0: parkir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Okay, habis semangat dibakar dengan lagu Foo Fighters dari Asking for a Friend. It's kebalik ya, judulnya Asking for a Friend dari Foo Fighters. Di mana bisa dibilang ini menambah semangat gitu ya, rock. Nah, jadi kali ini bergeser ke wilayah Kota Madiun, teman Pro 2, di mana ada informasi bahwa pemerintah Kota Madiun ini berencana untuk membongkar jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pahlawan. Bangunan ini dinilai tidak lagi optimal dari sisi fungsi, di mana Pemkot sendiri memilih mengalihkan fokus pada penataan kawasan untuk memperluas pedestrian yang lebih nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ketika meninjau di lokasi bersama dengan Sekda Kota Madiun yaitu Soko Dwi Handiarto serta pejabat lainnya. Bagus mengatakan bahwa rencana pembongkaran JPO tersebut telah menjadi bagian dari penataan kawasan Jalan Pahlawan, di mana evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi JPO bagi masyarakat. Pembongkaran JPO ini ditargetkan bisa dilakukan tahun 2026 ini, dan penataan pun juga akan dibarengkan dengan pembangunan akses penyeberangan atau crossing di kawasan Jalan Semeru dan sampai dengan Merapi. Selain membongkar JPO, Pemkot Madiun juga berencana untuk memperlebar pedestrian di sisi barat Jalan Pahlawan, di mana lebar trotoar ini nantinya akan disesuaikan dengan pedestrian di sisi utara. Sehingga nantinya pejalan kaki dan juga untuk pengguna disabilitas nanti bisa lebih nyaman lagi. Adapun penataan pedestrian juga menyasar sejumlah fasilitas yang selama ini dinilai mengganggu fungsi trotoar. Salah satunya tiang listrik dan trafo berukuran besar yang berada di depan BNI Jalan Pahlawan. Fasilitas tersebut rencananya akan digeser agar ruang pedestrian bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pejalan kaki. Diharapkan penataan ini bisa membuat kawasan Jalan Pahlawan semakin nyaman dan accessible ya teman Pro 2, dan terutama bagi pejalan kaki sekaligus penyandang disabilitas. Tapi mungkin kalau dari teman-teman sendiri ada beberapa pendapat gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra terkait pembongkaran dari JPO atau tempat penyeberangan gitu ya di Jalan Pahlawan. Kalau menurut kamu sendiri teman Pro 2, bagaimana tanggapanmu berkaitan dengan perencanaan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pahlawan?

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu terpantau sejak hari Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan, Jawa Timur telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Sampai dengan hari ketiga pemantauan sejak hari Rabu ya. Jadi Rabu kemarin dipantau, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus saja, tapi juga telah mencapai hutan lindung. Terkait hal tersebut, Hermawan selaku Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS mengatakan bahwa kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan telah padam, namun merembet ke wilayah Ngawi sejak hari Senin malam. Sementara api di wilayah Magetan pada petak 50A1 tempat titik api pertama muncul yang juga berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, di sini sudah berhasil dipadamkan. Tapi saat ini api pun merembet melompat ke wilayah Ngawi nih teman Pro 2. Dan dijelaskan bahwa tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung, berada di petak 41, 42, dan 39, di mana berdasarkan pemantauan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat hari Rabu kemarin, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Dalam hal ini, sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi bisa berfungsi sebagai pemutus ilaran alami ya. Tapi upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana. Hermawan mengatakan bahwa vegetasi di lokasi kebakaran didominasi oleh savana dan juga ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus, rerumputan kering di lokasi yang mudah terbakar. Adapun rebetan titik api ini sekarang mencapai kawasan Gunung Anakan di wilayah Ngawi yang juga pernah terbakar pada tahun 2023 silam teman Pro 2. Sementara itu, kalau dihitung-hitung, total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan juga Ngawi mencapai perkiraan 13 hingga 15 hektar. Dan perhutani di sini masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan juga perkembangan dari pergerakan kebakaran di kawasan Gunung Lawu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita bergeser ke wilayah Pacitan, teman Pro 2, di mana kecelakaan maut menewaskan seorang wisatawan yang berbuntut adanya evaluasi operasional di All Terrain Vehicle atau ATV Pantai Klayar Pacitan. Pemerintah kabupaten sendiri akan memperketat aturan mulai dari rute, perlengkapan keselamatan, sampai dengan kelayakan kendaraan. Dan adanya evaluasi bahkan tidak hanya menyasar pada ATV Pantai Klayar saja, tetapi tiga moda wisata berisiko tinggi lainnya seperti shuttle, ojek wisata, dan jeep wisata juga akan ditata untuk memperkuat standar keselamatan bagi para pengunjung. Erwanto selaku PLT Sekretaris Disparbudpora Pacitan mengatakan bahwa penataan dilakukan terhadap moda dan juga wahana wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi di kawasan pesisir. Adapun rute operasional ini menjadi salah satu aspek yang disorot teman Pro 2. Dan sesuai ketentuan, ATV hanya diperbolehkan melintas di pasir pantai. Kendaraan ini tidak diperkenankan untuk digunakan di jalur paving maupun jalan umum di kawasan wisata. Penyedia jasa pun juga harus wajib untuk memastikan wisatawannya mengenakan helm dan perlengkapan keselamatan sebelum mengendarai ATV, di mana kondisi kendaraan pun juga harus diperiksa untuk memastikan layak digunakan. Nantinya teman Pro 2, penataan melibatkan pengelola kawasan dan pelaku usaha lokal, di mana pemerintah Kabupaten Pacitan sendiri berupaya memperketat standar keselamatan tanpa menghilangkan sumber penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas wisata. Evaluasi ini dilakukan menyusul kecelakaan ATV yang menewaskan Sri Wahyuni berusia 44 tahun, wisatawan asal desa Sidokumpul, Sidoarjo pada tanggal 13 September lalu pukul 9 waktu Indonesia Barat. ATV yang dikendarai oleh korban lepas kendali sampai terjatuh ke bebatuan di tepi pantai Klayar, di mana korban mengalami luka serius dan meninggal dunia. Korban kecelakaan di objek wisata pun memiliki hak atas santunan sesuai dengan ketentuan, di mana santunan kematian bagi korban meninggal akibat kecelakaan di objek wisata yang dikelola oleh PT Jasa Raja sebesar 50 juta rupiah.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

Asmada, selamat pagi teman Pro 2. Yo yo, semangat pagi. Masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Negeri yang menemani pagi hari kamu di hari Kamis. Kamisnya Kamis manis. Ditemenin sama yang manis-manis gitu ya. Nah, jadi kalau hari Kamis itu adalah hari-hari yang katanya sih ditunggu-tunggu gitu ya. Karena besoknya udah hari Jumat, Sabtu, Minggu, jadinya weekend. Kayak bawaannya tuh ringan gitu loh teman Pro 2 ya. Nah, jadi karena saking ringannya, kadang-kadang kita itu kayak tanpa sadar bertindak impulsif ataupun ya suka banget melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu mungkin ya, saking ringannya. Tidak ada beban hidup gitu, tidak seperti itu memusingkan hal-hal yang lain gitu. Nah, pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh kayak sulit gitu mengendalikan pengeluaran? Mungkin kayak ya kamu sebenarnya udah kepepet, cuman kayak susah banget buat mengendalikan gitu ya. Nah, kira-kira apa sih pengeluaran yang menurut kamu paling sulit banget untuk kamu kendalikan? Nah, bisa banget kamu gabung ya teman Pro 2 di WhatsApp kami di 0811369775. Sekali lagi 0811369775 di WhatsApp aja teman Pro 2, atau nanti bisa cek di story Instagram @rripro2madiun. Kira-kira apa topiknya? Ya itu tadi, apa pengeluaran yang paling sulit kamu kendalikan? Nabila tungguin sama dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dispada, selamat pagi teman Pro 2.

0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

voix de femme.

Okay, teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh merasa kayak uang cepet habis padahal tidak membeli barang-barang yang mahal? Nah, bisa jadi pengeluaran kamu tuh kecil-kecil-kecil tapi jadi banyak gitu ya. Yang dilakukan berulang kali justru membuat ujungnya membengkak gitu, alias anggaran bulannya jadi semakin sulit dikendalikan. Nah, kalau kamu lagi coba untuk mengatur keuangan, nah ini perlu diperhatikan adanya konsep load budgeting yang bisa menjadi salah satu cara untuk kamu lebih berani menentukan prioritas. Di mana load budgeting di sini merupakan pendekatan dalam mengelola keuangan dengan lebih terbuka mengenai batasan anggaran dan alasan memilih untuk tidak mengeluarkan uang. Dan konsep ini bukanlah sekedar untuk mengurangi pengeluaran saja, tetapi juga membantu seseorang lebih sadar dalam menentukan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Supaya apa? Supaya lebih mudah diterapkan, ada beberapa jenis yang bisa kamu mulai dikurang-kurangin gitu loh teman pro 2 ya, tanpa harus membuat hidup kamu tuh terasa terlalu terbatas. Nanti kalau terlalu terbatas, aduh, jadi stres sendiri gitu ya. Yang pertama, nah ini biasanya sering banget dilakukan sama anak-anak muda zaman now gitu ya. Apa? Makan dan nongkrong di luar yang terlalu sering. Nah, jadi makan di luar, pesan makanan melalui aplikasi ataupun nongkrong di kafe, ini tuh menjadi salah satu pengeluaran yang cukup besar gitu ya kalau dilakukan terlalu sering. Misalnya nih, kalau 5.000 gitu. Tapi kalau sering sama aja dong, sama aja kalau misalnya pengeluarannya jadi banyak gitu ya. Sesekali makan mungkin terasa nggak mahal, tidak mahal, aman. Tapi kalau dilakukan berulang kali teman pro 2 beberapa kali dalam seminggu, yang jumlahnya itu bisa menghabiskan porsi cukup besar dari anggaran bulanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau dalam konsep load budgeting, jadi frekuensi pengeluaran seperti ini tuh bisa dikurangin dengan menetapkan batasan yang jelas. Contoh, misal kamu seminggu, udah pokoknya aku target cuman pengeluaran 10.000 wae gitu loh. Bukan harus berhenti makan di luar, enggak. Bukan berhenti sepenuhnya gitu ya untuk menjalankan gaya hidup hemat, tapi cobalah untuk menentukan jumlah kunjungan ke restoran ataupun kafe dalam sebulan, ataupun ya ada anggaran, kamu menyiapkan anggaran khusus untuk kebutuhan tersebut. Nah, dengan begitu kamu tuh tetap bisa menjalani waktu bersama teman ataupun bersama keluarga tanpa merasa bersalah karena pengeluarannya itu udah disesuaikan dengan kemampuan kamu. Yang kedua adalah belanja impulsif. Keinget seorang gitu ya, Nabila tuh punya teman kayak random banget gitu ya. Tiba-tiba jalan seret. Sorry banget ya, aku kok tiba-tiba impulsif pengen belanja ini. Nah, ini nih teman berdua ya, belanja impulsif biasanya terjadi ketika seseorang membeli sesuatu hanya karena tertarik sesaat. Ya kayak random jalan lihat sesuatu langsung dibeli, wes itu kayak nggak pikir panjang gitu ya. Nah, mungkin karena melihat promo ataupun takut kehabisan barang, di mana diskon dan juga gratis ongkir ini memang terlihat menguntungkan. Tapi kalau kita lihat, membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan itu justru tetap membuat uang keluar alias boros gitu ya. Nah, dengan load budgeting ini mendorong kamu untuk lebih berani mengatakan tidak pada pembelian yang tidak sesuai dengan prioritas. Kamu aja minta diprioritaskan kok, masa kamu enggak membuat prioritas. Nah, jadi sebelum membeli sesuatu teman bro 2 ya, jadi kamu bisa memberikan jeda beberapa hari untuk memper-

menjawab gitu ya dari Erin. Katanya sih kalau misalnya ini ya, pengeluaran apa yang paling sulit dikendalikan, ya kan? Mesti buat jajan. Termasuk Nabila sendiri sih. Enggak bohong teman Pro 2 ya, memang jajan itu enak. Niatnya cuma beli es kopi kalau Erin gitu ya. Niatnya beli es kopi tapi ujung-ujungnya nambah makan, nambah camilan. Kalau dihitung-hitung sebulan lumayan juga gitu ya. Apalagi belum kalau diajak temannya satu lama-lama jadi boros sendiri. Pusing ya kalau punya banyak teman itu ada enaknya ada enggak enaknya. Enggak enaknya, ayo jajan. Makanya harus berani untuk mengatakan tidak gitu. Terima kasih ya udah bergabung Erin. Selamat pagi. Ada Dimas di Ponorogo. Selamat pagi. Katanya sih belanja online ya. Nah, ini apalagi kalau angka kembar teman berdua ya. Setiap harinya sih enggak nunggu angka kembar. Kalau setiap hari itu kayaknya langsung masukin keranjang. Nah, bertepatan dengan angka kembar langsung tuh ya. Langsung di cling check out. Gitu ya teman berdua ya. Mau request lagu, lagunya siapa ini? Lagunya Pamungkas ya, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Boleh banget ya. Bentar, tak siapin dulu gitu buat siapa namanya tadi? Dimas di Ponorogo. Oke. Ojo ngreok sing lainnya ya. Sih, tak bacakan satu-satu. Sabar. Lainnya ada dari Ayu. Katanya sih pengeluaran yang paling sulit dikontrol adalah skincare. Nah, benar ini buat kaum-kaum hawa gitu ya. Kayaknya ada aja kalau yang menarik perhatian skincare terus makeup gitu tuh pasti pengeluarannya banyak gitu ya. Tapi bisa sih teman Pro 2 menurut aku bisa dikontrol. Apalagi kalau misalnya skincare kan gak mungkin langsung habis gitu ya. Pasti kan pemakaiannya sebulan, dua bulan gitu baru habis. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu cara yang seperti Nabila paparkan tadi. Ada namanya loud budgeting. Jadi kamu kayak menerapkan apa ya, skala prioritas dan juga ini nih. Ada kayak buat skincare budgetnya 100 ribu ataupun 1 juta ataupun 300 ribu udah kayak gitu. Jadi kamu udah memasang target dulu, udah mematok gitu. Gak mungkin dong skincare satu hari langsung habis gitu. Wah itu dibuat apa itu? Dimakan? Enggak kan? Oke deh teman Pro 2 ya, yang belum gabung tenang aja, yang belum dibacakan juga tenang aja. Masih ada waktu setengah jam sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama Nabila Nagari di sesi Spada ya. Boleh gabung sekaligus request lagu, tapi ingat ya harus dijawab dulu topiknya. Apa sih topiknya? Nah kira-kira apa pengeluaran yang paling sulit kamu kendalikan? Boleh banget gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rari_pro2madiun.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waspada. Selamat pagi teman Pradua. Masih semangat? Ya masih dong. Aku aja semangat ini loh, harus semangat. Masih pagi, masih menit ke-55 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Senang banget karena ada pendengar setia kita yaitu Mamat yang sudah bergabung gitu ya. Yuhu, Waspada Kak Nabila. Ini loh yang tak tunggu-tunggu kalau Mamat itu lagi ngechat gitu ya. Ada mie bihun bumbu kedondong. Ya apa rasanya rek? Pantun dulu dong, boleh. Pagi-pagi ke Bundaran Serayu, pulangnya beli kuda. Selamat pagi buat kamu yang selalu ada buat teman Produa. Bisa. Kalau ngomongin duit, lebih ke hobi sih kak. Ya namanya udah suka mau berapapun dibeli. Dari hobi mancing, sepeda, sepatu lari. Hah? Oh iya. Dan masih banyak lagi. Tapi gak apa-apa, karena kita hidup cuma sekali, YOLO ya. You only need one ya. Ojo YOLO pok. You only... Apa sih like YOLO lupa kan? Ya usahakan Yono gitu, you only need one gitu loh teman pro 2 ya. Mark request main pingpong, cakep. Lanjut request bad romance dong. Siap, nanti tak puterin buat kamu ya Mamat ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Lara Purnamasari. Kalau aku sih kak, pengeluaran yang paling sulit aku kendalikan itu justru hadir dari hal-hal kecil yang sering aku anggap sepele. Kadang aku berpikir, cuma segini doang, tapi ternyata kalau dikumpulkan juga nilainya cukup besar. Dari situlah aku belajar ternyata mengatur uang, keuangan bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi juga tentang belajar membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya kita inginkan. Betul sekali. Terima kasih udah gabung ya Kak Lara ya. Dan terima kasih untuk Mamat, you only live life one. Ya yolo ya. Ya kalau bisa Yono gitu loh, you only need one. Kan kamu butuh satu, the one and only gitu loh, the one and only. Oke deh teman Produa, terima kasih banyak ya yang udah gabung di sesi Waspada. Abis ini jangan kemana-mana, karena masih bakal seru ya. Ada Maitoru yang bakal menemani kamu di Waspada Brem. Ngobrol bareng Maitoru seputar generasi muda hebat. Prestasi yes, narkoba no, jelas dong. Kalau kamu sebagai muda yang hebat itu harus menjauhi namanya narkoba. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya ya. Maitoru bakal ngobrol-ngobrol barengan seseorang yang luar biasa. So stay tune aja teman Pro 2 di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kita ketemu lagi ya sama Meitoru di sini di pada sesi Brem ya, buat ngobrolin berbagai topik astacita ya teman Pro 2. Nah, di hari ini nih seperti biasa di hari Kamis kita bakal ngebahas seputar narkoba ya. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka. Hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2. Jadi kamu boleh komen di live chat kita di RRI Madiun nih. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin anak muda ya pastinya gak jauh-jauh nih dari prestasi, kreativitas, pertemanan, mungkin juga di kegiatan organisasi ya teman Pro 2. Nah, ini pastinya anak muda memiliki banyak kesempatan untuk berkembang. Nah, tapi di tengah banyaknya peluang itu teman Pro 2, ada juga tantangan yang gak boleh dianggap sepele nih ya. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, pertanyaannya gimana sih cara anak muda biar tetap produktif, berprestasi, dan gak gampang terjerumus ke lingkungan yang beresiko? Nah, pagi ini kita bakal ngobrol santai ya sama dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun ya. Ada Ibu Din Novitasari SH MMMH selaku dosen pembimbing duta kampus nih teman Pro 2. Mari kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi Ibu Din.
1: Selamat pagi Mbak Maitoru. Ceria sekali.
0: Ceria sekali. Dan vibes-nya ini pakai kemeja kuning nih bikin tambah
1: gitu
0: ceria.
1: Ya? Ya.
0: Jadi lebih masuk ini hari ini. Perbincangan kita ya di tengah-tengah teman Pro 2 ini, anak muda yang selalu memiliki vibes ceria nih ya, Ibu Din ya.
1: Harus
0: ya. Apabila Ibu Din ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Pro 2, boleh dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Maitoru. Duh, Gen Z ceria sekali ya, seneng banget. Soalnya isinya juga ketemu sama Gen Z terus ya ini.
0: Iya, benar.
1: Kenapa kuning? Ya kan, kenapa selamat kuning? Pagi semuanya. Kuning karena kuning itu aura belajar. Warna kuning itu aura belajar. Kuning ke orange itu belajar ya. Jadi selain ini seragamnya Fakultas Hukum, tapi kenapa kuning? Kuning itu aura belajar. Nah, saya sendiri di Fakultas Hukum kebetulan juga merupakan dosen pembimbing dari Duta Kampus Unmer Madiun ya, kurang lebih baru paguyuban terbentuk sekitar 1 tahun ini Mbak. Nah itu insya Allah kita mencoba untuk memperkenalkan dan menunjukkan wajah positif daripada mahasiswa seperti itu ya, gitu deh intinya. Makanya harus ceria ya. Kalau serem nanti gak jadi duta kampus,
0: gak jadi duta kampus.
1: Duta rapat jadinya. Isinya rapat lu serem jadinya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Makanya anak muda kan sukanya praktikal dan fun.
1: Betul.
0: Ya Budi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul. Iya. Itulah kenapa jadi ikutan awet muda ini.
0: Iya.
1: Aduh, kok muji diri sendiri.
0: Gak apa. Vibe seperti ini perlu ya Ibu Din ya. Karena teman-teman juga biar makin ini nih tertarik untuk menyimak siaran kita nih Ibu Din nih. Mungkin kita mulai dari judul kita ya. Ini kan yang kita bawakan hari ini adalah generasi muda hebat, prestasi yes, narkoba no ya Ibu Din ya. Nah, kalau mendengar istilah generasi muda hebat ini, sebenarnya kalau dari kalimatnya, menurut Ibu seperti apa sih anak muda yang bisa disebut hebat pada saat ini?
1: Iya, jadi anak muda hebat itu anak muda yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya saya sedikit mengambil dari apa yang disampaikan sama Prof. Ari Ginanjar ya. Saya selalu bilang sama mahasiswa gitu. Jadi yang disampaikan beliau itu ada 165 ISQ Ways ya. Itu selalu saya sampaikan bahwa diagram manusia itu untuk mencapai kesuksesan itu ada 3 dimensi yang harus diperhatikan, sampai tak gambar nih Mbak. Jadi yang atas itu ada apa SQ, mm-hmm. bawahnya kiri kanan ada IQ dan EQ. Mm-hmm. Bagaimana ketika kamu ingin menjadi yang dikatakan orang sukses, hebat atau apalah itu ya, tapi buat saya yang namanya generasi muda itu yang selalu semangat gitu. Itu yang penting. Nah, itu harus bisa menyeimbangkan tiga dimensi itu. Mm-hmm. Jadi, yang atas sendiri itu adalah spiritual ya, kemampuan quotient, spiritual quotient. Maksudnya kemampuan spiritual dalam mengingat yang di atas. Itu larinya dengan psikologis agamis ya itu ya. Kemudian di kiri bawah, kanan bawah dan kiri bawah itu ada IQ intelektual, kemudian ada EQ emosional. Bagaimana menyeimbangkan antara intelektual atau pikiran, mm-hmm. otak dengan EQ emosi dan SQ. SQ itu kita ke atas ya. Okay, kalau sekarang ya. Kalau Mbak Mei ya misalkan sebagai Gen Z pinter gitu ya, IQ-nya tinggi tapi EQ-nya kurang ya. Hmm. Jadinya apa tuh? Kan sombong. Ya itu katanya, "Bu, itu anak prestasi terus tapi dia enggak empati tuh sama temannya itu sering." Terus apa juga ada yang dia berprestasi tapi teman-temannya itu jadi julid gitu. Jadi circle-nya tadi yang Mbak Mei bilang tuh kan anak muda itu terkait dengan pertemanan, circle, persahabatan dan sebagainya. Ini yang sering saya dapat curhat dari mahasiswa. Okay. Apalagi ketika mereka sudah nyampe di titik mau berprestasi itu pasti kiri kanan pasti ya ada seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling baik ketika kita bisa menyeimbangkan dengan dimensi yang paling akhir yaitu SQ, spiritual. Jadi ketika mengembalikan semuanya dengan kita ini siapa sih? Tujuan kita siapa? Tujuan kita di dunia ini apa sih? Ya, itulah nanti arahnya ke narkoba itu tadi. Di mana ya undang-undang jelas mengatur ya, ada undang-undang narkoba, psikotropika, kemudian ada undang-undang perlindungan anak juga di situ masuk KUHP juga ya. Namun lebih dari semua itu akan terkendali obatnya yang paling baik itu adalah SQ. Itu yang penting ya. Jadi emosionalnya bagus tapi kalau dia tidak ya apa ya, tidak ingat gitu ya, apa sih tujuan hidupnya Mbak Mei, Budin ini apa sih? Oh ya, harus dipertanggungjawabkan. Makanya tadi saya bilang generasi muda harus bisa mempertanggungjawabkan itu yang paling hebat gitu deh Mbak.
0: Iya iya. Bahkan ini ada lagu yang trending juga ya. Apa dari tuh? Yang ini loh Bu, Iqro dari
1: kok aku malah yang tahu.
0: Jadi ini kayak apa sih yang perlu kita sombongkan. Betul. Gitu, kita hanya atom yang kecil banget seperti itu.
1: Iya, saya sering dengarnya tuh teh hijau.
0: Oh, teh hijau soalnya. Boleh.
1: Lewat ya, terus di beranda ya, soalnya. Betul.
0: Atau ini ya, sambil dance-nya itu ya.
1: Itu kebanyakan yang bikin itu ya, jadinya ikutan gitu
0: ya. Nah itu juga mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan anak muda ya Bu ya, untuk tidak terjerumus ke narkotika ini ya.
1: Iya, belajar.
0: Oke. Nah untuk tadi di luar ada kecerdasan emosional spiritual question tadi ya, Ibu ya. Ini balik lagi seberapa penting sebenarnya untuk sebuah prestasi atau kegiatan positif bagi anak muda dalam membangun masa depan ini Bu Din.
1: Iya, baik. Sedikit kembali ke tema ya. Agak panjang kalau kita bicara tentang bagaimana membangun itu gitu ya. Namun yang penting saya ini kan ke tema sedikit bahwasanya ketika kita sudah mulai bisa berpikir positif, bertindak positif, segala hal yang sifatnya negatif termasuk narkoba itu akan terlupakan dengan sendirinya. Kenapa sih bisa seperti itu? Kadang karena gak sibuk Mbak. Jadi kebanyakan anak sekarang tuh kan banyak scroll TikTok, maaf tuh ya, scroll TikTok, scroll sosmed gitu ya. Jadi saya tuh sampai saya pernah ketemu dengan anak PSG gitu ya, jam 9 pagi di saat saya kebetulan sama mahasiswa diskusi di perpustakaan, tidur Mbak, bisa ngantuk dan tidur. Saya sampai, halo ini jam berapa sayangku? Gitu ya, maksud saya itu ya itu tadi, ternyata kurang sibuk. Lah bagaimana menyibukkan diri ini? Ya dengan belajar itu tadi. Otomatis enggak kepikiran itu, ya. Mau apa ikut-ikut temannya circle. Ayo kamu enggak keren kalau kamu enggak nyobain nyimeng misalkan kayak gitu atau ini gitu ya. Enggak, itu tidak akan terpikirkan sama sekali. Kalau circle-nya dan dorongan psikologis dari baik orang tua, lingkungan keluarga dan terutama misalkan saat ini dia di mana? Misalkan dia sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian kuliah di mana ada bapak ibu dosen yang kalau sekarang itu di kampus itu ada dosen wali kan ya. Ya dosen wali itu bertanggung jawab terhadap proses akademik dari anak didiknya kan begitu. Nah di situ menjadi satu tempat untuk bagaimana menggali sebenarnya studimu kok ada nilai turun, kok ada begini begitu, itu kenapa ya? Lah dari situ digali ternyata dia punya masalah, Mbak. Oh, okay. Ternyata mohon maaf nih. Jadi keluarganya spirit atau pisah, orang tuanya cerai, itu ada beberapa yang saya alami tuh, cerita murid saya, Bu, begini-begini. Nah, itu akhirnya berdampak pada kondisi kemudian ekonominya seperti itu. Nah, itu kalau tidak kita arahkan dengan benar, itu jadinya apa? Pikirannya itu jadi izin, jadi jatuhnya nanti negatif gitu ya. Wah, aku masih bisa lah seneng-seneng sama temanku ikutan clubbing atau apa kayak gitu. Namanya anak muda, arahnya pasti kalau nyoba main ke apa, ke klub atau apa, pasti kan ya kita tidak menjudgment seperti itu, tapi kurang lebih rata-rata kan circle-nya ke arah hal-hal seperti itu. Nah, itu menjadi satu hal yang harus kita jaga ya, karena hukum itu sifatnya ada preventif dan ada represif. Bagaimana ketika preventif itu kita coba cegah, lah ini obrolan pagi kita yang ringan dan bahagia ini nyegah. Saya tidak bicara represif atau undang-undang dan lain sebagainya karena nanti horor ini kan. Brem itu kan untuk anak muda, Gen Z lah. Mbak Maitoru sendiri kan juga Gen Z nih. Jadi arahnya ke situ aja gitu ya. Jadi baik, nanti mudah-mudahan bisa memberikan satu langkah preventif bersama, terutama bagi Bapak Ibu juga yang di rumah, dan juga Bapak Ibu yang membersamai siswa mulai dari tingkatan sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Itu sangat penting untuk kita bersama-sama membimbing mahasiswa atau anak didik kita ya, yang SD, SMP, SMA, itu jangan sampai kerana narkoba gitu.
0: Betul, memang perlu pendampingan di sini.
1: Harus
0: ya, Bu
1: wajib
0: ya.
1: Menjadi kewajiban gitu.
0: Kalau saya coba singgung di bagian dosen pembimbing duta kampus tadi.
1: Boleh.
0: Budin, ya. Ini sebenarnya apa sih? Boleh diceritakan ke teman-teman Pro 2?
1: Boleh banget. Jadi kalau duta kampus itu sebenarnya adalah citra. Citra atau wajah daripada mahasiswa itu di kampus seperti apa. Sebenarnya duta kampus Unmer Madiun ini bukan suatu yang baru, karena di seluruh kampus punya, bahkan di kampus-kampus besar di luar kota sana dia punya tuh yang apa, putra-putri namanya macam-macam. Kalau kita berangkat dari konsepnya kota itu kan ada Kakang Mbak Yu kalau Madiun, kalau Ponorogo Senduk apa tuh yang laki ya, Senduk, Kang Senduk. Lah kemudian kalau di Jawa Timur kita punya Raka-raki, Mbak. Betul. Nah, seperti itu. Tapi apakah konsep itu hanya konsep mohon maaf katanya mungkin keartisan gitu ya? Sebenarnya enggak. Jadi Mbak Mei, jadi konsep duta itu bagaimana menunjukkan dan memperkenalkan wajah duta kampus atau putra-putri atau Kakang Mbaknya yang mencitrakan positif. Itu menjadi PR, jadi berprestasi dia. Kayak kemarin itu ada juara kami duta kampus putri, itu dia juga duta muda, juga dipanggil di RRI untuk memberikan motivasi juga kepada anak muda. Jadi dia duta muda Jatim. Kemudian ketika kami di apa, di ranah kota ini kami sudah ada paguyubannya. Jadi di masing-masing kampus tuh punya paguyuban. Di situ menjadi kewajiban kami sebagai dosen pembimbing untuk mendidik dan jangan sampai belok. Bagaimana itu yang susah gitu ya. Kalau iya, kalau membentuk itu enak, tapi bagaimana menjaga itu yang paling sulit ya, karena luar biasa ketika anak-anak itu sudah bergabung ya, atau mahasiswa sudah bergabung ya, berkumpul dengan yang namanya circle itu ya. Zaman saya tuh dulu milenial enggak ada circle ya, Mbak. Itu circle itu ya adanya circle ngaji doang, Mbak.
0: Masyaallah.
1: Iya, gen milenial saya tuh ya. Kalau jadi kelihatan kalau sama mahasiswa kok sama Budin ya, karena gembulnya itu kumpulnya sama mahasiswa yang asik kayak Mbak Mei itu ya. Itu awet muda nanti. Jadi ya kita enggak boleh streng-streng, itu yang saya ajarkan ke duta kampus gitu. Selain berprestasi ya, saya diseimbangkan IQ, EQ, dan SQ-nya sehingga kamu tidak boleh sombong. Meskipun kamu di luar mencitrakan dirimu sebagai seorang duta kampus, membawa nama baik kampus, tapi kamu tidak boleh angkat dada. Ini tidak boleh. Kamu harus tetap ingat tujuan hidupmu apa. Kamu rendah hati, karena kalau orang rendah hati itu otomatis masyarakat akan senang. Itu yang utama.
0: Betul. Lebih enak diajak ngobrol juga.
1: Harus.
0: Ya, Budin, ya.
1: Betul, ya. Nggak boleh sombong pokoknya.
0: Iya, jangan sombong, teman-teman.
1: Iya. Itu pesen banget itu.
0: Iya, yeah. Karena anak muda sekarang juga prestasinya banyak banget ya, Budin, ya. Luar biasa ini. Jadi cara untuk menyeimbangkan ya dengan tetap rendah hati ya.
1: Oh iya. itu yang susah Mbak mainnya.
0: Betul sekali. Oke, kita sedikit berpindah ke YouTube dulu ini Bu Din.
1: Boleh.
0: Ada teman-teman Pro 2 yang udah bergabung.
1: Iya.
0: Pertanyaan dari Rara Kids Media ini. Kak, narkoba itu ibarat rokok. Kadang dalam circle pertemanan, jika kita nggak ngikut, takutnya dijauhin. Bagaimana menyikapi biar hal tersebut tidak terjadi, Bu Din?
1: Iya, bagus banget ya. Dari kids apa itu tadi?
0: Rara Kids Media.
1: Rara Kids Media, ya Allah. Ya, semoga bisa juga memotivasi ya. Kan termasuk media ya, itu kalau ininya ya. Dan nanti mudah-mudahan juga bisa dipanggil di sini, Mbak, diajak diskusi itu ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi itu tadi masalahnya yang dihadapi di era sekarang adalah tentang circle. Tadi kan Mbak Mai, dua anak muda tuh soal ini itu, saya mengulik tentang circle atau persahabatan. Kalau di zaman saya, santai banget Mbak, gak masuk circle ya gak masalah Mbak. Beneran, saya aja malah circle saya tuh malah mahasiswa, malah banyak senengnya gitu. Jadi itu masalahnya di situ. Tapi ingat, kembali lagi kepada apa yang saya tekankan di awal. Apa sih yang disebut generasi muda hebat itu? Yang bisa bertanggung jawab atas diri. Sekarang saya tanya sama Mbak Maiteru, apakah, ya kita baru kenal nih, tapi apakah masa depan Mbak Maiteru berlandaskan atau kepada Budin, ataukah saya bertanggung jawab terhadap masa depannya Mbak Mai?
0: Kalau
1: dalam tataran seperti ini, ada
0: lebih ke semua orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya.
1: Betul.
0: Budin,
1: tapi
0: ya?
1: Kan tidak ada konsep bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap masa depannya Mbak Maina. Itu yang harus dipikirkan oleh mahasiswa. Saya sering bilang sama mahasiswa saya, gini, kalau kamu ikut-ikutan temanmu ke situ, ke sana, apakah teman-temanmu itu bertanggung jawab atas masa depanmu? Mikir lama. Ya sekarang Bu contekan, loh, apakah itu bertanggung jawab? Enggak sih Bu, lah kamu sudah bisa jawab sendiri, berarti kan tidak perlu dijawab. Jadi kamu harus bisa berkata tidak terhadap hal yang tidak positif di dalam hidupmu, karena masa depanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Ayo bangun ya, oleh circle gitu ya. Tapi kenapa sih kita nggak berusaha menjadi gini dalam circle itu? It's okay ya, kamu nggak ikut nyimeng, kamu nggak boloku. Gimana kalau kamu nggak usah nyimeng, ayo ikut aku aja yuk, main kemana kita diskusi, mungkin ngobrol soal apa ya, anak muda terserah lah, kreatif gitu kan. Sekarang tuh kota tuh, kita bicara kota dulu ya, itu kan bagus sekarang ada komunitas di jalan apa tuh Sleko itu kan mau dibangun komunitas-komunitas. Sekarang banyak hobi ya, mungkin padel atau apa itu ya. Coba hal-hal seperti itu, olahraga, kemudian apalagi ya Mbak Mei, nyanyi itu ya. Di kampus tuh fashion. Ada ya fashion. Duta kampus itu juga belajar fashion. Saya cang basic fashion tuh enggak ada. Cuman saya sering seneng gitu lihat anak-anak Kemayu gitu ya. Seneng saya tuh lah. Akhirnya saya belajar gimana cara memotivasi mereka supaya bisa pede kelihatan cantik tampil di depan kamera. Nah itu satu-satu cara, dua cara, tiga cara yang bisa membelokkan kita dari silker seperti itu. Intinya bisa berani berkata tidak, yes. Karena jelas nanti kalau udah ketemu sama orang hukum, nanti gesernya ke represif. Itu lebih mengerikan lagi, efek jera lah. Gimana jera. Kan gitu.
0: Kalau gitu. By reward nggak bisa, by punishment ya Bu ya di sini.
1: Itu bahasanya Gen Z itu. Kalau bahasanya milenial kan wis gejer aja, lepuh di penjara kan gitu ya.
0: Betul.
1: Kan tidak begitu. Semuanya lewat proses ada rehab, kita kan ada undang-undang perlindungan anak yang apa mendukung, mensupport bagaimana anak-anak itu. Kan kadang itu kan ada korban, ada pecandu, ada pengedar, ada golongan-golongannya kan, enggak bisa semua langsung wow di penjara gitu, enggak bisa. Semua harus ada rehabilitasi, ada konsultasi, konseling, bahkan di Dinsos itu kan ada konsel perlindungan anak. Kebetulan teman saya Bu Mirza itu beliaunya juga konselor perlindungan anak di sana. Jadi dosen Fakultas Hukum ada yang ini Mbak menjadi apa konselor gitu ya. Tapi kami juga tergabung dalam Satgas Anti Kekerasan di Perguruan Tinggi. Kebetulan saya juga jadi anggota. Karena saya termasuk baru, jadi saya jadi dosen 2 tahun, tapi sebetulnya saya mantan bankers Mbak, 15 tahun. Nah, jadi karena saya dari dulu pengen ketemu sama Gen Z ini. Jadi dari nasabah ketemunya, saya ketemunya sama Gen Z itu kisahnya. Jadi di Gen Z di sini saya sekarang ketemu Gen Z juga di Satgas itu. Jadi arahnya jangan takut ya. Jangan takut bilang tidak pada circle-mu, karena di setiap titik itu ada, kalau di kampus namanya satgas ya, resmi itu, tapi kalau di sekolah kan namanya guru BK. Nah, semua punya tugas dan peran masing-masing untuk mendampingi siswa dan mahasiswa gitu, Mbak Mei.
0: Keren nih ya, udah mulai banyak ini ya stakeholder yang bisa menangani ini ya. Betul. Narkotika ini.
1: Betul.
0: Kemudian pertanyaan dari Agus nih, apa yang membuat narkoba itu susah sekali diberantas, Kak? Udah banyak pelaku yang ketangkep tapi terjaring lagi.
1: Aduh, kalau ini bicaranya agak berat jadinya, karena memang ini kan satu jenis extraordinary crime ya. Jadi termasuk kejahatan yang luar biasa, macam korupsi lah pokoknya. Jadi dampak dan efeknya itu luar biasa gitu. Kita tidak bisa memotong suatu tindak kejahatan atau tindak pidana itu dari satu titik. Jadi mulai dari sumber lah. Sekarang kalau masuknya aja ke Indonesia, misalnya kita bicara Indonesia, tidak usah jauh-jauh lah, Indonesia negeri Madiun misalkan begitu ya, atau negeri mana gitu ya, itu kan otomatis tidak dari Indonesia saja, itu dari mana produknya itu, dari luar negeri lah. Apakah kita dalam satu sistem terselubung yang di extraordinary crime ini bisa kita pangkas? Ya intinya aparat penegak hukum sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif dan represif. Preventif, beliau tuh sering tuh kepolisian, ke apa ini sekolah-sekolah kan ya, hindari narkoba gitu kan. Ada sendiri divisi khusus ya dari narkoba tuh, kalau di APH kepolisian, aparat penegak hukum kepolisian. Nah itu beliau tuh melakukan sosialisasi. Bahkan kami di kampus, kami juga mengundang beliau ya untuk memberikan motivasi, bahaya-bahayanya apa gitu kan. Tapi lebih dari itu juga harus diperhatikan sisi psikologisnya. Dan ini yang paling berperan ya, kalau di ranah kampus, iya kalau kita punya fakultas psikologi atau punya psikolog gitu ya. Tapi kalau ranahnya kita universitas yang belum punya fakultas psikologi, harus bisa menjadi tugas daripada Bapak Ibu guru di ranah sekolah dan dosen pembimbing atau dosen wali di ranah kampus. Bagaimana ya itu tadi, ayo pelan-pelan dari bawah dulu. Memang susah memotong peredaran itu susah, tapi kita bisa meminimalisir itu terus-menerus dengan cara kita yang kita bisa. Lakukan dulu apa yang kita bisa. Udah, jadi sehingga kalau kita bisa melakukan itu dulu dari sedikit-sedikit, insya Allah nanti akan cukup berkurang circle yang maut ini tadi yang saya bilang extraordinary crime, bukan ordinary crime tapi aja, tapi extra berarti luar biasa gitu ya, penanganannya luar biasa gitu. Okay, Mbak Mei,
0: siap dengan langkah preventif tadi ya.
1: Itu yang paling penting, preventif itu.
0: Kemudian dari Lurah Ponorogo ini,
1: waduh
0: serem. Langsung nih Bu, konsumsi narkoba atau sejenisnya untuk menambah kepercayaan diri ini, menurut POV Kakak, benar gak sih narkoba itu bisa bikin satu individu jadi percaya diri?
1: Waduh, kalau dari sisi saya kan, kalau dari sisi pemakai pasti ya iya. Tapi kalau dari sisi saya enggak banget. Jadi tadi sudah kembali lagi saya dari awal. Semua

0: temanku pintar, aku enggak. Mama misal gitu. Temanku cantik, aku enggak. Aku enggak berprestasi, tidak seperti itu. Kamu adalah unik dengan dirimu sendiri. Itu yang kadang itu enggak di anu ya. Wong saya kebetulan itu bisa Insya Allah ya Mbak, saya bisa menemukan bakat ada duta kampus yang nggak tahu sebenarnya dia tuh pinter nyanyi gitu ya. Okay. Tapi ternyata dia pinter, malah ada mahasiswa saya yang dia itu bisa membuat sket dan memberikan ide. Kebetulan dia fakultas teknik itu dia bisa memberikan ide sket, bahkan dia sudah membantu konsultan dan sudah bekerja, padahal dia masih kelas reguler baru semester 3 Mbak. Bayangkan, berarti kan nice ya, maksudnya dia punya bakat terpendam, dia ini pinter gitu loh. Terus satu lagi dia itu, mohon maaf ada keterbelakangan itu, tapi dia itu ada menurut saya, tapi dia pinter tuh kalau bikin sketsa apa sosial media atau apa, dia pinter banget. Ya, okay. Jadi daya fantasinya itu tinggi. Nah, hal itu yang kadang nyun sewu itu menjadi tugas orang tua, terutama satu orang tua. Yang kedua adalah guru, orang tua di sekitarnya. Saya guru ya, termasuk jenengan semua yang berprofesi di sekeliling anak-anak itu. Mari kita temukan apa sih yang bikin apa positif di situ. Kalau dalam ranahnya Pak Lurah, ketika mengumpulkan warganya ya toh. Nah, itu kan ada Karang Taruna tuh Mbak, pasti beliau lebih tahu nih. Nah, Karang Taruna itu coba apa sih sebenarnya kegiatan sing mbok pingini gitu. Kan mungkin ada yang seneng gonggongan itu, gonggongan dur-dur itu diberikan Pak Lurah. Yes, kan murah tuh.
1: Bisa difasilitasi.
0: Yes, difasilitasi gitu. Terus panggil tuh apa yang bisa memotivasi, yang urusannya sama gong itu, pelatih, tapi sekalian dia motivasi, panggil Pak. Jadi itu bisa apa memotivasi Karang Taruna untuk kegiatan positif. Selama sibuk aja insyaallah.
1: Oke, yes. Disibukkan dengan kegiatan positif ya.
0: Itu tadi gak tidur di jam 9 karena saya temukan itu pusing.
1: Tidur itu karena kecapean atau
0: memang ya enggak lah, wong nyekrol TikTok kitanya di perpus kan baca. Lah mungkin dia nyekrol TikTok sudah dibilangin, sini ayo ikut baca sama ibu. Ya bu, kayaknya lagi sibuk. Okay. Oh iya bu, sibuk scroll TikTok terus begini Mbak Mai. Waduh.
1: Oh, yaduh. Sayang sekali ya energinya ini ya terbuang ya. Oke, kemudian dari Aminarsis nih bertanya, faktor ekonomi apakah betul bisa berdampak pada maraknya konsumsi narkoba? Padahal narkoba itu kan mahal sekali harganya. Yeah. Nah, apa ya yang membuat logika manusia nggak bisa berpikir secara logis di sini?
0: Ya, ya itu tadi, kalau masalah sebenarnya latar belakang apapun itu ya, baik itu ekonomi atau apa, itu kan intinya kan mencoba untuk mendapatkan pertolongan dari yang mohon maaf lebih kompeten. Bahwa misalkan dengan keadaan ekonomi yang sangat terdesak, pusing, stres, nggak bisa makan, misal seperti itu ya Mbak ya. Nah itu kan sebenarnya bisanya lari curhat ke orang-orang di sekitarnya, misalkan itu ranahnya RT, ranahnya apa kelurahan gitu ya. Pak saya kesusahan nih seperti ini, bisa nggak ya saya dibantu mungkin pekerjaan atau apa, jangan nganggur misal seperti itu. Nah itu tidak didengar seperti itu. Jadi bukan terletak pada faktor ekonomi terus habis itu nyimeng, ya jelas mahal. Kalau narkoba kan mahal, itu kan karena ya itu tadi tidak ada yang memberikan atau mendorong pikirannya untuk bergeser dari saya tidak punya uang. Kan harusnya saya bekerja tuh, ketika saya tidak punya uang hari ini, misal non sewu gak bisa makan gitu ya, masih bisa berangkat jadi loper koran. Ya, masih bisa berangkat jualan, misalkan jualin, misalkan ada temannya jualan, ya tak bantu jualkan, nanti aku dapat komisi sekian. Banyak cara untuk mencari rezeki. Yes, jadi kadang alasan-alasan itu mendistrak atau mengganggu pikiran kita gitu. Jadi aduh aku ki kok yo ngene, aku terus engko piye, overthinking yang berat itu membuat kita tidak bisa move on. Ya itu tadi, makanya saya tegakkan dimensi tadi, saya suka dengan konsepnya Pak Ari Ginanjar ini, selalu saya bawa kemana-mana karena ini saya tak terapkan pada diriku sendiri Mbak. Jangan pikir semua orang tidak punya masalah. Budin juga punya masalah, pasti semua punya masalah. Ada yang masalah ekonomi, ada yang dicoba ini itu, ada yang mungkin sakit dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau dimensi itu ditekankan dengan benar, kembali lagi, it's okay, ayo kembali lagi spiritual lagi kepada kita tujuannya apa. Nanti kita mati loh, sandal jepit uga digowo loh, misal seperti itu nek saya. Betul. Ya. Itu jatuhnya uga apa? Lek orang Jawa itu biduh gitu atau pusing dengan hal-hal yang katanya ekonomi lah, PD lah, apa itu tadi. Ya seperti itulah yang menjadi rejection atau alasan-alasan daripada

0: yang ingin mencoba ke narkoba. Narkoba. Yuk kita bisa say no to narkoba sesuai jargonnya Budin. Mm-hmm. Prestasi yes, narkoba no.
1: Okay. Yeah. Ya, yes. Okay. Ini ada tanggapan dari Muhammad Khairul Anam nih.
0: Waduh.
1: Okay. Semangat Budin. Dosen favorit.
0: Lah itu dosen favorit juga itu. Okay. Ini ketua satgas Mbak. Mm-hmm. Jadi ini ketua satgas Unmer pencegahan kekerasan seksual, anti kekerasan juga gitu. Okay. Ya. Jadi karena kekerasan itu ada verbal, yeah, ada apa non-verbal. Beliau ini ketua satgasnya nih. Gitu. Okay. Sangat ramah dengan Gen Z. Asik. Saya anggotanya. Okay.
1: Tapi beliau juga menitipkan pertanyaan ini.
0: Waduh, ini. Iya. Pertanyaannya harusnya di ranah fakultas ya, aja ini.
1: Mungkin ini memberi PR untuk Budin ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Izin bertanya Budin, bagaimana cara kita menyadarkan mahasiswa supaya tidak terpengaruh standar sosmed ini ya,
0: ya,
1: yang seringkali beda jauh sama bener realita banget kehidupan.
0: Bener banget. Caranya adalah kamu harus mensyukuri dirimu sendiri apa adanya. Karena satu, kamu unik dengan dirimu sendiri. Yang kedua, kamu semua orang penting ya. Semua saya kamu kan karena Gen Z ya. Kamu orang penting. Gak ada hari ini Mbak Maitoro gak ada Budin. Nah, apakah bisa dipanggil penting? Susah. Lah yang mana yang diajak ngomong? Nah, yeah, sekarang betul. Budin enggak ada Mbak Maitoro. Loh, mau ngomong sama siapa? Lah, yeah. Terus nanti ada Gen Z. Ya, Gen Z-nya enggak tanya, "Loh, lah Budin ngomong sendiri sama siapa?" Lah, semua itu penting dan unik dengan dirinya masing-masing. Jadi just be yourself, pesannya Budin itu. Semuanya unik, enggak enak sing pinter berprestasi, enggak enak sing paling apa nakal gitu ya. Buktinya anak nakal itu kalau misalkan ada sih ya pastilah ada anak nakal gitu ya, itu kalau kita rangkul kuwi jane nyapo to kok koyo kuwi, biar pede aja Bu, biar dapat asine kan minta perhatian to kamu, biar diperhatikan gurumu, terus iki lo aku. Nah ya sih Bu, yalah. Makanya itu coba kita giring pelan-pelan dan itu menjadi tugasnya Budin sama Pak Khairul Anam.
1: Langsung
0: Bapak Ibu ya, yang lain ya. Iya, colek rekan sejawat.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya. Be yourself ya, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Ya. Ini dari Imaniak NSB.
0: Lah, ini juga dosen favorit negara ekonomi kalau ini. Ya, kalau negara fakultas ekonomi itu dosen favoritnya beliau.
1: Jadi reuni ya di sini ya. Yeah, semangat sekali kakak dosen ini, keren Budin seperti itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya.
0: Padahal kerenan sana, padahal.
1: Nah, seperti apa yang Budin sebutkan tadi ya, semua orang punya keunikan masing-masing.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul Mbak May, betul. Yes. Yes.
1: Dan ini mungkin terakhir ya Budin ya, kalau boleh nih Metoro minta diberikan satu pesan nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi mengejar cita-cita mungkin ya Budin ya, supaya mereka tetap fokus berprestasi dan menjauhi narkoba.
0: Pesannya tadi simpel aja. Bertanggung jawab, be yourself, ya kan? Prestasi yes, narkoba no. Ya. Intinya adalah kembali menjadi dirimu sendiri, cukup. Ya. Tapi temukan orang atau mentor yang sekiranya enak diajak curhat tapi bisa memotivasi kamu, itu penting. Saya juga punya guru, Mbak. Gini-gini ya. Saya dulu waktu kuliah, saya punya guru, guru saya bilang, "Kalau kamu pengen hebat, kamu harus punya etos kerja, disiplin, sama jujur." Itu tiga hal ya, selain orang tua saya pasti itu mentor utama saya ya. Namun ketika kita sekolah bersama begini, itu guru saya sudah tidak ada, tapi saya ingat banget beliau punya tiga hal itu yang saya jaga sampai akhir hayat beliau tuh. Saya masih baik sama beliau terus sampai tidak ada, itu saya bawa dan sekarang saya tularkan ke murid-murid saya ya. Meskipun itu susah ya, tapi bisa. Yaitu tadi, be yourself, tapi ya temukan keunikanmu opo. Nek kamu pintar nyanyi, nek Mbak Mai kan duh suaranya empuk, menyenangkan gitu ya. Ini sering diundang circle atau MC kemana-mana, itu keunikannya Mbak Mai gitu ya. Jadi temukan keunikanmu. Dan bagaimana caranya ya, temukan orang yang bisa ngajak kamu nemok nih unikmu itu apa, sehingga kamu lupa nanti sama yang lain, yang negatif-negatif itu.
1: Okay. Ya, fokus gitu untuk upgrade kapasitas di
0: betul
1: sini
0: sekali
1: ya Budin ya.
0: Iya, terima kasih, itu tadi menginspirasi. Fokus dengan mengupgrade dirimu. Iya dong, ya, inspirasi dari mana aja Mbak Mei juga menginspirasi ya kan.
1: Iya. ya itu ya. Ya itu tadi ya teman pro 2, pesan dari Budin ini. Okay. Ya semoga bisa kita terapkan bersama ya Budin ya.
0: Amin. Ya ya, semangat menerapkan, ayo
1: ya. Oh, okay. Ya
0: jauhi narkoba, jauhi prestasi narkoba. Yes pokoknya
1: prestasi yes, narkoba no
0: yes. Okay. Banget.
1: Okay. Terima kasih banyak Budin.
0: Sama-sama Mbak Mai, senang sekali loh ya ngobrol sama Gen Z ini. Beda soalnya beda. Vibesnya ngobrol sama Gen Z beda.
1: Boleh nih dijadwalkan terus ya Bu ya. Biar makin sering kita bertemu.
0: Oke, okay,
1: gitu ya.
0: Baik. Kapan-kapan main lo, ke Unmer lo.
1: Insya Allah siap ya. Yeah. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro 2 ya yang udah menyimak dari pagi sampai saat ini ya teman Pro 2. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat. Metoro dan Budin pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di Sepada Brem berikutnya. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu malam 16 September 2026. Letusan yang terjadi pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan gunung api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru Agastya Rajendra mengatakan erupsi tersebut tidak bisa teramati secara visual. Namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 25 mm dan durasi selama 128 detik. Kemudian informasi lainnya, BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi perubahan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia pada hari Kamis 17 September 2026. Hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG menjelaskan bahwa kondisi atmosfer Indonesia saat ini dipengaruhi oleh sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di beberapa wilayah perairan, di mana kondisi tersebut bisa mendukung pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah yang dilalui daerah konvergensi maupun konfluensi. Sejumlah daerah yang menjadi lokasi terbentuknya konvergensi dijelaskan antara lain Laut Jawa, bagian barat Laut Flores, selatan Selat Makassar, Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Fenomena atmosfer tersebut dijelaskan bahwa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif dan juga hujan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hitlist Indonesia menyapa dengan lagu Langit Merah Muda dari Afghansyah Reza ya, yang menjadi original soundtrack dari film berjudul Agensi Rumah Tangga. Nah, jadi kali ini Afgan itu mengatakan bahwa film layar lebar tersebut mempertemukan dirinya lagi dengan rekan-rekan di dalam satu lingkar pertemanan seperti aktris Enzy Storia dan juga sutradara Naya Anindita. Afgan pun mengakui keterlibatan ganda sebagai aktor dan pengisi lajur suara merupakan wujud dukungan yang paling maksimal untuk sebuah film yang dibuat oleh teman-temannya. Afgan menulis lagu bertemakan romantis tersebut bersama dengan musisi Randy Pandugo dan Mohamed Kamga dengan diproduseri oleh Randy Pandugo. Lagu ini Teman Pro 2 membawakan emosi sekaligus memperkuat sisi pribadi karakter Afgan ya. Dan juga karakter Kafka, kisah romansa antara dirinya dan Katia ya, yang bisa kamu saksikan di bioskop mulai 10 September lalu dan masih berlangsung ya Teman Pro 2. Adapun Afgan juga meluncurkan video musik pengiring lagu tersebut secara bersamaan melalui kanal YouTube Trinity Optima Production. Video musik tersebut merangkai kompilasi potongan adegan dari film arahan sutradara Naya Anindita yang diperlihatkan gitu ya, memperlihatkan dinamika hubungan asmara antara tokoh Kafka dan juga Katia. Sebagai informasi, Afgan dan juga Enzy Storia sebelumnya pernah terlibat dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti sebagai pemeran pendukung yang juga diarahkan oleh sutradara Naya Anindita. Namun, kali ini Naya Anindita menempatkan kedua figur tersebut sebagai jajaran pemeran utama di film drama terbarunya. Star Vision, Legacy Pictures, Fortera Studios, dan Navaros memproduksi film drama komedi ini untuk penayangan serentak di jaringan bioskop mulai 10 September 2026, di mana Upi dan juga Ayu Anggraini Putri menulis naskah adaptasi layar lebar tersebut berdasarkan kisah dalam novel populer berjudul Agensi Rumah Tangga karya Almira Bastari. Kalau misalnya kita mengikuti nih ya Teman Pro 2, alur cerita film ini akan mengikuti sepak terjang dari Katia yang diperankan oleh Enzy Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sampai dengan terdesak beban finansial dan nekat untuk merintis bisnis penyalur asisten rumah tangga. Tapi bisnis baru tersebut membawa Katia pada berbagai drama termasuk ketika dirinya berhadapan dengan Kafka sebagai salah satu kliennya. Dan di tengah persoalan pekerjaan, keluarga, dan pilihan hidup, hubungan keduanya berkembang menjadi salah satu sisi romansa dalam film tersebut. Nah, jadi buat Teman Pro 2 yang penasaran bagaimana film dari Agensi Rumah Tangga, yow, bisa langsung aja cus ke bioskop kesayangan kamu untuk nonton.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Awal tahun 2026, grup musik Disco Ria sesungguhnya lagi asyik menikmati jamming atau bermain musik dengan santai nih teman Pro 2. Tak urung nih, mereka gembira banget karena ada penawaran kolaborasi datang yang menghampiri. Dan salah satu rancangan lagunya ini tercetus bertemakan sahabat persahabatan. Jadi lagu ini tuh memang dirancang untuk kebersamaan, menikmati pesta sambil menyantap hidangan gitu ya. Makanya temanya dan berpesta, ya sesuai lah ya. Oke, setelah tadi ada lagu dari Disco Ria featuring Afifa Yusuf dengan Dan Berpesta nih teman Pro 2. Ada informasi terbaru yang dihadirkan dari Tiara Andini yang ngajak Dance Challenge lewat single barunya bersama dengan Wisnu Santika. Jadi di sini Tiara Andini itu resmi diperkenalkan ya. Maksudnya akhirnya single terbarunya collab dengan Wisnu Santika itu resmi diperkenalkan pada tanggal 11 September lalu. Lebih dari sekedar bonus track, lagu judulnya Sumpah Percuma ini tuh disambut antusias para penggemar teman Pro 2. Dimana single ini tuh merupakan bagian dari album Wisnu bertajukan Map for of Feelings dan melibatkan para penyanyi kenamaan Indonesia, mulai dari ada Judika, Rosa, Ariel Smana sampai dengan Tiara Andini sendiri. Tentunya mempertahankan elemen musik dance sebagai jiwa, Wisnu dan juga Tiara itu menyajikan lagu yang cukup energik dan mudah didengar di sini teman Pro 2. Aransemennya jelas, joss. Karena racikannya itu disc jockey asal Jakarta yang memang terasa ngalir dari beat sampai dengan drop yang menggugah. Ini dihadirkan lewat lagu Sumpah Percuma ini. Jadi alasan kenapa Tiara Andini dipilih gitu ya Wisnu sebagai sosok yang spesial untuk membawakan cerita tersebut, karena memang karakter vokal yang emosional, jernih sekaligus memiliki sisi rapuh itu dinilai mampu menyampaikan kontras dalam Sumpah Percuma. Oke, di Hitlist Indonesia kayaknya banyak banget pendengarnya Sabrina Leanor itu yang udah mendesak untuk tolong putarkan gitu ya lagu Sabrina Leanor yang judulnya tuh Selesai gitu. Udah pada absen gitu ya fans berbinar. Dari Kak Widi, ada Kak Widi, terus ada juga Kak Cael, ada juga Kak Maria gitu ya, yang sudah request lagunya Berbinar dong. Oke, siap. Ada juga dari Kak Cael ini tadi, ini ya, mau izin request lah Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak, lupinya ungu gitu ya. Oke deh, sambil menemani aktivitas siang hari kamu, teman Pro 2 menuju santai siang, Nabila akan hadirkan lagu Selesai by Sabrina Leanor dan Sumpah Mati by Selena featuring Andi Rianto.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

grup rock alternatif asal Bandung, yaitu For Revenge, merilis single terbaru mereka berjudul Museum Duka pada tanggal 4 September lalu, di mana lagu tersebut menjadi kolaborasi mereka bersama YB, nama panggung dari Reza Arab, serta drummer Tipe. Di mana kolaborasi ini berawal dari ketika ketiganya ini tampil bersama membawakan Serena dan Penyangkalan dalam sebuah festival Teman Pro 2. Dan setelah penampilan tersebut, pada akhirnya YB ini menyampaikan gagasan kolaborasi kepada vokalis For Revenge, yaitu Bonix. TP turut terlibat setelah sebelumnya beberapa kali tampil sebagai drummer band tersebut. Kalau kita lihat berdasarkan akun YouTube For Revenge, lagu Museum Duka sudah diputar sebanyak 3,2 juta kali setelah 10 hari perilisan pada tanggal 4 September 2026. Lagu tersebut berhasil menduduki tangga musik ketiga pada trending YouTube, di mana lagu Museum Duka ini menceritakan tentang pengalaman kehilangan dan cara seseorang berdamai dengan kenangan. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin relate sama lagu ini, itu bisa diresapi gitu ya teman Pro 2. Karena seperti yang kita tahu, ruang di sini tuh menyimpan cerita wajah serta kenangan dari sosok yang sudah tiada gitu ya. Jadi diharapkan pesan utama dari lagu ini yaitu rasa duka yang tidak mesti dilupakan secara paksa, melainkan diterima sebagai bagian dari hidup dan mengajak untuk kita semuanya belajar melepaskan masa lalu yang menyakitkan tanpa harus menghapus memori atau kenangan mendalam yang pernah ada.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Tidak terasa teman pro 2 ya, sudah di penghujung Hitlist Indonesia. Aku Nabila Negari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Habis ini kamu bakal ditemani oleh Bagas di Hitlist Mancanegara sampai dengan sore ceria nanti. So, stay tune ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di siang hari ini. Di Santai Siang, sesi berikutnya. Kali ini bersama dengan Bagas yang bakal temenin kamu. Ada materi-materi single dari mancanegara. Kalau tadi udah dari single-single Indonesia. Nah sekarang giliran mancanegara yang siap nih untuk temenin kamu di hari ini ya. Gimana nih siang harinya? Udah prepare kira-kira mau weekendan kemana ya? Kita udah mulai nyusun-nyusun rencana nih mungkin ya. Oke, sambil kamu berplanning-planning ya, kamu dengerin Pro 2 sambil beraktivitas di siang hari ini ya, bersama dengan Bagas Aditya sampai dengan sore nanti pastinya. Tetap stay tune ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, di tengah suasana cuaca yang panas ya, kalian harus benar-benar jaga kesehatan. Dan yang paling utama adalah, ini kan lagi musim karhutla ya teman Pro 2, kebakaran hutan di mana-mana. Jadi sekali lagi buat kalian semuanya, bakal ingetin untuk hati-hati, jangan membakar-bakar sesuatu di tempat-tempat sembarangan ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin membakar sampah di pekarangan rumah gitu ya, harus kamu jaga ya, jangan kamu tinggalin. Ini juga panas, selain itu juga angin juga lumayan kenceng, jadi akan sangat memicu banget yang namanya api ya. Jadi harus hati-hati dan tetap waspada. Alright, kalian bisa laporin di daerah sekitar kalian, kira-kira lagi, apakah ada juga yang udah hujan kemarin beberapa wilayah di mana ya, di Ngawi atau mana ya, itu kemarin juga udah ada yang gemericik gitu ya. Gemericik hujan, bukan gemericik asmara. Siapa yang bilang gemericik asmara ya. Oke, lanjut lagi ya teman berdua, kita masih di program Sate Siang. Ada materi berikutnya, ini single terbaru miliknya Olivia Marsha with Too Good To Be Sad.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kolaborasi yang keren banget ya teman berdua dari Charlie Puth bersama dengan Utada Hikaru ya. Kalian anak-anak Gen Z tahu gak sih Utada Hikaru? Oke, baiklah teman berdua dan thanks yang masih tetap stay tune ya. Dan saat lagi azan zuhur untuk wilayah Madun dan juga sekitarnya ya. Oke, semangat ya teman berdua dan setelah ini 11.31 nanti untuk azan zuhur untuk wilayah Madun dan juga sekitarnya. Oke, biar tambah semangat ya teman berdua. Ada Lester of Him. Satu materi dengan ini asik banget sambil mungkin kalau udah ngantuk. Nah ini kalian jadi gak ngantuk lagi deh kalau udah dengerin single ini ya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan On

platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay, teman-teman dua, materi miliknya Julian Jacqueline ya. Sekarang ini juga musik country. Ini udah mulai rame lagi ya teman-teman dua. Banyak banget Morgan Wallen, terus siapa lagi ya? Belum termasuk Taylor Swift tuh sebenarnya. Aliran sebenarnya itu agak-agak pop country kayak gitu ya. Okay, Morgan Maroney kalau nggak salah ya. Ini merupakan single terbarunya bertitle Get Away From Me, I Think I Love ya, dari Julian Jacqueline. Dan azan zuhur juga udah berkumandang tadi teman berdua. Selamat siang untuk semuanya. Yang lagi mau kulineran juga selamat siang ya. Mungkin udah disiapin kira-kira mau kuliner apa untuk hari ini. Pokoknya tetap semangat aja untuk kalian semuanya. Kita masih lanjut lagi nih teman berdua, masih ada beberapa materi yang udah kita siapin buat kamu semuanya. Single-single hits dari mancanegara pastinya.
1: Dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, itu malam dua. Kita udahan dulu ya untuk sesi ini. Dan ada muda kreatif setelah sesi ini. Nanti Bagas akan ajak reminder ya teman-teman berdua. Nanti Bagas akan ngobrol dengan siapa. Kalian tungguin aja sesaat lagi akan kita hadirkan ya. Oke, pastikan kalian tetap stay tune ya teman-teman berdua di Santai Siang untuk edisi kali ini.

Oke, teman-teman berdua, nanti akan bagas aja kalian untuk ngobrol terkait kuliner Abon ya, teman-teman berdua. Oh, siang-siang ngobrolin tentang makanan. Oke, seperti apa? Nanti akan hadir sesaat lagi ya. Jadi kalian pastikan tetap stay bersama dengan Pro 2 di Santai Siang edisi kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekraf.

Music Aircraft.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar? Ya, senang sekali kita bisa kembali bertemu ya di siang hari ini di program Santai Siang ya. Di program Muda Kreatif, yang mana seperti ya biasanya nih di setiap program ini kita bakal ketemu dengan sosok-sosok yang keren banget, yang punya bisnis, punya usaha yang bisa kalian contoh nih teman Pro 2. Seperti apa memulainya dan produknya apa aja, dan bisa jadi ini menjadi motivasi kalian semuanya sekaligus untuk mengenalkan nih produk-produk kamu agar lebih dikenal luas kepada pendengar dan juga kalian semuanya. Karena kita juga gak hanya siaran di FM 95,2, tapi juga kamu bisa simak melalui aplikasi RRI Digital dan juga di official YouTube kita di RRI Madiun. Oke, dan di siang hari ini tadi bakal sudah nyepil sedikit ya, kalau kita bakal ketemu dengan pelaku kuliner ya teman-teman Pro 2, yang pasti kuliner yang praktis. Biasanya nih kalau misalnya kalian gak mau ribet gitu ya, gak usah goreng ayam, gak usah goreng apa, nasi langsung dicampur sama produk ini udah jadi gitu, udah makan pokoknya. Dengan Mbak Evi, dengan produk abonnya, ini dia. Kita kenalan dulu sama Mbak Evi. Halo, selamat siang. Terima kasih udah datang Mbak Evi.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, tadi Mbak Evi udah datang dari tadi nih teman Pro 2, karena ini di luar cuacanya juga kayaknya udah mulai redup-redup gitu ya Mbak Evi ya, daripada ntar hujan terus gak jadi datang, aduh sayang sekali gitu ya. Oke, Mbak Evi ini asli dari kota atau Kabupaten Madiun nih?
1: Saya dari Kota Madiun.
0: Oh, dari Kota Madiun. Tempatnya di mana nih, Mbak Evi?
1: Saat ini saya tinggal di Banjarjo, di perumahan Bukit Cemara Hijau.
0: Oh, enggak jauh dari sini ya. Ya. Oke.
1: Di Blok A6.
0: Oke. Nanti kalau pengen tahu produknya bisa langsung datang ke sana juga gitu ya. Oke, dan produknya yang sudah dibawa sama Mbak Evi tuh ada Bonavi Abon. Nah, ya. Sebenarnya sudah banyak ya Mbak Evi produk-produk serupa ya. Abon itu kemarin juga bahkan sudah ada yang datang, tapi mungkin ini ada sesuatu yang beda ya teman-teman berdua dari produk yang udah Mbak Evi tawarkan. Abon ini ya. Nah, bener gak sih? Setuju gak kalau Mbak Evi ini bilang kalau abon ini termasuk salah satu makanan pendamping yang praktis gitu, Mbak Evi?
1: Iya, memang benar. Yeah. Kadang dari terinspirasi ya, dari yang anak-anak kos, yang aktivitasnya tinggi, tentu kan mau masak enggak sempat, dulu itu termasuk anak saya kebetulan, selalu pengennya dikirimin abon.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya tanya, enak mah praktis katanya.
0: Praktis ya.
1: Tinggal masak nasi, cepat telur, dikasih abon sudah enak untuk dimakan.
0: Iya, gurih. Gurih terus ada daun bawang ya. Berambang bawang ya. Yeah. Nah, jadi itu lebih praktis, lebih mudah, sehat nih teman Pro 2 dan biasanya pengen nambah kayak gitu sih.
1: Iya, okay. Benar.
0: Nah, Mbak Evi, nah ini yang paling menarik olahan abon ini sendiri. Ini kan udah pasti abon sapi ya. Ya, Mbak Evi.
1: Ini
0: ya.
1: Abon lele.
0: Abon lele juga.
1: Saya ada.
0: Oh iya, tadi
1: abon sapi.
0: Nah, jujur Bagas tadi pengen abon nanya itu ayam. Karena sejauh ini olahan abon itu yang paling identik adalah abon sapi, ayam. Nah, apakah juga ada dari produk-produk bahan-bahan yang lain nih selain dari daging ayam? Tapi yang lebih familiar daging sapi sih, ya.
1: Iya, daging sapi sama ayam.
0: Sama ayam. Biasa. Dan apakah bisa dari daging-daging yang lain nih, Mbak Evi?
1: Saya mikirnya begini. Iya. Karena ikan itu kan kaya manfaat ya.
0: Aha, protein terus, tinggi ya.
1: Lah, biasanya anak-anak untuk makan ikan itu males misahkan durinya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Okay. Makanya saya terinspirasi untuk kenapa enggak saya buat abon ikan saja. Jadi saya punya produk abon ikan lele, abon ikan tuna, sama abon tongkol pedas itu saya punya juga.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terus itu jujur gini, karena kita tahu kalau abon ya, abon itu kan biasanya bahannya kan macam-macam ya, Mbak Evi ya. Yeah. Dan salah satu bahan yang sangat dominan itu ada daun bawang. Ya, daun bawang itu biasanya okay lah kalau udah apa namanya sama sapi itu biasanya udah familiar banget, tapi mempertahankan rasa khasnya yang dari tuna terus lele itu apakah ada metode-metode khusus gitu biar bahan-bahan tersebut itu nggak misah-misah gitu rasanya, Mbak?
1: Iya, benar. Saya punya ini sih, punya cara tersendiri ya. Jadi abon itu setelah proses goreng semuanya, spinner, saya masih ada lagi satu proses oven. Jadi mempertahankan rasa gurihnya.
0: Iya.
1: Selain menambah itu, lebih awet. Kalau sudah di oven itu, selain lebih gurih, dia tersimpannya bisa lebih tahan lama. Seperti itu.
0: Iya. Biasanya berapa lama sih ini kalau olahan kayak gini nih, idealnya?
1: Abon saya itu bisa sampai 1 tahun dalam keadaan tertutup rapat. Itu.
0: Tertutup rapat ya?
1: Saya begitu. Dalam keadaan tertutup rapat.
0: Itu terus, di luar nggak disimpan di kulkas ya?
1: Tidak. Di suhu ruangan.
0: Iya.
1: Itu bisa tahan sampai 1 tahun.
0: 1 tahun ya?
1: Ya, asalkan kemasannya tertutup rapat.
0: Tertutup rapat. Ya, jadi yang itu, yang dikemas yang kayak itu ya, di kayak di bisa dibuka, ditutup kayak gitu yang rapat ya, dan enggak kemasukan angin ya, teman-teman berdua. Nah, biasanya kalau abon-abon kayak gini tuh yang udah kadaluarsa itu biasanya apa sih yang terjadi, teman-teman berdua? Mungkin kalian juga jujur bahkan juga masih belum pernah sih ketemu abon yang kadaluarsa gitu atau yang sudah enggak layak dimakan. Nah, itu biasanya tanda-tandanya seperti apa?
1: Biasanya berjamur. Itu mungkin proses pengolahannya itu spinnernya, minyaknya itu kurang kering.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu.
0: Yeah.
1: Terus ada juga yang tidak menggunakan atau melalui apa proses oven lagi. Kalau saya pakai proses oven itu menurut saya lebih mengeluarkan rasa aromanya itu lebih gurih.
0: Lebih gurih ya.
1: Kalau menurut saya.
0: Nah, itu ya teman-teman berdua. Dan jujur Bagas juga sudah banyak merasakan banyak abon, tapi memang kebanyakan Bagas itu lebih suka yang daging sapi sih, yang mungkin lebih sering Bagas makan gitu. Itu ada beberapa tipe nih Mbak Ivy. Ada yang gurih banget, kriuk-kriuk gitu, ada yang entah itu dari daun brambangnya tapi dagingnya pun juga seperti itu. Ada juga yang tipenya itu kayak lengket-lengket gitu. Lengket-lengket terus ke agak gumpalannya itu agak gede-gede gitu ya. Yang gurih itu biasanya ambiar kayak gitu. Nah, itu sebenarnya apakah memang ada yang model-model kayak gitu atau itu sudah saking lamanya terus akhirnya menggumpal kayak gitu nih, Mbak Ivy?
1: Sebetulnya enggak begitu. Itu yang menggumpal itu cenderung biasanya dia mengolahnya itu enggak terlalu kering, Mas. Jadi dibikin
0: apanya? Dagingnya?
1: Dagingnya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dibikin seperti mungkin dia aku lebih seneng yang seperti dendeng itu.
0: Betul, agak basah gitu kan.
1: Tapi kalau saya karena saya milih yang aman, lagian kan kadang akun saya bisa terbawa untuk orang-orang pergi umroh itu kan. Apa namanya? Praktis banget gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya lebih memilih yang aman
0: yang
1: gitu.
0: Aman ya.
1: Milih yang kering, yang crunchy itu saya lebih
0: berarti
1: produk saya.
0: Oke, berarti abon itu sebenarnya bisa dipesan sesuai permintaan ya? Jadi model dibikin model yang crunchy kayak gitu atau dibikin kayak ini gitu?
1: Kalau saya enggak juga, kecuali yang khusus ya untuk ibu-ibu, mbak, untuk selamatan apa mbak. Aku mau yang agak basah boleh. Tapi kalau semua produk saya insya Allah saya bikin awet sampai 1 tahun.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya teman produk nanti pesan sama Mbak Ivy yang model kayak gitu bisa. Gitu. Dan itu kalau yang tadi Mbak sebutin yang agak basah itu biasanya nggak bertahan lama ya, Mbak ya?
1: Begitu. Nanti bisa berjamur itu paling 2 bulan 3 bulan udah berjamur, Mas.
0: Tapi juga lumayan lama juga sih. Oke, jadi teman produk pada intinya, jadi pada intinya adalah buat kamu yang ingin pesan ya di Bonavi Abon ya, ini kirim juga boleh nih teman-teman produk seluruh Indonesia ya, karena dilihat dari daya tahan waktunya itu lama sekali gitu ya. Jadi tapi tanpa adanya campuran pengawet ya, Mbak Ivy ya.
1: Saya asli abonnya dan tidak ada campuran apapun. Kalau abon ikan lele ya asli lele.
0: Asli lele ya.
1: Ikan lele gitu.
0: Okay.
1: Tidak ada, kadang ada yang dicampur gitu kan. Dicampur. Saya lebih mengutamakan kualitas.
0: Lebih mengutamakan kualitas. Oke. Okay.
1: Kadang-kadang kan yang bilang, oh, lele di sana murah, ini kok mahal. Mungkin karena ada campurannya yang seperti apa? Kluwe, tewel kayak gitu.
0: Oh, bisa dicampur kayak gitu.
1: Tapi kalau saya memang pertahankan kualitas sih. Mahal enggak apa-apa, tapi saya memang enggak ada campuran.
0: Enggak ada campurannya ya.
1: Abon saya itu semuanya enggak ada campuran.
0: Oke. Okay. Abon ayam ya. Waduh, lezat sekali di tempat produk. Biasanya abon ini yang paling sering kalian temuin tuh ditemuin di nasi, di tumpeng, nasi kuning. Ya. Ada topping apa lagi ya? Oh, kacang goreng ya.
1: Iya.
0: Itu waduh, lezat sekali. Atau nasi uduk. Nah, itu dikasih abon pun juga nih teman-teman produk. Lemper. Nah, lemper pun juga
1: enak juga, jujur lemper.
0: Tapi sekarang sudah jarang sekali loh, Mbak Evi. Lemper itu yang dibikin sama abon itu jujur banget jarang sekali menemui sekarang. Lebih banyak ayam, ke daging sih. Daging ayam, daging sapi itu jadi langsung gitu, enggak dibikin kayak abon kayak gitu di teman-teman produk. Oke, keren sekali ya teman-teman produk. Nah, ini sebenarnya Mbak Evi ini sejak kapan sih untuk mulai memproduksi ataupun usaha abon ini? Apakah juga usahanya Mbak Evi ini abon aja atau ada yang lain nih di rumah?
1: Saya pengembangannya itu di kuliner, Mas. Saya ada produk nasi ayam lengkuas itu yang lagi booming, lagi banyak yang suka itu.
0: Oh, nasi ayam lengkuas. Iya pernah
1: nasi
0: dengar.
1: Nasi ayam lengkuas itu saya itu mau setiap hari produksi minimal itu 30-45-50 pok itu habis.
0: Oh, setiap hari?
1: Iya, setiap hari. Wow. Ada ayam lengkuas, sekarang saya ada kulineran nasi gurih blue band juga. Itu setiap pagi kalau untuk sarapan ada.
0: Oh, ada.
1: Iya, setiap hari selalu ready.
0: Selalu ready ya, teman-teman berdua. Jadi ini praktis banget untuk bekal kamu ke sekolah ya, teman-teman berdua ya. Wah, keren sekali. Oke, jadi Bonavi Abon ini merupakan pengembangan dari kuliner yang saat ini Mbak Evi udah tekunin gitu ya. Keren. Ini yang bikin Mbak Evi sendiri atau di rumah sudah ada orang lain gitu yang memproduksi kayak gini?
1: Ada yang bantu Mas, tapi yang namanya produksi abon kan saya tidak tiap hari. Produksinya itu 10 hari sekali karena ya kadang lihat pasar juga ya, kalau sudah di luar sudah mulai berkurang itu nggak sampai 10 hari juga sudah produksi, alhamdulillah begitu. Yang terjadi apalagi pesan-pesanan gitu kan.
0: Biasanya nih, biasanya dalam ini yang paling laris nih yang apa nih bahannya nih, dari
1: abon ayam sama
0: ya,
1: sama sapi.
0: Abon ayam sama sapi
1: ya, karena lebih familiar mungkin ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Ya, padahal kan kalau dipikir ya, ikan itu kan kandungan manfaatnya itu
0: ya, proteinnya lebih banyak,
1: sangat besar
0: ya,
1: gitu ya. Jadi memang harus membiasakan untuk sebuah keluarga itu gemar makan ikan. Kan pemerintah kan itu.
0: Iya. Oke, bahannya nih, kita balik ke abon lagi nih. Bahannya nih sebenarnya selain daun bawang, terus lele, dagingnya itu apa aja sih, Mbak Evi?
1: Daging mama ayam itu ya pasti ada santan ya.
0: Ada santan, oke. Okay.
1: Ya, santan, terus bumbu-bumbu itu bawang merah, bawang putih, kemiri, itu semua.
0: Itu sebenarnya yang serat-serat, yang merah-merah kayak gitu apa sih? Itu juga dari dagingnya itu ya?
1: Iya, kan itu proses spinner, Mas.
0: Oh, proses spinner.
1: Kalau dalam keadaan panas itu keadaan panas. Terus nanti kalau sudah melalui proses spinner, dia akan menggumpal seperti itu.
0: Oh, kayak serabut-serabut itu ya, teman-teman berdua.
1: Akan berserat secara sendirinya itu.
0: Jadi seperti itu. Di sini salah satu faktor yang paling penting ya, selain bahan ya, teman-teman berdua, dalam pembuatan abon itu adalah proses apa namanya, spinner ya?
1: Spinner. Peniris minyak itu.
0: Peniris minyak itu juga yang paling penting ya, teman-teman berdua. Ya, jadi kadang-kadang ini sebenarnya semuanya kalau udah tahu bahannya, biasanya di YouTube banyak ya Mbak Evi ya tutorialnya. Itu bahkan saya yakin banyak yang bisa bikin gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang melupakan faktor-faktor ya, seperti yang tadi Mbak Evi bilang, spinner ya. Atau juga proses-proses pengoven, pengolahan yang lain yang kadang-kadang ya itu ya biasanya beda-beda orang, beda-beda ya Mbak Evi ya. Tapi Mbak Evi
1: punya cara sendiri.
0: Ya. Tapi di sini Mbak Evi benar-benar bisa memanfaatkan itu semuanya dengan detail ya, step by step, yang mana itu membuat abonnya itu bisa terjaga dengan baik, dan yang paling utama adalah sehat itu sendiri. Oke. Nah, ini sebenarnya yang paling selama Mbak Evi memproduksi abon itu yang paling ribet, yang memakan waktu yang paling banyak tuh dalam hal pengolahan apa nih?
1: Biasanya terutama ikan ya, ikan. Untuk milihin itu duri sama dagingnya.
0: Okay.
1: Kalau abon ayam sama sapi itu kan langsung.
0: Udah langsung dari gilingan gitu kan?
1: Iya. Langsung udah fillet itu kan.
0: Oh, berarti yang kan. Berbahan ikan itu Mbak Evi apa dalam bahasa Jawa itu betete sendiri ya, gitu.
1: Kadang saya sudah di file pun dari budidaya ikan, saya kan ngambil di budidaya tidak di pasar.
0: Oh iya.
1: Lebih terjamin gitu ya.
0: Iya, okay. Secara harga kan. Mungkin lebih hemat
1: murah,
0: ya. Iya,
1: terus lebih ini lebih sehat.
0: Lebih sehat.
1: Ikan-ikannya
0: masih gitu. Baru ya dari
1: makanannya
0: kolam.
1: Makanannya kan jelas ya kalau ya, dari
0: betul.
1: Budidaya itu. Saya ngambil dari sana itu kadang beli sudah file, tapi setelah proses goreng selesai itu masih ada saja durinya yang harus dipilihin gitu.
0: Oh iya. Kan
1: masih ya masih ada yang tertinggal seperti itu.
0: Okay. Biasanya kalau digoreng tuh kalau bahkan jujur ya kalau makan ya apa karena lapar aja kali ya. Biasanya kalau makan lele digoreng tuh kayaknya duri itu kayak ya udah makan aja. Berarti gitu. Kalau di abon tuh berarti masih harus di
1: iya.
0: Masih terasa ya, Mbak ya?
1: Karena takutnya kan yang konsumsi kan ada anak-anak,
0: iya betul saya sekali. Sih. Jadi memang
1: lebih dua kali pemilihannya.
0: Okay.
1: Dicek benar-benar gitu.
0: Berarti kalau dari bahan ikan itu prosesnya yang paling lama ya, Mbak ya, jika dibandingkan bener, sama yang ayam sama
1: daging sapi.
0: Okay. Nah, dan pada kenyataannya ya di dalam proses perjualannya dari abonnya Mbak Evi ini yang paling laku adalah daging sapi sama ayam, tapi
1: iya.
0: Kenapa kok masih memproduksi yang ikan-ikanan itu, padahal secara produksi ini lebih lama nih, nggak iya. Takut rugi nih, Mbak?
1: Enggak.
0: Kenapa nggak? Intinya tuh nggak dibanyakin aja produk yang dari sapi sama ayam.
1: Iya, saya mikirnya gini, Mas. Dari segi manfaat saya termasuk binaan dispertan juga, karena di situ saya harus mengenalkan produk ikan untuk keluarga gemar ikan, ikan itu.
0: Yeah.
1: Seperti itu, terus bagi saya juga usaha itu kan tentulah harus memberi kemanfaatan ya. Jadi secara naluri ya sudahlah untuk mengenalkan abon ikan juga di sebuah keluarga karena ikan itu memang manfaatnya sangat besar.
0: Nilainya
1: tinggi kan seperti itu untuk anak-anak menjadi pintar.
0: Nah, secara bahan ataupun harga nih Mbak Evi, ini berarti kita tahulah kalau yang namanya daging sapi itu pasti lebih mahal daripada ikan kayak gitu. Nah itu tadi biasanya berarti jualnya per ini bu, Mbak, per apa namanya, per seperti per yang di depan itu?
1: Satu pouch itu isinya 100 gram. Iya, masing-masing harganya berbeda. Kalau untuk ayam itu satu pouch per 100 gramnya harganya 25.000. Tapi kalau sapi saya sudah jual 100 gramnya 45.000.
0: 45.000 ya.
1: Iya, karena kosnya lebih tinggi.
0: Iya, benar. Tapi ini justru yang bikin Bagas bertanya-tanya itu yang paling laku adalah daging sapi sama ayam.
1: Iya.
0: Ya, lebih dagingnya juga lebih mahal, ya. Tapi di sini produksinya tetap memproduksi juga yang ini, ya apa namanya? Yang ikan nih, teman-teman berdua ya. Jadi benar-benar apa ya, memberikan manfaat gitu. Jadi variasinya lebih banyak kayak gitu ya.
1: Lagian ada sebagian orang-orang yang sudah mengerti akan hidup sehat gitu kan.

0: Oh enggak mas, saya begini, kalau untuk abon daging ayam itu cenderung manis. Jadi kalau ikan, ikan itu saya lebih ke gurih mas. Ya, jadi seperti tekstur kalau kita goreng ikan seperti itu. Karena ada sebagian ibu-ibu yang kena diabetes gitu-gitu pasti diambil abon ikan.
1: Abon ikan.
0: Ya, kalau pesan itu mbak, aku nggak mau yang manis, aku mau yang abon ikan aja gitu.
1: Jadi ya itu ya teman berdua ya. Tapi memang kalau abon sapi itu bagas juga pernah yang apa nggak terlalu manis tapi kelebihan garamnya gitu. Itu rasanya kok kayak gini gitu ya. Memang nggak enak sih teman berdua. Tapi itu emang udah ada stelannya ya. Jadi pakemnya seperti itu. Jadi ya. Ya biasanya setiap lidah selera tuh kadang beda-beda kayak gitu nih mbak. Tapi tetap kalau pesan di mbak Evi boleh ya menyesuaikan.
0: Andaikan khusus gitu bisa. Ada juga yang sering pesan itu, Pak aku minta abon tuna yang sangat pedas, tapi tidak usah ada manis-manisnya. Ada yang seperti itu.
1: Jadi pesan bisa begitu. Nih, silakan nih. Ini Mbak Evi bikin ini nggak sih tempat galeri tersendiri gitu nggak sih atau sejauh ini pesan by order terus produksi di rumah atau bikin
0: di rumah tapi saya titip-titipkan juga di Pecel 99 di Deskra Nasda bawahnya Patung Merlin itu
1: betul
0: terus di lapak-lapak
1: Jadi pemerintah kota juga sudah menyediakan apa tempat-tempat yang mana itu bisa
0: pameran-pameran itu selalu ada tempat gitu, dari
1: ya?
0: Korwil, dari Kadin, dari Dispertan.
1: Oke deh, teman pro 2 silakan yang mau nanya-nanya, silakan kalian bisa cek di official YouTube kita ya di RRI Madiun atau juga di RRI Digital. Nanti kalau tadi kalian sudah banyak tahu tentang teknis dari abon ini sendiri, nanti kita bakal nanya nih ke Mbak Evi sejauh mana progresnya nih teman pro 2 dan model marketingnya itu seperti apa. Nah, ini juga harus wajib kalian ketahui ya. Simak dulu beberapa single berikut, nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol dengan Mbak Evi.

0: Okay, kita balik lagi teman-teman dua, masih di Muda Kreatif ya, di program Sate Siang bersama dengan Bonavi Abon, ada Mbak Evi nih. Okay, Mbak Evi nih, di official YouTube kita juga udah ada yang komen nih, nanti kita bacain sambil dijawab ya nanti Mbak Evi ya. Okay, dari Al Husna dan Suara ya. Biasanya kalau bikin abon yang paling ribet tuh bikin keringnya. Gimana ya cara meresnya biar atus? Nah, gimana tuh, Mbak Evi?
1: Ya, memang. Ya. Kalau masih tahap belajar.
0: Yes.
1: Itu ada peniris abon yang manual, itu bisa dibeli di toko-toko alat-alat rumah tangga.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu harganya murah, Mas.
0: Oh,
1: itu okay. 70 sampai ya? 80 ribu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Madiun ada di toko itu, apa itu yang
0: meres-meres gini,
1: ya. Yeah. Ya dia manual.
0: Kalau yang pakai kalau belum pakai alat berarti pakai tangan gitu biasanya ya. Enggak.
1: Enggak juga. Oh. Dia manual, jadi tinggal dimasukkan bahannya terus diperes gitu.
0: Oh, kirain peres kayak peres cuci pakaian kayak gitu.
1: Enggak ya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Kalau sudah produksinya banyak kan harus pakai spinner.
0: Ah, kapasitasnya yes,
1: sudah besar.
0: Itu ya.
1: Saya spinnernya kapasitas 5 kilo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Okay. Wah, jadi bukan peres-peres ya, kayak peres baju ya. Bukan ya, teman-teman dua.
1: Tapi kalau untuk yang masih rumah tangga masih belajar itu bisa itu dibeli alat peniris abon namanya.
0: Ya ada bisa dibeli ya teman-teman dua bisa. Ada jadi itu bisa bikin proses produksinya lebih cepat ya. Oke.
1: Ya, itu bisa kering kok sampai atus begitu.
0: Oke okay, okay. Itu perlu ini gak sih kayak dijemur kayak gitu Mbak?
1: Oh enggak perlu.
0: Oh enggak perlu ya.
1: Gitu. Oh, sudah okay. Ditiriskan begitu langsung bisa dikonsumsi kalau untuk rumahan gitu ya.
0: Oh, yeah.
1: Karena enggak mungkinlah maamnya sampai setahun kan.
0: Nah, ya tuh.
1: Tapi kalau untuk dijual lah memang harus kalau bisa kalau saya proses oven lagi.
0: Oke. Okay. Terus juga dari Febriati Monza, benar enggak sih? Kalau jualan abon itu ada tambahan bahan dalamnya enggak pure ayam atau sapi. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang mau untung aja nih, Mbak ya.
1: Yeah.
0: Ini terkadang ada bahan-bahan tambahan kayak gitu biar makin tebal, makin banyak gitu dengan mengorbankan kualitas kayak gitu, Mbak.
1: Iya. Yeah. Memang ada kadang abon itu abon ayam gitu dijual 100 gramnya itu 18.000. Kalau saya kan enggak bisa. Saya lebih mengutamakan kualitas. Kalau di sana bilang, "Mbak, di sana kok murah harganya sekian, kok di tempat Mbak sekian." Iya, saya terangkan karena saya tidak ada campuran. Dan saya kosnya memang segitu bisa jualnya, kata saya.
0: Oh, gitu. Itu biasanya yang banyak itu dicampur apa sih, Mbak?
1: Biasanya sapi ini sapi gitu deh. Mas, apa kluweh kalau orang Jawa bilang apa ya? Kluweh itu kayak nangka.
0: Oh iya nangka, ya kluweh. Kluweh pasti udah pada tahu nih.
1: Yang dicampur itu.
0: Oh, bisa itu.
1: Bisa itu. Kalau untuk campuran apun bisa juga, tapi kalau produk saya enggak begitu. Saya lebih mengutamakan ya kualitas itu tadi. Asli semua. Ayam ya ayam, terus daging ya daging gitu.
0: Kayak gimana rasanya ya rasanya maksudnya jujur Bagas ya alhamdulillah kebetulan sejauh ini Bagas ngerasain abon itu jarang yang ada rasa kluwehnya gitu jadi ya
1: enak
0: kok
1: juga.
0: Kok aneh ya rasanya gimana oke okay, jadi kebanyakan dicampur kluweh itu ya ada bahan lain nggak biasanya
1: kosnya murah kan kalau saya insyaallah saya punya pasar sendiri gitu
0: ya
1: pede aja lah dengan produk
0: iyalah
1: karena memang kosnya gitu.
0: Betul ya, gini teman berdua kita prinsipnya gini ya karena kita beli barang itu jaminan ya sehat itu yang paling pertama ya terus juga rasa kualitas itu kan ya kalau dipikir secara harga realistis lah ya kalau misalnya daging sapi itu kan biasanya yang paling sering naik nih Mbak ya paling mahal tuh nah biasanya harga tadi berapa 40-an ya Mbak ya
1: 45 ribu
0: itu ya
1: 100 gramnya
0: jadi kayaknya nggak mungkin banget gitu misalnya nih ukurannya sama dengan Mbak Evi nih daging sapi lagi bahan utamanya terus dijual dengan harga 20 ribu nah itu kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu nih teman-teman dari situ aja kalian pasti udah tahu gitu ya jadi jangan sampai kalian terjebak dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kalian cek aja dulu harga sapi ini sekarang berapa gitu ya. Jadi terus harga abonnya ini mungkin sekitar segini. Nah itu paling gak kalian tahu dari situ ya. Oke okay. Jadi Mbak Evi ini bersama dengan Bonavi Abon ini benar-benar mengedepankan quality ya. Sehat itu yang paling utama. Terus juga dari Ahmad Putra nanya lagi ya. Wah packagingnya bagus banget kak. Awet berapa lama tuh? 1 tahun lebih ya, Pak ya?
1: Bisa.
0: Asalkan nggak terbuka.
1: Asalkan tertutup rapat.
0: Terus ada ukuran
1: terus di suhu ruangan, jadi nggak dipanas-panaskan terus, itu nggak juga ya. Kadang lembab terus di tempat yang panas terus itu juga nggak bisa.
0: Oke, Pak, abon ini sebenarnya cenderung lebih suka di suhu kayak gimana sih, Pak? Mbak Ivy, di suhu yang dingin biasa aja atau
1: aja.
0: Suhu ruangan tanpa AC kayak gitu ya?
1: Itu enggak apa-apa.
0: Oke, enggak apa-apa ya. Terus
1: awet
0: ya. Terus ada ukuran atau bear berapa aja. Nah, ini kalau yang ini tadi nyambung nih sama tadi kan Bagas sempat nyinggung masalah marketnya nih. Ya. Nah, ini di produk Munafi Abonnya Pak Evi ini jualannya per berapa aja atau yang segini aja atau ada ukuran-ukuran yang lain nih?
1: Saya ada yang ukuran 50 gram juga plastik dia
0: itu. Oke. Ya. Yang plastik
1: 100 gram sama 50 gram.
0: Oke, yang plastik bening itu?
1: Ya.
0: Ada juga.
1: Ya, karena yang ekonomis kan ya.
0: Ya, betul.
1: Kadang ada ibu-ibu yang ekonomis aja.
0: Ya. Oke. Nah, kalau yang ini packing-nya bagus banget di teman produk. Biasanya yang paling banyak dijual yang packing seperti ini ya, Mbak Ivy ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau kalian mau nyari yang ukurannya 50 gram ada.
1: Ada
0: ya, oke.
1: Okay. Terus di lapak-lapak.
0: Di lapak-lapak, silakan. Oke. Kalau pengen beli, nah ini nyambung juga nih. Di sekali lagi di mana aja selain untuk bisa nemuin Bonavi Abon nih, Mbak Ivy?
1: Ya, bisa langsung di tempat saya.
0: Uh-huh.
1: Bisa di Diskranasda.
0: Uh-huh.
1: Terus bisa di Pecel 99.
0: Oke.
1: Terus di lapak-lapak pagi itu.
0: Ada ya?
1: Sebanyak 10.000 itu.
0: Oh ada gitu. Jadi di sini Mbak Evi gak membatasi harus jualan di yang udah kerja sama gitu, gak ya?
1: Enggak juga.
0: Oke. Untuk lebih jelasnya silakan datang aja ke kalau boleh tahu produknya lebih banyak di rumahnya ya. Di mana tadi Mbak Evi?
1: Di Perumahan Bukit Cemara Hijau
0: di
1: Blok A nomor 6.
0: Blok A nomor 6 ya. Ada ini gak market di Instagram kayak gitu gak sih? Atau di Facebook, di sosial media? Ada?
1: Ada.
0: Di mana tuh? Bisa dijelasin.
1: Di IG-nya di Abon Bonavi.
0: Abon Bonavi.
1: Yang lebih lengkapnya di FB-nya Evi Rednaningsih.
0: Evi Rednaningsih gitu ya. Cari aja di Bonavi Abon Madiun gitu ketemu nanti ya. Di situ produknya
1: Abon
0: ada semuanya.
1: Abon Bonavi gitu
0: udah ketemu. Oke, ada juga yang tanya lagi nih Mbak Evi. Saya pernah beli abon di Jajan Kiloan ya. Kok disuruh milih abon sebentar. Saya pernah beli abon di Jajan Kiloan kok disuruh milih abon bisa super atau premium? Bedanya apa ya? Terus kalau abon kakak ini jenis yang mana? Nah ini mungkin ada yang ya kayak makanan apa ya, kayak kurma gitu, ada yang premium, ada yang biasa. Ya. Nah itu gimana sih bedanya sih?
1: Berbeda karena biasanya yang ada kelas-kelas itu, mas, ada campuran.
0: Oh, okay.
1: Biasanya. Jadi kalau campurannya banyak ya nanti harganya lebih murah kan begitu. Kalau yang asli.
0: Berarti yang campurannya keluwe tadi?
1: Ya bisa jadi ada yang keluwe macam-macam.
0: Okay.
1: Ada yang mungkin tempe apa-apa gitu kan, tergantung pengusahanya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah ini tadi terus yang nanya nyambung lagi kalau dari Kak Evi, Mbak Evi ini lebih cenderung kemana nih?
1: Saya lebih ke yang asli mas, saya nggak ada campuran sama sekali.
0: Berarti yang super atau yang premium, gitu.
1: Super.
0: Oke, jadi bedanya itu ya salsabila ya. Jadi bedanya adalah tergantung kadar dagingnya, bahan utamanya itu ya yang jadi super premium biasa biasanya nanti kalau kalian menemui hal-hal seperti itu berarti yang membedakan jenis kadar bahan utamanya ya. Kalau yang premium atau super itu kadar daging sapinya lebih banyak ya. Kalau yang biasa aja mungkin kadar bahan tambahannya itu yang lebih banyak, dagingnya mungkin yang lebih sedikit kayak gitu. Benar. Bisa kan bedain? Oke, terus
1: dari rasa aja sudah kelihatan mas.
0: Ya gitu. Ada teasernya nggak sih biasanya tuh Mbak Emi kalau jualan di rumah atau di lapaknya gitu?
1: Biasanya kalau tester saya nggak membiasakan ya mas,
0: biasanya gitu
1: testernya ya beli. Tapi kalau di rumah bisa.
0: Takutnya,
1: tapi kalau di lapak, di toko itu kan nggak bisa pasti beli.
0: Takutnya udah nyobain banyak tester nggak jadi beli lagi. Itu nih kebiasaan nih teman-teman dua ya. Males kalau udah kayak gitu, udah nyobain banyak lagi.
1: Nyobainnya kan
0: ya memang nggak jadi beli. Nah itu sih repot ya. Ya, terus kalau penyimpanannya, ini ada juga yang nanya nih dari Putri Kirana ya. Kalau penyimpanannya lebih awet di kulkas atau di suhu ruang, Kak? Tadi juga udah dijelasin, di suhu ruang juga awet ya?
1: Iya, awet juga.
0: Pokoknya jangan sampai terbuka ya. Kapan
1: ya,
0: periode 2? Kalau
1: sudah di ya? Maam gitu ditutup rapat lagi. Nah, gitu. Ini kan ada apanya?
0: Ada klip.
1: Ada klipnya.
0: Klipnya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau beli abon ini teman periode 2, ini lebih aman kayaknya bungkus yang kayak gini deh ya. Cari yang seperti coba tunjukin Mbak Ivy ke ya,
1: nah. Seperti ini, abon Bonavi. Lagian ini sudah ber-SNI juga.
0: Oke. Okay.
1: Sudah halal.
0: Ada label halalnya. Terus coba itu sudah bisa PPIRT. Bisa dibuka gitu Mbak Ivy. Itu model yang kayak gitu ya klipnya.
1: Ini klip begini.
0: Ah, kayak gitu. Jadi kalau dimakan kayak gitu, tapi kalau ya, misalnya udah di misalnya enggak apa?
1: Enggak habis
0: di
1: ditutup rapat
0: kerapatin lagi.
1: Ya, praktis kok.
0: Lebih ini. Praktis kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang dari plastik biasa tadi itu berarti harus dikaretin ya?
1: Enggak atau, juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Dia
0: sama.
1: Sama ada klipnya.
0: Ada klipnya. Oh, ada klipnya juga.
1: Dia plastik biasa, plastik.
0: Iya.
1: Apa itu namanya?
0: Kalau dikasih misalnya nih ada juga sih Mbak Ivy ya, biasanya beli di sini tapi dia naruhnya di Tupperware biasanya atau di
1: boleh begitu
0: di rodong.
1: Bisa lebih nah,
0: itu memang harus kembali harus ditutup rapat ya.
1: Iya. Pokoknya okay. Setelah dikonsumsi tutup rapat lagi.
0: Oke, okay. Jadi enggak harus di kulkas ya, tenang aja. Yeah. Pokoknya harus ditutup, jangan sampai kena angin. Nah itu kalau misalnya kena itu biasanya jamur ya, dan rasanya akan beda ya, biasanya ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Nah terus ada yang nanya nih dari Anda Madiun, kalau abon ikan biar berasa gak amis gimana prosesnya? Terus belinya online atau belinya offline bisa? Online pun apakah juga bisa? Nah ini yang pertama nih, biar gak amis nih gimana nih prosesnya nih Mbak?
1: Begini Mas, kan kalau untuk menghilangkan amisnya saya yeah. Cenderung ke ini Mas, dikasih jahe yang banyak
0: yeah. Uh-huh.
1: Terus sama rempah-rempah itu apa, daun-daun seperti daun salam terus lengkuas itu agak dibanyakin.
0: Oh, yeah.
1: Jahe terutama Mas untuk yeah. Menghilangkan amis itu.
0: Oh jahe.
1: Ya jahe okay. Itu menghilangkan amis.
0: Wah ini berbagai resep nih teman-teman dua Mbak Evi yeah. Nih keren sekali.
1: Masak ikan itu yeah. Untuk menghilangkan amisnya pakai jahe.
0: Pakai jahe gitu ya. Jadi ya. Jadi biar untuk menghilangkan amisnya ini berarti di proses pengolahan awal ya. Jadi belum pada proses spinner ya,
1: Mbak
0: ya.
1: Belum.
0: Oke. Ya. Jadi pas waktu pengolahan awal ya untuk menghilangkan amisnya. Oke. Jadi kalau udah mulai masuk di proses pengolahannya pakai spinner tadi, itu berarti udah nggak amis lagi teman-teman dua kayak gitu ya. Oke baik. Terus online bisa ya Mbak?
1: Bisa
0: silakan online kalian pesan aja dan ya. Ini karena awet ya bisa lebih dari setahun jadi seluruh Indonesia bisa ya kalian ya, DM aja di Instagramnya nanti kasih alamatnya transfer langsung kirim gitu seluruh Indonesia ya. Ya yang paling jauh biasanya pernah pesan dari mana sih Mbak Ivy?
1: Kirim ke mana? Saya dulu pernah kirim ke Freeport.
0: Oh di Papua wow
1: di Timika
0: waduh jauh sekali itu berapa lama tuh sampai ya?
1: Kebetulan saya waktu itu dimudahkan banget jadi mereka kan pesan waktu itu nominalnya mau 6 juta berapa. Wah. Soalnya dia minta campur-campur lah pokoknya untuk operasinya Freeport. Terus pengusahanya itu sewa kontainer, jadi kontainernya itu datang ke Surabaya itu setiap umpama tanggal 12 ya tanggal 1 tuh sudah ngubungi saya.
0: Oh gitu.
1: Bevi nanti karyawan saya yang ngambil ke rumah sekalian ngambil sambal kacang.
0: Oh apa namanya? Iya.
1: Jadi di beberapa tempat gitu.
0: Ya,
1: ngambilnya. Jadi saya yo dimudahkan gitu meskipun ya. Jauh saya enggak mikirkan pengiriman, enggak mikir
0: gitu.
1: Karena dia sudah sewa kontainer
0: mungkin. Kontainer ya untuk
1: kan
0: konsumsi
1: kapal gitu ya.
0: Oh iya berarti paham. Berarti kontainernya itu memang khusus untuk makanan yang memang yang apa namanya pesan itu para pekerja yang dari daerah kita gitu ya, dari Jawa
1: jadi gitu,
0: terutama.
1: Jadi pesan ke kita, karyawannya ngambil di pick up gitu kan. Saya sudah siapkan pas mereka datang. Jadi enak. Saya suka yang begitu.
0: Iyalah,
1: enggak
0: ada ongkirnya. Iya betul.
1: Itu Freeport itu.
0: Okay, Freeport ya paling jauh ke sana ya. Oke, jadi pada intinya bisa ya. Kalian bisa DM aja ke Instagram atau di situ bisa chat langsung ya.
1: FV info itu yang rame situ juga.
0: Oke, terus juga jualan
1: bisa WA.
0: Kak, jualan abon ayam, sapi, ikan jualan abon ayam, sapi, ikan yang untungnya paling gede yang mana? Kok pengen jualan juga ya? Wah, ini boleh kan nih? Kalau misalnya reseller nih
1: Ya,
0: boleh ya. Nanti ada harga khusus.
1: Ada WA-nya, nanti WA saya silakan datang ke rumah.
0: Ah, ada harga khusus lah yang pasti ya dibedain ya, nanti beda. Yang jual lagi ya pasti dibedain ya.
1: Untuk reseller itu per satu lusinnya berbeda.
0: Berbeda-beda. Oke. Okay. Terus kalau jenis ikan yang paling gede untungnya yang mana nih, Mbak? Lele.
1: Kalau ikan
0: atau ikan yang lain?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama ya.
1: Pasti lele lah ya, tergantung harga per kilonya juga.
0: Okay.
1: Kalau tuna kan mahal, satu kilo.
0: Iya, tuna mahal sekali.
1: Iya, tapi banyak dicari orang karena dibuat abon gurih gitu kan.
0: Iya, betul. Udang bisa enggak sih, Mbak Evi?
1: Udang bisa.
0: Oh, bisa.
1: Siapa ikan asin pedo itu bisa juga.
0: Oh, gitu.
1: Karena ada beberapa dulu yang pesan.
0: Iya.
1: Termasuk ibu mantan Bu Maidi.
0: Oh iya, Bu Maidi.
1: Sukanya kan abon ikan pedo waktu itu.
0: Oh gitu. Wah, keren sekali dia. Jadi walaupun asin tapi tetap enak aja ya rasanya.
1: Iya, enak kalau dibikin.
0: Oke, itu juga dari Anda Madiun. Pengen banget jual di apa namanya, di online shop. Jualan di online shop gak sih? Kayak di apa namanya, di Shopee, market gitu, shop.
1: Iya, saya dulu di komunitas, sekarang tapi belum, kurang ini ya. Saya apa namanya, kok ya, belum.
0: Mungkin lebih ribet kali ya.
1: Ribet bener.
0: Iya.
1: Saya lebih ke ini mas, pasar-pasar, car free day gitu suka saya.
0: Berarti saat ini memang marketnya Mbak Evi ini udah ketemu di sini nih teman-teman berdua. Jadi mempertahankan di sini ya Mbak Evi ya. Luar biasa. Oke deh, keren sekali Mbak Evi ya. Sangat menginspirasi sekali. Dan tentunya tadi bisa di-spill harga-harganya mulai berapa aja nih Mbak Evi? Ini penting sekali nih untuk teman-teman tahu.
1: Untuk abon ayam. Abon ayam itu saya 100 gramnya 25.000. Nanti kalau reseller itu per lusinnya itu berbeda ya.
0: Berbeda. Tentu. Nanti datang aja kalau itu ya.
1: WA dulu, nanti saya bisa nego gitu kan.
0: Okay.
1: Ada harga-harga khusus untuk reseller berbeda.
0: Ada lagi mungkin yang kayak sapi itu
1: abon
0: berapa tadi?
1: Abon sapi 100 gramnya 45.000. Kalau abon lele per 100 gram 35.000.
0: Oke, 35.000 ya. Oke. Okay. Jadi udah ada, dan di Instagram juga ada juga harga-harganya. Jadi silakan kalian bisa cek-cek juga, bisa pesan juga nih teman-teman berdua, karena udah terbukti nih, udah sampai ke Timika. Udah sampai ke Papua dan always hadir di bazar-bazar, di Batam juga udah pernah. Terus di rumah yang pasti udah ready stok semuanya ya Mbak Evi ya. Kalau misalnya pesan sewaktu-waktu bisa ya.
1: Iya, selagi masih ada stok bisa. Tapi kadang kalau banyak ya mesti harus konfirmasi dulu. Karena kadang mengerjakan yang satu belum selesai juga gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya harian gitu untuk
1: kalau cuma 1, 2, 5
0: bisa ya, bisa. Oke. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pesan yang banyak bisa konfirmasi. Oke. Terima kasih banget Mbak Evi. Semoga aja bisa menginspirasi kita semuanya ya Mbak Evi ya. Apa yang Mbak Evi lakukan ini step by step jadi ketemu gitu ya. Secara produksi, secara marketing ini keren banget. Dan semoga aja banyak nanti untuk teman-teman yang pelaku-pelaku usaha. Jadi gak usah takut untuk mengembangkan karir dari hobi ya, dari dapur yang setiap hari kita kerjakan. Itu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Thank you Mbak Evi, sampai ketemu lagi. Sukses ya untuk usahanya. Dan sampai ketemu lagi nanti teman-teman berdua dengan program-program seru lainnya. Dan tetap stay tune, kita akan lanjut ke program berikutnya.

0: interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Okay, kita lanjut lagi ya teman-teman berdua. Setelah kita ngobrol tentang kuliner abon ya. Kayaknya udah ini, apa namanya, udah terpikirkan kira-kira nanti makan apa ya. Abon salah satunya ya, karena lebih praktis dan higienis lah ya. Okay, teman-teman berdua, selamat siang untuk kalian yang baru bergabung ya. Nah, kita masih akan lanjut untuk informasi-informasi yang lainnya nih, sambil kamu menikmati suasana siang hari ini nih teman Pro 2. Dan ya, ini kalau kita melihat banyak informasi di media massa nih, masih banyak apa ya namanya, terkait karhutla ya. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi banyak himbauan-himbauan dari banyak sektor ya, untuk tetap hati-hati dan waspada untuk menghadapi kebakaran nih teman Pro 2. Okay. Nah, kita bakal, oh ini Bagas punya informasi yang keren nih teman Pro 2 terkait apa namanya, ini kan baru digelar yang namanya Emmy Awards ya teman Pro 2. Nah, ini ajang apa dan siapa aja yang menang? Ini mungkin salah satunya aktris favorit kalian ya. Alright, langsung aja yuk kita cek ya teman Pro 2, daftar pemenang Emmy Awards 2026 kira-kira siapa aja.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo.

0: mengetahui posisi tugu tersebut. Tapak sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, okay, teman Pro 2. Sorry banget tadi ada sedikit maintenance ya di player kami. Udah beres sekarang ya, dan kita lanjut lagi. Tadi bakas kan pengen ngasih tahu terkait daftar pemenang Emmy Awards 2026 ya. Nah, ini adalah salah satu ajang yang digelar di hari Senin kemarin ya, teman Pro 2. Itu adalah penghargaan untuk tayangan televisi di Amerika Serikat yang diadakan selama 3 malam ya. Tanggal 5, 6, dan 14 September, dan acara puncaknya dipandu oleh Mariska Hargitay yang mengumumkan beberapa kategori ya, kayak drama series ya, comedy series, limited or anthology series, reality competition. Jadi ini merupakan salah satu ajang untuk para sinias-sinias terbaik ya. Nah, dan pemenangnya teman Pro 2 di Emmy Awards ya, ini tentu saja yang jadi perhatian adalah drama series ini yang berhasil memenangkannya adalah The Pitt ya. Sementara itu untuk reality competition program diraih oleh The Traitors, variety series diraih oleh The Late Show with Stephen Colbert, untuk lead actress in drama series diraih oleh Rhea Sherrin, dan untuk supporting actor in drama series diraih oleh Tom Palperi. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya teman Pro 2, beberapa kategori-kategori yang dilombakan ya, kayak writing for a comedy series, ada directing for a drama series, ada juga writing for a limited or anthology series or movie ya. Ya, mungkin masih belum sekece Grammy sih teman Pro 2, tapi Emmy Awards ini juga udah lumayan bergengsi ya, dan ini juga bisa menjadi satu acuan untuk melihat peta sineas ya di dunia, utamanya di Amerika Serikat di tahun ini dan tahun depan. Gambarannya tuh kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira jagoan kalian ada yang menang gak tuh teman Pro 2? Coba deh kalian cek ya, ada banyak kategori yang dilombakan ya di situ, dan tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita cermatin bareng-bareng. Kira-kira Emmy Awards ada yang menang, di Grammy juga ada yang menang gak ya, di yang udah dapat nih kira-kira.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman berdua, ketika awal-awal kemunculan smartphone Android ya, ini kalian pasti cukup sering gonta-ganti perangkat. Nah, ini karena yang namanya teknologi smartphone itu udah berkembang luar biasa ya, teman berdua. Dan ya, kalau kita flashback 10 tahun yang lalu lah mungkin ya, 10 atau 15 tahun kelamaan ya, itu mungkin gak secepat sekarang ya, belum begitu stabil dan berkembang dengan pesat seperti saat ini. Dan ternyata seiring dengan berjalannya waktu, Android ataupun mungkin yang pakai iOS ya, itu mengalami perkembangan yang cukup masif ya, sehingga lebih stabil dalam segala hal, yang mana hal itu menjadikan para pengguna lebih lama dalam mengganti smartphone. Dulu gitu ya teman berdua. Ya, di benak kalian pernah kepikiran gak kira-kira berapa tahun sekali sih idealnya untuk ganti smartphone ya teman berdua? Nah, ini di antara kalian, apakah smartphone-nya sudah ada yang gak bisa muter YouTube di aplikasinya? Ya, coba. Karena Bagas ada di rumah itu smartphone yang beberapa bulan yang lalu sih, itu tiba-tiba loh, ini YouTube-nya kan biasanya kan langsung gitu kan, ada dari aplikasinya, tapi sekarang udah gak bisa gitu, dan harus ngakses lewat Chrome ya, ataupun fitur yang lain gitu. Nah, dan ternyata beberapa bulan setelah itu gak bisa, yang lainnya nyusul gak bisa teman-teman dua. Salah satunya WhatsApp. Beneran, WhatsApp udah gak bisa gitu. Aduh, berarti tanda-tanda ya harus ganti smartphone. Tapi emang udah lama sih, udah berapa ya, udah sekitar hampir 8 tahunan lah ya, itu memang second smartphone ya teman-teman dua. Jadi ya memang udah harus ganti ya teman-teman dua. Jadi sebenarnya bukan karena handphonenya yang udah jelek ataupun apa, tapi Android sama iOS itu kan ada sistem ya di dalamnya, yang mana sistem itu harus ngupdate terus, dan ada beberapa yang cocok dengan iOS tertentu ataupun OS tertentu kayak gitulah. Jadi ya disitulah mungkin kamu bisa mengira-ngira. Nah, ini kira-kira ganti gak ya gitu. Ya, jadi pada intinya kalau di lebih rinci ya, berapa tahun sekali sih idealnya teman-teman dua? Meskipun sebenarnya pergantian iOS ataupun juga update itu mungkin masih bisalah kita pakai dalam beberapa tahun gitu ya, atau mungkin 5 atau 6 tahun mungkin masih bisa, tapi akan lebih ideal lagi berapa tahun gitu. Nah, sebenarnya tergantung ya dengan situasi dan kondisi. Idealnya ya teman-teman dua, ini dari berbagai macam sumber yang Bagas cari, idealnya itu adalah 2-3 tahun sekali. Itu waktu yang sangat ideal banget untuk kita berganti smartphone. Meskipun sebenarnya lebih dari itu sih gak masalah ya. Ya, dan kenapa ya teman-teman dua kok harus ganti ya? Ini salah satunya adalah yaitu tadi, karena kepentingan OS yang harus ngupdate terus. Semakin ngupdate, banyak beberapa aplikasi yang gak compatible dengan smartphone itu nih teman-teman dua. Iya, jadi tergantung ya teman-teman dua. Sekali lagi tergantung, kalau misalnya kalian memakai handphone yang mungkin secara harga itu di entry level atau mid range ya teman-teman dua, kalian pasti udah tahu istilah ini ya, entry level sama mid range. Jadi ini yang ya kira-kira 2 jutaan hingga antara rentang 2 juta hingga 4 juta lah ya. Nah, ini biasanya tidak mengalami peningkatan spesifikasi yang signifikan ya teman-teman berdua, jika hanya berjarak 1 tahun perilisan, yang mana smartphone terbaru di kelas ini baru akan terasa peningkatan spesifikasinya itu setelah lebih dari 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ya, selain itu, setelah pemakaian lebih dari 2 tahun, smartphone entry level itu biasanya akan mengalami penurunan kinerja pada baterai dan chipset. Jadi, kalau yang harganya ya mungkin entry level sama mid range gitu ya, sebenarnya secara OS gak ada masalah, tapi yang akan mengalami penurunan adalah di baterainya atau chipset. Gitu ya. Yang mana penurunan kinerja itu pasti akan berpengaruh ya teman-teman dua. Salah satunya adalah
naik turunnya sumber daya aplikasi ya, dan tentunya akan mengganggu konektivitas kamu di tempat-tempat yang mungkin jarang sinyal gitu, karena akan nyedot baterai yang lumayan banyak. Nah ya, nah sementara itu buat kalian yang memakai smartphone flagship atau yang bisa dikatakan mahal lah ya, 5 juta ke atas lah contohnya ya, ini biasanya smartphone ini dilengkapi dengan prosesor terbaru ya, kamera berkualitas ya, layar yang premium serta fitur-fitur yang bagus lah ya. Nah, oleh karenanya HP flagship ini memiliki usia yang cenderung lebih panjang, teman-teman berdua. Jadi kalian bisa pakai lebih dari 4 tahun ya. Ya, di sini Bagas juga sebenarnya enggak tahu nih, ini smartphone Bagas nih termasuk entry level atau flagship ya. Tapi yang pasti Bagas nih udah berapa ya? Sekitar 2023. Udah hampir 4-5 tahun ya, teman-teman berdua. Belum ganti, dan Bagas makainya juga masih nyaman. Ya, ini RAM 6GB sama internal ya. Itu 128. Ya, jadi dan sampai sekarang masih enak, enggak pernah hang ataupun ya lemot, oke lah. Masih dimaklumi gitu ya, tapi masih nyaman banget. Ya, satu hal yang perlu kamu perhatikan ya, teman-teman berdua. Ini kan ada penyimpanannya ya. Jadi saran Bagas jangan sampai penuh, itu aja. Kalau misalnya udah penuh di galeri kalian atau juga aplikasi-aplikasi yang gak penting, itu segera kalian singkirkan. Karena satu hal yang kamu harus tahu, jika terlalu penuh, nah udah deh, yang namanya handphone kalian akan sangat rawan sekali ngeblank alias ngehang ya. Itu aja sih, kalian rajin-rajin ini aja, rajin-rajin bersihin galeri ya, ataupun juga pesan-pesan yang udah gak udah gak penting gitu, atau grup-grup yang udah gak aktif. Itu juga ngaruh loh ternyata di kinerja handphone, teman-teman berdua, di WhatsApp grup ya. Kalau misalnya kalian udah gak aktif lagi atau grupnya itu udah kelar, mending bubar aja, langsung keluar. Karena itu akan sangat bisa membuat smartphone kamu lebih enteng ya. Oke, jadi mau berapa tahun ya? 5 tahun, 2 tahun, atau lebih? Itu tergantung kalian ya, tergantung budget juga, dan tergantung aktivitas kalian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
0: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2, thank you masih bersama dengan Bagasya dan Azan Asar juga tadi udah berkumandang untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Kita masih seru-seruan ya di sore hari ini, yang mana ini udah mulai rame nih, padat ya di jalan teman Pro 2, jam-jam pulang kantor kayak gini. Harus hati-hati di jalan ya sekali lagi, karena jalanan juga udah mulai rame nih sekarang. Dan satu hal lagi, nanti informasi untuk kalian semuanya akan segera hadir program Sore Ceria Berjaringan ya. Untuk kali ini kita akan ketemu dengan teman-teman full prestasi. Dari mana ya? Dari Malang nih. Kira-kira apa prestasinya? Nanti pastinya akan memotivasi kita semuanya ya. Oke, sabar ya. Nanti akan kita hadirkan tempat pukul 16. Jadi masih ada waktu untuk kalian bisa menikmati single-single yang udah kita siapin buat kamu ya.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Segera download RRI Digital.

82 Dewa 19 bersama dengan Ari Lasso dengan tangis terakhir yang baru saja kamu simak ya. Kamu juga bisa dengerin suaranya Bagas dan juga program-program acara lainnya di aplikasi Radio Digital ya. Jadi kamu bisa dengerin dari mana aja dan banyak acara-acara yang juga bisa kamu simak di official YouTube kita nih. Banyak sekali, jadi kamu bisa cek ya. Oke. Ini udah memasuki, ini udah pertengahan ya, pertengahan di bulan September ya. Bulan Oktober, November, aduh udah mau akhir tahun aja ya, 2022. Kalian merasa gak sih kalau waktu tuh benar-benar cepat banget berlalu ya? Ya semoga aja nih banyak hal-hal menarik, banyak hal-hal yang bermanfaat yang udah kalian lakukan. Yang pastinya hal-hal positif ya, yang bisa membuat hari-hari kalian tuh jadi lebih baik lagi. Dan ya namanya kehidupan tuh kita harus tetap terus belajar ya, agar bisa menjadi sosok yang lebih baik. Kata-kata motivasi sore hari ini ya. Oke. Sebentar. Ini tadi Bagas pengen ngasih tahu kira-kira nanti bakal ketemu sama siapa ya. Coba Bagas cek ya. Ini mana tadi? Oke. Sore program sore ceria ya di hari ini. Oke. Yes, kita bakal ketemu dengan Javier Bagawanta ya, yang merupakan pembalap motocross nasional, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Keren nih, teman-teman berdua. Yang hobi motocross, kira-kira hobinya seperti apa? Nanti bakal simak kabar lainnya dari Prodo FM RRI Malang saat lagi ya di sore ceria bercarikan untuk hari ini.

Ya, teman Pro 2, kemarin ada juga yang bertanya nih, Kak, lagi musim naik ke gunung. Iya, kalau di musim-musim kayak gini memang kayak gitu ya, teman Pro 2. Selain cuaca juga bagus ya, nggak hujan. Tapi satu hal yang perlu kalian waspadain adalah karhutla. Yang mana kemarin juga ada beberapa, ya teman-teman Bagas sih, ada yang hobi naik gunung gitu. Dan kemarin juga sempat ada yang nanya, aman gak nih mau mendaki ke Gunung Lawu? Itu gunung yang sangat familiar banget, sangat friendly lah ya kalau untuk pendakian yang ringan-ringan kayak gitu. Ya, informasi terbaru nih, kalian harus

Ini ya, harus tahan dulu karena informasi dari Perhutani ya, teman Pro 2 melalui jurnalis kami, dan kemarin juga udah kita hadirkan di program melalui RRI. Kalau di wilayah Pegunungan Lawu ini sekarang lagi karhutla ya, ada beberapa tempat yang terbakar ya, jadi kalian harus harus sabar lebih dahulu. Dan dari pihak Perhutani juga masih belum bisa memastikan kapan akan dibuka kembali, terutama untuk kamu yang akan mendaki melalui Cemoro Sewu ya. Ya, tahan dulu ya, karena ini resmi informasinya. Kemarin jurnalis kami juga udah menyampaikan hal itu. Jadi untuk kalian semuanya bersabar terlebih dahulu, nunggu hingga hingga ada pengumuman resmi ya dari pihak Perhutani dan pengelola, kira-kira kapan waktu yang paling tepat untuk pendakian ya. Berbahaya sekali loh teman-teman berdua ya, karena gimana pun juga yang namanya kebakaran gitu ya, itu akan sangat beresiko ya. Karena kita juga tahu kalau di Lawu itu kan sangat ini banget gitu ya, menantang gitu untuk medannya. Jadi ditakutkan kalau terjebak terus kalian nanti nyasar, sudut pandang juga akan semakin berkurang. Nah itu akan sangat berbahaya sekali ya. Jadi mending tahan dulu dan kalian terus memantau ya jika ingin bepergian ke pegunungan ya. Apalagi di saat musim kayak gini, ya memang sih secara cuaca oke, tapi lagi marak kebakaran, jadi itu yang harus kalian pertimbangkan ya. Tetap cari informasi yang sejelas-jelasnya. Alright, kita lanjut lagi ya teman-teman berdua, sebelum nanti kita bakal simak program Sore Ceria Berjaringan di sore hari ini.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

Okay, teman Pro 2, thank you banget masih bersama dengan kami ya. Dan setelah ini seperti janji bakas tadi, bakal hadir program Sore Ceria Berjaringan ya, live dari Pro 2 dari Malang, bertemu dengan seorang krauser juara nasional ya, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Okay, akan hadir sesaat lagi. Sosoknya seperti apa? Yuk kita simak sesaat lagi ya. Pastikan kalian tetap stay tune bersama dengan Pro 2.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Hati, story ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Dan kali ini spesial banget ya Bagas ya, karena kita nggak cuman sama teman-teman Pro 2 yang ada di Malang aja.
1: Bener
2: nih
1: banget.
2: Teman Pro 2. Jadi kita juga mau menyapa-nyapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya,
1: yes,
2: di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep nih teman Pro 2.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Semoga kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2 ya di hari Kamis ini.
2: Betul.
1: Dan di ceria-ceria berjaringan kali ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan teman kita gitu ya. Seorang peraih juara umum U23 se-Papua Raya, Swellow Kejurnas Grass Track Region 6 Putaran 1 2026.
2: Betul.
1: Ada Javier Bagawanta nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Javier.
2: Sore Javier.
3: Halo, selamat sore.
1: Oke. Ini biasanya panggilnya Javier atau Javier nih?
3: Javier.
1: Javier. Indonesia.
3: Oh, Indonesia ya.
1: Oke.
2: Okay. Atau ini mungkin Bagawanta gitu ya.
3: Ya, ada juga begitu.
2: Oh, ada juga.
1: Gitu. Ya, oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin kamu ini adalah ternyata seorang pembalap motocross nasional ya kamu ya?
3: Ya, betul.
2: Keren okay, banget.
1: Keren banget. Dan kamu juga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
3: Ya.
1: Ini jurusan apa? Apakah jurusan?
3: Saya di jurusan informatika.
1: Oke.
2: Informatika.
1: Bukan jurusan pembalap ternyata.
3: Oh, tidak ada.
2: Ada nggak sih? Nggak ada ya.
3: Nggak ada.
1: Kira-kira gitu kan?
3: Ya.
1: Emang. Dan gimana kabar kamu, Javier?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah
3: dalam
2: baik.
3: Keadaan selamat pulang dari awal berangkat selesai magang sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan.
2: Oke, okay. For your information nih teman Pro 2, ya ini sebenarnya Javier juga magangnya di RRI Malang.
1: Iya, kemarin ya. Yeah. Oh, kemarin kamu magang di RRI Malang di bagian?
3: Di bagian divisi pemberitaan.
2: Oh. Nah, terus dia selesai magang langsung berangkat lah untuk lomba ini ya ke Papua ya berarti?
3: Ke Papua.
1: Oke. Okay. Kalau kita ngomongin perjalanan kamu gitu ya Javier, sampai akhirnya memang serius menekuni dunia motocross dan juga grass track ini, sebenarnya gimana sih, bisa ceritain gak?
3: Iya, jadi dari awal sekali itu tepatnya pada tahun 2017 saya masih kelas 7 SMP. Di waktu itu saya tidak tertarik sama sekali soal balapan, olahraga bermotor ini tidak tertarik. Awalnya itu orang tua saya, bapak saya, beliau hobi di dunia motor seperti itu. Saya iseng-iseng untuk ikut. Dan kemudian dari situ saya baru mulai tertarik, kok sepertinya asik.
1: Oke.
3: Ya sudah, jadi mulai minggu selanjutnya saya coba latihan. Kemudian ya suka dan orang tua mensupport sampai sekarang seperti itu.
1: Oke, berarti ini berawal dari orang tua yang memang hobi motocross juga ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi pembalap juga gak?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Bapak hanya sekedar hobi.
2: Oke. Okay.
3: Suka yang terabas-terabas.
1: Yang buka-buka jalur itu ya.
3: Ya, betul, suka yang begitu.
2: Berarti Javier ini ngelihat orang tuanya, bapaknya ya, lebih tepatnya, terus akhirnya dia agak awalnya sebenarnya enggak ada ketertarikan ya.
3: Sama sekali tidak ada.
2: Tapi tiba-tiba kayak di mana sih rasa-rasa itu muncul, kayak tiba-tiba aduh, coba gitu, gimana tuh?
3: Nah, itu waktu nonton pertama kali lihat yang senior-senior saya di Papua sana yang latihan, mungkin dari aksinya, terus suara kendaraannya itu sangat beda sekali dengan apa yang kita lihat di mungkin melalui handphone atau televisi, itu sangat beda. Jadi itu yang membuat saya tertarik waktu itu.
1: Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, ini Javier ini sebenarnya adalah orang mana Javier?
3: Saya asli Blitar.
1: Asli Blitar, tapi memang
3: tinggalnya di Papua.
1: Oh, tinggalnya di Papua.
3: Lahir besar di sana.
1: Oke, itu sampai sekarang berarti keluarga itu masih di sana?
3: Masih di sana, bapak sama ibu di sana.
1: Oh, berarti kamu memang di sini kuliah ya?
3: Kuliah.
1: Oke.
3: Ya.
2: Oke, jadi kamu semester 7 ya tadi ya?
3: Ya.
2: Berarti udah berapa tahun ya di Malang ya?
3: Udah sekitar
2: 3 tahun.
3: Iya, 3 tahun.
2: Tahun ke-4 ya.
3: Iya, betul.
2: Tuh, gimana tuh nanti proses kamu kan antara akademik ini dan hobi kamu as a motocross gitu, as a driver motocross gitu, gimana?
3: Jadi untuk perkuliahan tetap saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Tidak ada hambatan dan mata kuliah alhamdulillah tidak ada yang ngulang sama sekali. Jadi Senin sampai Jumat itu saya waktu untuk kuliah. Kemudian Sabtu minggunya saya sempatkan untuk selalu latihan Seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi cukup padat ya, di weekdays. Di weekdaysnya kamu lebih akademik dulu gitu ya, dan di weekendnya dipakai buat latihan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul. Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya motor cross dan grass track nih sebenarnya apa bedanya sih?
3: Jadi kalau motor cross sendiri itu dari pabrik. Sebutannya special engine, okay. Kalau pernah dengar. Nah itu jadi dari pabrik tuh emang udah disediakan untuk balapan di jalur tanah.
2: Okay.
3: Jadi tidak boleh digunakan di jalan raya. Dan itu juga tidak ada surat-suratnya seperti lampu sen, lampu motor, itu tidak ada, kaca spion tidak ada. Nah tapi kalau motor gas track itu motor yang dimodifikasi, seperti misal yang di jalan raya ini banyak ada mesin Jupiter, Vicen. Nah itu mesinnya diambil kemudian dirakit ulang lah, dimodifikasi layaknya seperti motocross gitu. Bedanya di situ.
1: Dan kamu menekuni keduanya berarti ya?
3: Ya, saya menekuni keduanya.
1: Berawal dari motocross itu sendiri.
3: Dari motocross sendiri gitu.
1: Kenapa juga mau menekuni yang grass track ini?
3: Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri itu grass track kebetulan asalnya dari Indonesia sendiri.
1: Oh iya?
3: Iya, betul.
1: Jadi kenapa kok bisa bermula dari Indonesia? Apakah karena memang untuk beli special engine ini sebenarnya mahal? Terus orang-orang ngide gitu untuk custom gitu?
3: Mungkin di zaman dulu seperti itu ya. Karena kan special engine kan ya lumayan lah. Jadinya seperti itu. Kalau motor grass track itu kan ya misal bebek-bebek Vicen pada zaman dahulu banyak orang yang punya, jadi dipakai. Seiring berjalannya perkembangan zaman ini motor-motor ini semakin bagus dan canggih, mulai dari kaki-kakinya, mesinnya semakin oke. Jumpingannya sekarang sudah mengikuti sirkuitnya motocross. Kalau dulu kan di zaman dulu dipakein sirkuit motocross pasti setengah mati, nggak mungkin itu. Tapi kalau sekarang udah bisa, udah mumpuni lah.
1: Aku baru tahu bahwa
2: grass track
1: ini ternyata asalnya dari Indonesia.
2: Indonesia. Ini betul. Sejak kapan sih kira-kira, apa udah dari lama?
3: Sepertinya dari zaman orang tua saya masih muda.
2: Berarti emang udah lama ya, tapi emang kitanya aja yang belum terpapar sama informasi ini gitu ya.
1: Benar.
2: Dan untuk Javier sendiri mungkin kan kamu awalnya masih mikir kayak aduh ini dijadiin hobi atau mungkin mau diseriusin aja kan, yang hasilnya juga kamu udah jadi pemenangnya gitu ya. Dan kali ini kamu di mana sih titik kamu sadar kalau ya udah aku seriusin aja lah hobi ini gitu.
3: Oh iya, jadi dulu awalnya tuh ya yang saya bilang di awal, kalau masih nyoba-nyoba, nyoba-nyoba, terus di Jayapura ada beberapa lomba event kecil-kecil ikut, dan itu nggak langsung juara. Jadi banyak perlu latihan yang sangat giat, kemudian ya sembari jalan lah sampai detik ini tidak lepas dari motocross itu sendiri.
1: Nah, kalau untuk latihan balapannya sendiri, sebenarnya ada berapa metode sih yang harus dilakukan gitu?
3: Untuk metodenya mungkin yang pertama fisik ya. Fisik itu sangat penting. Jadi setiap weekday waktu kuliah, sorenya saya sempatkan untuk lari sore atau fisik tipis-tipis untuk menjaga fisik saya. Kemudian Sabtu Minggunya latihan, jadi seperti itu.
1: Latihannya itu berarti memang langsung terjun ke arena gitu ya?
3: Ya, langsung terjun ke arena.
1: Itu gitu. Kan mentalnya harus dilatih juga kan?
3: Ya,
1: nah,
3: betul.
1: Itu cara ngebentuknya gimana?
3: Cara ngebentuknya dengan sering latihan. Nanti di situ mental akan terbentuk sendiri gitu. Beda, jadi dulu waktu awal saya pindah ke Jawa, ikut balapan di Jawa, mental saya belum begitu terbentuk karena di Jawa ini kan pusatnya ya, pusat dari segala apapun itu, bidang pendidikan. Nah di sini kan pembalapnya top-top. Dulu awal tuh masih aduh kok kayak ragu. Lihat si itu, wah itu si pembalap ini nih gitu. Lama-lama sering ikut lomba, sering latihan, jadi lama-lama terbiasa gitu.
2: Jadi
1: seperti itu. Itu yang balapannya sampai terbang-terbang itu
3: kan? Iya, betul.
2: Berarti kamu juga kayak gitu ya?
3: Iya, terbang gitu.
1: Ada gak lomba yang terbang-terbang kayak gitu habis ketika lewat lintasan gitu kan? Terbang terus pakai parasut itu gak ada ya?
2: Ada agak-agak kayak Tom Cruise ya?
1: Itu keren banget, Bang Brodo. Dan ini kamu adalah menjadi juara umum O23 Sepapua Raya di Swallow Kejurnas Grass Track Region 6 putaran 1 2026. Wow, ini nama eventnya pun udah panjang banget ya.
2: Betul.
1: Ini
2: dan sebenarnya nasional juga ya.
1: Ini sebenarnya event apa sih?
3: itu event kejuaraan nasional region 6 putaran 1 Maluku Papua. Jadi ini masih seri satunya. Nanti total ada 3 seri, kemudian ada grand finalnya. Jadi kalau mau ikut grand finalnya itu yang bisa melaju ke grand final itu poin tertinggi dari ketiga seri ini. Pembalap siapa yang poinnya tertinggi dia bisa mewakili Papua untuk
2: Okay. Dan untuk seri yang kedua sampai yang ketiga bakal dilaksanakan kapan tuh?
3: Kalau seri dua bakal dilaksanakan tanggal bulan ini, tanggal 20-an di Kaimana, Papua Barat Daya kalau tidak salah.
1: Berarti ini bentar lagi kamu bakal terbang lagi ke sana ya?
3: Insya Allah.
1: Untuk menjalani putaran kedua berarti. Nah, itu sistemnya gimana sih? Apakah pakai lap juga atau gimana?
3: Ya, kalau untuk motocross sendiri itu menggunakan sistem waktu.
1: Okay.
3: Ya, kalau gas track baru menggunakan lap.
1: Sistem waktu gimana tuh?
3: Sistem waktu seperti kalau di luar negeri sana itu setahu saya 30 menit plus 2 lap. Tapi kalau di Indonesia dikurangi, jadi paling jauh itu 20 menit. Tapi biasa umumnya 15 menit. 15 menit plus 2 lap. Jadi begitu lepas start, waktunya itu di start selama 15 menit itu muter terus. Muter sampai waktunya udah habis, nanti panitia di garis finish bakalan kasih aba-aba kalau misal kurang 2 lap plus 2.
1: Paham. Ya. Jadi itu selama 15 menit muter sebanyak-banyaknya.
3: Iya. Sampai mempertahankan posisi kan.
2: Betul. Makanya latihan fisik ini juga harus jadi penting banget.
3: Penting banget.
1: Iya, latihan fisik
2: endurance
1: sama,
2: banget
1: ya. Sama keseimbangan banget. Mungkin ya, kalau begitu kan.
3: Betul.
1: Itu medannya berarti memang harus ada airnya kah atau gimana?
3: Selama event yang kita harapkan tidak terjadi hujan ya. Apalagi sirkuit sampai berlumpur atau becek seperti itu. Yang kita harapkan selalu cuacanya bagus, panas seperti itu. Nah, kalau motocross sendiri ini setiap lapnya itu pasti bisa berubah. Jalurnya itu tidak seperti misal kita balapan di aspal ya. Kalau di aspal kan muter 10 kali pun tetap begitu. Nah, kalau di motocross ataupun gas track ini dia bisa berubah-berubah. Jadi di situ salah satu pembalap juga harus
1: berubahnya jadi, gimana?
3: Berubahnya mungkin misal jalannya udah terbentuk. Bisa saja nanti ada pembalap yang jatuh atau terkeluar sehingga bisa merusak jalur tersebut contohnya gitu. Dan lebih parah lagi ketika hujan atau becek.
1: Kalau dibayangin
2: licin ya.
3: Itu susah banget.
1: Apalagi kalau udah lumpur kena helm.
2: Agak mengganggu ya.
1: Pandangannya jadi berkurang kan gitu-gitu. Keren banget. Dalam satu perlombaan itu ada berapa pembalap?
3: Nah, kalau itu tergantung ya. Tapi biasa tembus 100 lebih pada setiap event. Kalau di Jayapura 100 lebih ada peserta ya.
1: Kalau di Swellow Kejurnas ini?
3: Iya, sekitar segitu.
2: 100 lebih.
3: 100 lebih.
2: Oh, wow, keren banget.
1: Kira-kira ada yang kehabisan bensin enggak itu?
2: Di tengah-tengah gitu ya.
3: Kalau kejadian seperti itu pernah ada.
2: Tapi bukan kamu ya.
1: Bukan. Tapi ada sistem pit stop gitu gak sih?
3: Pit stop ada. Pit area.
2: Area. Masih ada ya berarti.
1: Itu dalam berapa putaran atau dalam waktu keberapa gitu?
3: Kalau fungsi pit area itu ketika misal motor pembalap ini ada yang trouble, misal ada stangnya yang kendur atau baut-bautnya, dia bisa masuk ke pit area untuk memperbaiki.
1: Berarti tidak ada waktu khusus gitu.
3: Tidak ada waktu khusus.
1: Kalau di GP itu kayaknya ada. Lap keberapa harus masuk kayak gitu kan sih. Kalau ini memang misal udah berapa lap ada trouble
2: bisa
1: masuk.
3: Nanti kalau sudah selesai bisa lanjut
1: langsung lagi. Oke, teman Pro 2 keren banget ya ini ya. Ini sebuah pengalamannya dari Javier ini dan kita masih ada beberapa pertanyaan lagi kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Pro 2 karena kita akan kulik lagi lebih banyak. Ini teman Pro 2 dan juga Tania ini banyak banget yang komen-komen di YouTube-nya RRI Malang nih.
2: Betul. Nanti kita mungkin bisa sampaikan juga gitu ya bagus yang komen-komen.
1: Banyak banget nih Javier yang
2: ini kayak fans-fans kamu deh ini.
1: Ada yang komen Miu merah, Vario hitam.
2: Apa ide khususnya? Ini kayak ada inside jokes gak sih ini?
1: Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Masih bersama Bagas dan juga Tania dan juga Javier dan masih di Sore Ceria Berjaringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore ceria berjaringan teman pro 2 ya, bareng sama Bagas dan juga Tania, dan juga betul, bersama Javier Bagawanta nih, seorang pembalap motocross nasional teman pro 2.
1: Betul, dan nanti kita juga udah mengkulik-kulik gitu ya Bagas, dan ini kita juga masih bakal mengkulik lebih dalam lagi gitu ya.
0: Benar banget.
1: Dan sebenarnya untuk kejurnas yang kali ini tuh, kamu pernah gak sih ikut yang sebelumnya atau mungkin ini yang pertama kali buat kamu?
2: Ini untuk apanya?
1: Untuk lomba balapnya sendiri ini.
2: Oh, kalau untuk lomba balap sebelum-sebelumnya sudah ikut dari lama ya.
1: Berarti mulai startnya mulai tahun berapa tuh kira-kira?
2: 2017 itu
1: ya. Oh, udah lama juga ya, udah berarti. Lama.
0: Berarti di 2017 itu kamu udah memutuskan untuk ini enggak akan jadi hobi aja, ini harus jadi lomba dan juga prestasi.
2: Iya, iya betul. Sisi lain gitu.
0: Oke, oke, oke. Dan ini adalah kejurnas keberapa kalau yang kamu ikutin?
2: Kalau kejurnas mungkin yang ketiga apa?
1: Oh oke, okay. Jadi bukan yang pertama kali juga ya, ya. Ini udah cukup berpengalaman ini ya, ya teman pro 2. Dan untuk kamu masih ingat gak sih pertama kali mungkin kamu ikut lomba balapnya ini sendiri, atau mungkin waktu ke Jurnas, gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali mungkin ke track gitu gimana? Hmm.
2: Oh ya, kalau ke Jurnas yang paling tinggi sejauh ini tuh di PON Aceh 2024 kemarin. Saya ikut juga mewakili Papua. Di sana saya benar-benar bertemu dengan atlet dari masing-masing kontingen dari seluruh Indonesia yang terbaik, semua gabung jadi satu di situ. Ya, pengalaman saya waktu itu saya sangat bangga dan senang bisa satu style bersama pembalap-pembalap terbaik di Indonesia. Di situ mental saya juga lebih terlatih, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kalau misal ada event di Papua juga kan, jadi saya lebih pede begitu untuk menghadapi pembalap-pembalap yang di Papua sana di rumah saya seperti itu.
0: Oke, kalau misal di motocross itu sebenarnya ada klub-klubnya kayak gitu atau gimana sih?
2: Iya betul, ada klub-klubnya, mulai dari sekolah balapnya juga ada. Saya sendiri ikut sekolah balap di Kediri, nama sekolah balapnya itu Nugroho Motocross Training, itu sejak 2006 sekolah balapnya.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga banyak dari anak-anak dari luar pulau yang datang ke Jawa untuk sekolah di beliau, Pak Groho sendiri pelatihnya.
0: Di 2017 itu berarti kamu latihannya di situ juga?
2: Oh, 2017 saya masih di Papua.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Saya baru mulai gabung dengan NMT itu semenjak tahun 2022.
0: Oh, okay. Berarti ketika pas udah kuliah di sini ya?
2: Belum. Oh, itu bulan. Pas masih liburan sekolah. Liburan SMA satu bulan saya sempatkan sekolah balap di
0: di NMT.
1: Berarti kamu kayaknya SMA kelas 12 mungkin ya, atau kelas 11?
2: SMA kelas 12.
1: 12 ya. Dan kamu udah memutuskan untuk sekolah balap yang di Kediri.
2: Di Kediri.
1: Nah, itu gimana caranya? Kan kamu di Papua enggak sih?
2: Iya.
1: Tapi sekolahnya itu di Kediri, itu gimana cara untuk latihannya gitu?
2: Jadi selama liburan 1 bulan itu saya berangkat ke Jawa sini untuk melaksanakan sekolah balap. Jadi selama 1 bulan itu saya tidurnya di mes sekolah balapnya sendiri gitu.
0: Apa aja yang dipelajari di situ, Jeff?
2: Di sana yang dipelajari mulai dari fisik, terus ketekunan sebagai pembalap itu seperti apa, terus teknik-teknik saat riding di atas motor itu yang benar seperti apa, dan masih banyak lagi.
0: Oke, okay. Sebenarnya aku punya sedikit pertanyaan yang agak menggelitik.
1: Betul, apa tuh?
0: Sebenarnya kalau pembalap kayak gitu memerlukan SIM nggak sih?
2: Tidak.
1: Oh tidak. Tidak.
2: Ya karena dari anak SD yang masih 50 cc yang masih kecil-kecil aja itu udah ikut balapan.
1: Oh, berarti memang ada murid yang masih SD-SD masih itu
2: banyak,
1: masih ada ya.
2: 50 cc dari 50 cc sampai 450 cc gitu.
0: Okay, tapi ada tapi memang ada syarat-syarat khususnya sendiri ya kalau untuk balapan itu. Syaratnya apa aja kayak gitu. Ya, termasuk restu dari orang tua.
2: Betul.
0: Iya kan kalau kayak gitu.
1: Betul. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan kayak gitu. Agak bahaya juga ya.
2: Iya.
0: Oke, keren banget. Terus kalau kita ngomongin tentang kejuaraan kemarin yang udah kamu jalani itu ya, itu berarti kejurnas tersebut dilaksanakan di tanggal berapa, Jeff?
2: Di tanggal lupa
0: ya. Pokoknya bulan Agustus.
2: Iya, bulan tanggal 28 29-30.
0: Oh, 3 hari. Hari berarti.
2: Iya, 3 hari betul. Okay. Karena kan waktu itu saya selesai magang tanggal 27.
1: Ini yang diingat selesai magangnya ini.
2: Iya, iya. 28 sampai dengan 30 Agustus 2026.
0: Itu 3 hari kamu balapan terus ya itu atau gimana?
2: Iya, balapan. Jadi kalau di sana itu selesai sholat Jumat. Untuk hari Jumatnya tanggal 28 selesai Jumat. Perjalanan ke sirkuit, habis itu startnya jam 2 sampai selesai.
1: Oke, kan kamu selesai magang di Malang kan tanggal 27 ya. Terus ya, kamu balik lagi ke Papua tanggal 28
2: itu. 27 malam itu.
1: Jadi 28 nya udah langsung lomba itu ya. Itu kamu satu bulan, maksudnya gimana ya, kalau misal kamu di Malang itu ada gak sih intensif yang memang latihan? Karena kan kamu mau ke Jurnas gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Itu kamu latihannya intensif gak di Malang ini?
2: Saya latihannya kan di Kediri. Nah, jadi sebelum pulang ke Papua juga tiap Sabtu Minggu latihan.
1: Untuk
2: mempersiapkan semuanya gitu.
1: Okay, berarti memang latihannya juga tetap di Sabtu Minggu aja ya.
2: Tetap Sabtu Minggu karena saya Senin sampai Jumat kan masih magang.
0: Iya, benar banget. Nah, ini Jav, kalau kita ngomongin tentang kejuaraan-kejuaraan kayak gitu ya, kamu kan perlu latihan, perlu waktu, biaya, dan juga konsistensi kayak gitu.
1: Betul.
0: Selama ini apa sih yang menjadi tantangan buat kamu tuh?
2: Dan tantangan buat saya waktu ya. Waktu, karena waktu yang sangat padat. Jadi saya harus pintar-pintar supaya tetap bisa jalan semuanya.
1: Membagi waktunya.
2: Membagi waktunya itu sangat, ya kadang agak berat lah, tapi ya tetap harus dijalani untuk tujuan yang bagus.
0: Oke, puas dan tetap. Kamu tetap bisa melawan rasa malas kamu sendiri.
1: Iya, betul. Dan dia sendiri juga udah cukup produktif.

0: yang paling penting.
1: Oh iya, ya saya kira semua yang selalu mensupport saya itu adalah mereka yang penting ya. Mm. Ya mulai dari orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya, bahkan bapak pelatih saya di sini sendiri. Mereka adalah semua peran penting bagi saya. Karena kalau tidak ada sih mungkin agak agak berat juga saya menjalani semua ini.
0: Bener banget. Oke, keren-keren. Terus ada nggak sih titik balik yang dimana kamu merasa kayak, oh ini aku tuh adalah Javier yang berbeda dari yang dulu gitu loh, berkat orang-orang ini gitu. Mm. Itu ketika kamu di titik apa? Apakah ketika menjuarai sebuah kejuaraan pertama kali atau gimana?
1: Waktu juara pertama kali ya, betul.
0: Di tahun berapa itu?
1: Aduh, pertama kali tahun berapa ya? 2019.
2: Oh, berarti 2 tahun setelah start ya?
1: Iya.
2: Kira-kira
1: saya lupa ya? Juga sih, udah lama soalnya.
2: Oke, pokoknya sekitaran itulah ya.
1: Dan waktu ketika misal juara umum itu kan sangat capek sekali ya.
0: Gitu. Juara umum itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah jadi, kamu mengumpulkan berbagai medali? Gitu?
1: Jadi kalau juara umum tuh sistemnya di setiap perlombaan kan ada tuh juara umum. Hadiahnya motor atau apa gitu. Nah di kategori juara umum misalnya pemula, kita ikut pemula. Di dalam kategori pemula itu ada 3 kelas. Tiga kelas ini wajib diikut. Supaya bisa juara umum, di total poinnya dari ketiga kelas ini. Misal di kelas A kita finish ke berapa, poinnya berapa. Kelas B dan C finishnya berapa, poinnya berapa. Nanti dijumlahkan poinnya. Poin yang paling tinggi dia yang juara umum.
2: Dan kamu pernah meraih juara umum itu?
0: Ini
1: sebelumnya sudah pernah waktu tahun 2023 juara umum U18 pemula.
2: Berarti sekarang ini tingkatan kamu yang apa nih?
0: Intermediate.
1: Kemarin juga sempat main di kelas kejurnas pro. Kalau pro ini gabung dengan senior itu. Tapi tidak, belum rezekinya, belum juara umum. Mungkin faktor kemarin kan hujan ya, jadi saya sempat terjatuh juga dan tidak finish. Poinnya di situ agak jadi lebih berat.
2: Iya.
1: Jadi lebih berat untuk mengumpulkan poinnya seperti itu.
2: Jadi memang tantangan banget ya kalau lagi hujan ini.
1: Iya, kalau hujan. Seperti yang saya bilang tadi di awal seperti itu.
0: Itu keren banget sih. Kamu berharap gak sih bisa balapan kayak gitu bersama Valentino Rossi? Tapi kan kabarnya Valentino Rossi menambahkan itu kan?
1: Iya, itu kan untuk fisik.
0: Iya, latihan fisik. Tapi enggak tahu mungkin sampai sekarang masih balapan atau enggak.
1: Sembari fisik aja. Valentino Rossi, Marc Marquez pun juga begitu.
0: Nah, memang apa sih yang membedakan itu dengan balapan-balapan yang di aspal itu? Maksudnya fisik kayak gimana yang harus dipersiapkan gitu?
1: Ya, ini pengalaman dari teman-teman saya yang ikut sebagai atlet balap road race di aspal. Yang mereka katakan itu, saya kira semua tahu ya. Jadi kalau di gestrek itu kan tanah, tanah dan jalannya yang rusak lah, segala macam lah, itu sangat menguras energi pembalapnya. Jadi semua main dari ujung kaki sampai ujung rambut nih main semua. Maksudnya
2: semuanya
1: bergerak. Sedangkan kalau di aspal itu untuk fisiknya kurang lah. Maksudnya yang penting teknik. Tekniknya gitu, seperti itu. Jadi kalau misal pembalap dari tanah atau motocross pindah ke road race yang di aspal itu jauh lebih enak. Jadi fisiknya kan sudah terbiasa terlatih.
2: Betul.
0: Tapi kamu pernah mencoba untuk balapan road race gak?
1: Saya pernah mencoba waktu itu di Papua. Saya ditawarin tim sana dan diajak teman saya. Ya begitu, saya kayak rasa enak.
0: Gak
2: capek lebih, gitu. Lebih namanya tenaga yang dikeluarkan gak sebesar kalau misal
1: di tanah.
2: Dan kamu lebih enjoy yang mana sebenarnya?
1: Saya tetap di motocross ya, karena saya lebih suka ke arah sana seperti itu.
0: Karena memang berawalnya juga dari hobi pada saat itu.
1: Betul.
0: Itu untuk kecepatan rata-ratanya itu berapa sih kalau motocross itu?
1: Nah, kalau motocross tuh mentok-mentok paling cuman 80 km gitu, 90 km per jam. Karena kan streetnya juga nggak panjang-panjang banget, habis ngegas, tutup gas, belok. Kalau di road race itu kan lumayan panjang-panjang, itu lebih kencang juga. Dulu saya waktu awal nyoba juga saya agak takutnya di situ, karena betul-betul kencang kalau road race itu.
0: Berapa itu kalau pas road race itu?
1: Apa kecepatannya?
0: Iya, kecepatannya.
1: Kalau kecepatannya

0: persis banget nggak tahu ya. Pasti melebihi 100 km lebih.
1: Iya sih itu kayak udah rasa pengen terbang.
0: Iya betul.
1: Apalagi pakai motor kan.
2: Iya.
1: Ngeri banget sih. Tapi itu pun ketika di motocross 80 sampai 90 km per jam tuh menurut kita juga udah
2: banget ya. Udah ngebut banget gitu.
1: Itu pakai kalau pakai beatku udah keter gitu.
2: Oh ini kalau misal ada yang dibonceng di belakang tuh tadi gue tak udah doa terus ya, rasanya.
1: Nah dan Javier, apa momen yang membuat kamu nggak bisa kamu lupain gitu selama kamu berkarir di motocross ini?
0: Mungkin ketika saya meraih juara umum itu momen-momen yang tidak bisa saya lupakan karena itu bagian dari apa ya histori perjalanan dan hasil dari kerja keras latihan saya, ikut-ikut lomba. Nah dari situ saya menyadari kalau ini sangat membuat saya apa ya, bukan puas sih, cuman kayak lebih
1: bangga
0: betul. Ya.
1: Apalagi ini juga banyak banget teman berdua ya, teman-temannya Javier nih yang lagi mantauin Javier di YouTube-nya Rally Malang.
2: Deres banget nih komen-komennya.
1: Tapi kayaknya ini adalah komen-komen yang hanya teman-teman Javier dan juga Javier sendiri yang tahu kayak gitu.
2: Inside joke semua nih.
1: Iya, nih. Disapa-sapa dulu nih, ada beberapa, ada Satria Pandu, ada Ade, ada Bambang Sidik, terus ada Dewi Puspita juga nih, banyak banget teman berdua nih. Halo teman-temannya Javier, semoga kamu semua ini ya sehat-sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Apakah ini juga beberapa dari tim kamu juga?
0: Iya, ada teman saya yang ikut dengan saya kalau setiap balapan.
2: Oke.
0: Iya. Itu ada juga tadi yang pembalap nasional ada juga itu.
1: Oh iya.
0: Ya, Satria Pandu namanya.
2: Oh, oke. Okay. Oh,
1: wah ini bisa menjadi next.
2: Iya, minggu depan ya bisa.
0: Tapi anaknya di Papua sana.
1: Oh. Boleh bisa di RRI daerah sana.
2: Betul. Sana. Udah kayaknya udah menerima undangan sih kayaknya.
1: Mungkin. Apalagi kalau menjadi pembalap itu kan memang harus apa ya, ketat dalam penjagaan badannya,
2: betul,
1: dari makannya gitu.
0: Iya,
1: gitu
0: iya, kan. Betul.
1: Nah, itu selama kamu balapan kayak gitu tuh ada rest-nya enggak sih sebenarnya?
0: Kalau waktu latihan, kalau jadwal latihan sendiri tuh di sekolah balapnya itu Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi rest-nya itu di hari Senin, Kamis dan Jumat. Tapi setiap paginya itu wajib lari pagi.
2: Seperti
0: itu.
1: Berapa kilo biasanya? Minimal.
0: Minimal 5 kilo.
1: Minimal
0: 5 kilo enggak boleh berhenti gitu.
2: Okay.
0: Secapek-capeknya kita jangan sampai berhenti gitu.
2: Berarti yang harus rutin banget tuh yang lari paginya ya, enggak boleh di-skip banget. Ya.
1: Kenapa lari gitu? Ya harus di iniin.
0: Karena lari sendiri bisa membuat fisik itu nafas ketika berada di atas motor itu ya bisa bertahan lebih panjang lagi, lebih kuat lah.
2: Betul, gitu. Mungkin buat endurance juga kali ya. Jadi 5 kilo gak boleh berhenti juga kan, latih endurance juga ya.
0: Berlatih. Karena misal lari 5 kilo itu udah capek banget. Tapi kan tetap harus lari, itu beda lagi kalau di atas motor. Di atas motor itu begitu udah lepas start ya, kita gas full terus gimana caranya bisa posisi satu, bisa sampai finish seperti itu dengan medan yang sudah mungkin jalannya sudah hancur atau kondisi sudah capek sekali seperti itu.
2: Wow. Betul, dan kita beneran kamu juga harus bisa ngontrol itu semua gitu ya, biar nggak ada terjadi kayak kecelakaan atau gimana gitu ya.
0: Iya betul.
1: Itu kemarin kamu tadi pas sudah jatuh gitu katanya pernah jatuh kan ketika balapan itu, disebabkan karena apa biasanya kalau kayak gitu?
0: Jatuh tuh banyak faktor ya, mungkin bisa dari kepleset, bisa waktu lompat, pas lompatnya tidak pas, posisi tekniknya salah, ya seperti itu.
2: Oke.
0: Okay. Bahkan saya pernah juga sempat lupa ingatan.
2: Oh iya?
0: Hilang ingatan, ya udah 3 kali kalau tidak salah.
1: Wow. Iya. Kok 3 kali kayak
2: ini kayak
1: hobi?
2: Terlalu sering ya, kayak 3 kali udah banyak banget ya.
0: Udah 3 kali.
1: Itu kenapa? Karena kebentur atau
0: ada yang pas belok terus kepleset, kepalanya duluan ngantem tanah, terus ada yang enggak kuat pegang motor terus jatuh gitu. Langsung
1: hilang ingatannya berapa lama, Jeff?
0: Hilang ingatannya itu ya lumayan lama sih, mungkin Itu dalam waktu itu juga ya, maksudnya beberapa menit saja, tidak tidak berhari-hari ya, bahkan
3: iya, iya, sih bahaya sih kalau berhari-hari ya.
2: Iya, jadi tapi sebenarnya itu juga udah bahaya sih ya.
3: Sampai hilangnya mungkin ketambahan shock juga ya mungkin.
0: Iya betul.
2: Tapi kalau misal di pelatihan gitu, kalau misal emang ada mungkin ada kecelakaan atau jatuh seperti itu, emang ada teknik-tekniknya sendiri nggak sih yang diajarin gitu?
0: Sepengetahuan saya, kalau misal jatuh begitu, pembalap disarankan untuk diam di tempat, jangan ada yang langsung menolong seperti mengangkat atau menggesernya ke samping, karena kan kita sendiri belum tahu, mungkin pembalap bisa terjadi patah tulang atau bagaimana, di situ lebih membahayakan juga sih kalau misal langsung diangkat gitu. Seperti itu. Jadi sepengetahuan saya biar dibiarkan situ saja dulu.
3: Biar tenaga medis ya.
0: Iya, biar tenaga medis ini.
2: Yang juga yang mereka tahu gimana cara menangani ini gitu ya. Dan resikonya sebenarnya tinggi banget ya ini ya.
0: Iya.
3: Iya, tapi terus kenapa kamu tetap memilih olahraga itu ketika tahu resikonya ternyata enggak main-main?
0: Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mikirnya ke resikonya ya. Iya, jadi waktu dari awal balap tuh ya udah jalan, enggak yang mikir banget ke arah sana, tidak gitu.
3: Yang penting seneng aja ya.
2: Gitu. Mungkin karena emang di awal ini sama hobi ya, bukan enggak ada paksaan juga kan. Jadi kayak kamu menjalaninya sampai sekarang pun ya udah masih bisa enjoy gitu.
3: Iya, yes, benar banget. Nah, ini kan kamu kemarin menang sebagai juara umum gitu ya. Berarti dari 3 putaran atau gimana tuh?
0: Juara umum tuh ada setiap pada setiap event tuh ada. Jadi besok nih seri 2, seri 3 ada lagi. Juara umumnya pada setiap kategori tuh ada gitu. Dan hadiahnya itu tergantung, dari yang buat event. Kalau yang piala bupati sebelumnya itu U23-nya hadiahnya motor. Tapi kalau yang kejurnas kemarin berupa uang tunai.
2: Okay.
0: Jadi beda-beda.
3: Okay, berarti besok tetap akan ikut putaran kedua juga ya. Nah, ini kan kamu di putaran pertama kan udah menang nih sebagai juara umum. Gimana kamu menjaga itu agar tetap fokus untuk menjalani balapan-balapan untuk kedepannya gitu?
0: Ya, jadi setelah pulang dari Papua sudah menjuarai, tetap latihan ya. Sabtu Minggu itu wajib. Terus fisiknya tetap dijaga dan begadangnya tidak boleh keseringan gitu.
2: Nah, inilah masalah gengsi biasanya.
0: Iya,
3: masalah anak muda itu kayak
2: betul.
0: Jadi kalau misal mau besok lomba, jadi mentok itu jam 10 udah udah tidur, udah istirahat gitu. Karena itu sangat pengaruh banget pola tidur.
2: Jadi memang diri sendiri sih ya yang sebenarnya bisa ngatur itu semua, bisa ngerti kan juga diri kita sendiri gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi kan kamu ini udah mulai kuliah lagi enggak sih?
0: Iya, sudah mulai.
2: Nah, ini kan kamu mulai nanti yang putaran kedua di tanggal 20-an Agustus gitu ya.
0: 20-an September.
2: Di 20-an September, terus kamu udah mulai masuk lagi di kuliah gitu ya. Itu gimana tuh ntar kuliahnya nih?
0: Ya, kuliahnya tetap berjalan seperti biasa, layaknya semester 1 sampai 6. Dan latihannya tetap di Sabtu Minggu seperti itu.
2: Berarti kamu waktu di selama perkuliahan ini dari semester 1 juga masih aktif gitu ya dalam lomba ini?
0: Masih aktif. Malah kalau ada event di seputar Jatim, Jateng itu pasti ikut.
2: Ikut.
3: Kalau kamu sendiri kan berarti kan ingin menjalani apa ya, sebuah kehidupan di dua sisi ya kamu ya. Dalam sisi motocross dan juga menjadi mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa berkaitan gak sih? Ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dari motocross yang bisa kamu terapkan ketika menjadi mahasiswa. Terus ketika menjadi mahasiswa kamu terapkan di motocross itu sendiri. Ada gak hal-hal tersebut?
0: Ya mungkin kedisiplinan itu saya sangat merasakan sekali ya. Terus soal menghargai waktu itu juga yang saya rasakan seperti itu. Seperti kalau waktunya latihan, latihan motor, latihan fisik, latihan. Waktunya kelas kuliah, masuk. Seperti itu contoh positifnya.
2: Jadi memang harus strict juga ya ini ke diri sendiri ya.
3: Itu contoh positifnya. Kita tanya ini contoh negatifnya. Tapi kamu pernah bandel gak sih dalam motocross ini? Pernah kayak gak sesuai aturan lah kayak gitu. Biasanya kamu pakai, harusnya pakai helm full face, kamu malah pakai helm INK.
0: Oh, tidak pernah.
2: Kayaknya kalau itu ketahuan banget gak sih?
0: Iya. tuh nanti nggak boleh stare itu
2: langsung nggak boleh ikut tanding kayaknya.
3: Ya, berarti semuanya harus lengkap dulu, ada
0: harus lengkap
3: ceknya dulu ya.
0: Iya, betul.
3: Ada yang pernah bawa senjata nggak?
2: Aduh, kayaknya radikal ya Bagas ya.
3: Gak ada ya, gak ada kan kayak gitu. Tapi kayak gitu ada rawan kecurangan nggak sih ketika dalam sebuah pertandingan kayak gitu?
0: Kecurangan sendiri itu terjadi sebenarnya pada setiap personal atletnya sih. Seperti kecurangannya itu seperti dia itu bermain kasar atau kotor.
3: Oh iya.
2: Ya, kayak misal tiba-tiba diserempet ya, atau gimana.
0: Betul. Sengaja ya, menjatuhkan lawan seperti itu.
3: Oh, itu sebenarnya enggak boleh ya kayak gitu.
0: Enggak
3: ya,
0: boleh kayak gitu. Itu bisa kena sanksi juga dari IMI.
2: Oh, oke. Okay. Ya,
3: gitu. Ada pengurangan poin juga ya?
0: Oh, bahkan bisa didiskualifikasi kalau memang itu sangat membahayakan pembalap lain.
2: Mm-hmm.
0: Atau mungkin di lahirnya ikut balapan bisa jadi juga.
3: Oh, bisa jadi. Oh,
0: bisa jadi juga.
2: Di band gitu ya.
0: Iya, di band okay, gitu bisa juga. Kalau memang yang dia sudah melakukan pelanggaran berkali-kali mm-hmm, tapi masih tetap ngeyel mm-hmm, seperti itu bisa kena.
3: Oke, okay, berarti memang harus di ini ya, kayak diperhatikan.
2: Betul. Ya,
3: apa aja peraturan-peraturannya mm-hmm, terus kayak apa yang boleh do dan dots-nya apa aja kayak gitu-gitu.
0: Siap, betul.
3: Kalau menurutmu sendiri nih Jav, dunia motocross di Indonesia ini sekarang tuh kayak apa sih? Apakah udah bagus, udah layak banget untuk bersaing dengan internasional?
0: Oh ya, jadi yang pernah saya pelajari dari salah satu pembalap nasional di Indonesia, beliau sendiri mengatakan kalau kita mau bersaing dengan internasional itu bisa, dengan cara kitanya juga harus ke luar negeri, harus berlaga di Eropa sana juga gitu. Kalau misal kita hanya latihan di Indonesia saja itu sangat susah, karena motocross sendiri kan ini olahraga yang sangat berat ya.
3: Berat dan mahal gak sih?
0: Iya, betul. Dan itu biasa di biayanya juga kan, karena apalagi balap berlaga di Eropa sana, olahraganya motocross itu memerlukan biaya yang banyak juga.
3: Dan misal katakanlah balapan di Eropa kan medannya juga pasti berbeda.
0: Wah, beda. Beda banget. Di sana itu
3: ada salju juga. Iya kan?
2: Iya. Iya.
3: Ada
2: malah lebih licin lagi tuh di salju-salju ini ya.
0: Lebih menguras fisik lah kalau di sana itu.
3: Tapi kamu punya keinginan gak sih untuk bisa bertanding secara internasional gitu?
0: Iya, punya keinginan.
3: Iya, ya. Dan ini adalah cara kamu untuk OTW ke sana gitu ya.
2: Udah jadi batu lompatan aja nih, nanti bisa dari nasional, mungkin nanti internasional gitu ya.
3: Oke, keren banget, keren banget ya, Jafir ya.
2: Tapi kalau misalnya aku boleh tahu gitu ya kan, ini ada gak sih kayak latihan fisiknya tersendiri, atau mungkin kayak ada workoutnya sendiri, atau gimana kalau emang buat yang fisiknya gitu?
0: Iya, jadi kalau bukan jadwalnya latihan motor, itu dipakai untuk kayak nge-gym, workout begitu. Di mesnya juga kan ada kayak alat berat gitu.
2: Okay.
0: Kalau tidak atau tidak kita ke tempat gym terdekat gitu untuk latihan. Okay. Dan di situ juga kan ada coach bagian fisiknya. Okay. Jadi beda dengan coach motor sama latihan fisiknya.
2: Ya,
0: jadi beda juga.
3: Keren banget. Kalau dari Javier sendiri dengan prestasi-prestasi yang udah kamu toreh gitu ya. Ini ada yang terinspirasi enggak sih untuk mengikuti jejak karir kamu?
0: Maksudnya orang yang
3: yang ikuti kayak wah aku pengen jadi pembalap kayak
2: mungkin teman-teman kamu yang lihat kamu gitu
0: ya. Kalau saya sih menginspirasi ada pembalap di Indonesia sini namanya Muhammad Zidane. Itu bisa dibilang juga paling kencang si Indonesia Raya. Itu anak Blitar, itu teman saya juga. Dulu pernah sekolah di NMT juga. Tapi sekarang udah ikut tim di Jakarta sana.
3: Udah senior atau gimana?
0: Iya, kategorinya udah masuk pro. Ya, pro senior.
2: Sebenarnya kategorinya ada apa aja sih tingkatannya?
0: Kalau guest track ada pemula sama pro. Kalau dulu sih ada pemula, junior sama senior. Tapi kalau sekarang regulasi baru tuh pemula sama pro.
2: Jadi dua aja ya.
0: Jadi
2: sekarang
0: dua aja.
3: Kalau guest track, kalau motocross?
0: Kalau motocross itu berdasarkan cc-nya motor. Kapasitas cc motor. Jadi 50 cc sampai 450. Kalau 50 tuh ya masih kayak anak-anak SD kecil-kecil itu.
3: Oke deh, ini Javier ya, kita akan menuju ke beberapa pertanyaan terakhir.
2: Udah karena mau di jam 5 aja ya, gak terasa banget.
3: Jam 5 bener banget. Dan kita rangkum lah ya semuanya, teman perlu dua ya. Kalau bisa dirangkumi dengan semua pencapaian kamu gitu Javier ya. ini hal yang masih bisa kamu pegang sampai saat ini? Pelajaran yang masih kamu pegang sampai saat ini itu apa sih?
0: Pelajaran ya. Jadi posisi saya sekarang ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Yang saya pelajari selalu, walaupun sudah tinggi, sudah sukses, saya balapan dari nol sampai sekarang saya bisa juara, itu ya satu, tetap rendah hati. Itu yang selalu diajarkan orang tua saya dan pelatih saya. Tidak lupa untuk ke siapa yang membantu kamu. Terus apa lagi ya?
3: Tetap latihan.
0: Ya, tetap latihan.
2: Jangan kendor ya latihannya ya.
0: Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat lah untuk kedepannya, seperti itu.
3: Oke, keren banget. Walaupun udah sukses,
2: betul, tetap rendah hati ya.
3: Tetap rendah hati, tetap latihan kayak gitu,
2: betul.
3: Karena
2: ya,
0: jadi jangan puas juga kalau udah juara. Tetap harus semangat latihannya.
2: Jangan lengah juga ya. Mungkin biasanya ngerasa kayak udah kuat nih fisik aku, tapi tiba-tiba gak ikut latihan ya. Kan bisa mengurangi juga ya.
0: Nah, itu nantinya. Itu salah satu yang dibilang pelatih saya untuk tidak menyepelekan suatu hal.
2: Oke.
0: Seperti kayak meremehkan lawan, menyepelekan sirkuitnya mudah atau susah. Tetap harus semua itu setara. Jadi
2: Oke.
0: Fokus.
2: Betul.
3: Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi meniti karir gitu, yang entah itu di bidang apapun kayak gitu.
0: Siap.
3: Ketika kamu udah punya satu pencapaian kayak gitu, jangan terlalu cepat puas gitu.
2: Betul.
3: Ya. Kalau kamu memang benar-benar pengen mempertahankan gelar itu dan kamu pengen memenangkan itu di lain kesempatan juga.
2: Betul. Jadi jangan cepat puas, teman bro dua, teruslah belajar gitu ya. Yes. Karena kita semua juga ini pasti masih jadi di dalam proses pembelajaran.
3: Benar
2: gitu
3: banget.
2: Ya.
3: Dan kita akan bertanya nih untuk for the last time ya, ini Tania ya, untuk Javier ini sebagai champion. Ini gimana nih Jav ya, ketika ada teman pro 2 yang sedang mengejar mimpi mereka masing-masing gitu, tetapi mungkin pada saat ini berada di tahap awal dan belum melihat hasil dari perjuangannya. Menurut kamu gimana?
0: Ya, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, walaupun hasilnya tidak langsung ada, tetap semangat ya, tetap berproses ya. Karena saya juga dulu itu waktu balapan kok saya sempat mikir, kok saya nggak juara-juara ya? Ini motornya yang nggak kencang apa sayanya yang pelan? Jadi tetap proses. Proses itu adalah jalan menuju kesuksesan.
2: Itu dia.
3: Terima kasih banget Javier ya. Semoga apa yang kamu raih bisa menginspirasi teman pro 2 yang ada di manapun gitu ya, khususnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep, teman.
2: Betul, dan sukses terus untuk kedepannya Javier, dan semakin banyak lagi ya ini yang akan dimenang-menangkan lagi lah ini di kedepannya.
3: Sukses untuk kedepannya ya, untuk bulan ini berarti ya.
2: Bulan ini dan bulan
0: November masih ada juga.
2: Dan bulan-bulan selanjutnya ya ini.
3: Fokus dan ayo meraih kemenangan.
2: Betul.
3: Ya, terima kasih Javier dan juga teman pro 2 yang udah bergabung bareng Bagas dan juga Tania. Buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, RRI.co.id, ataupun kamu yang lagi tune in di YouTube teman pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu ya. Kita akan kembalikan ke penyiar-penyiar kesayangan
2: favorit kamu.
3: Dan untuk kali ini teman pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di Sore Ceria.
4: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung amalan kita.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dan penebusan dosa Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat-sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini pun mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubat Abu Lubabah, dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut kebersamaan kita masih di Sore Ceria. Kali ini barengan sama Kania Putri, temanin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Hari ini di Kamis kalendernya 17 September 2026, teman Pro 2, aku bakal temanin kamu yang gak mungkin sedang menikmati istirahat ya setelah aktivitas hariannya sibuk, atau bisa jadi kamu malah baru akan melakukan pekerjaan kamu di shift malam. Ya, teman Pro 2, berbagai segmen bakal hadir ke ruang dengar kamu. Ada Music Live Chat nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Ada obrolan juga malam ya seputar sejarah ya yang ada di Madiun dan sekitarnya bersama dengan AVM. Ada curhat dong, ada drama radio, dan yang pasti masih dengan single-single pilihan dan informasi menarik, unik dan seru pastinya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

jam-jam segini teman Pro 2 paling enak sih biasanya favoritnya makan-makanan di angkringan ya, karena juga tanggalnya sudah menuju ke pertengahan bulan yang lumayan banyak pilihan, ada camilannya terjangkau ya di angkringan. Tapi ya terserah aja teman Pro 2 ya. Tergantung juga angkringannya di mana gitu ya. Ini lagi banyak ya konten-konten di medsos teman Pro 2 ya. Makan yang simple dan sederhana gitu ya. Kamu juga bikin konten begitu teman Pro 2. Tapi gimana ya kalau beli makan malamnya ya? Apa sih kalau biasanya favorit kamu teman Pro 2? Ini ya, nasi goreng, mie goreng jam-jam segini atau pecel lele lah teman Pro 2 ya. Itu di depan ada pecel lele ya. Belinya makanan seperti itu di sebuah gym teman Pro 2. Wah, ini enggak jadi kenyang ya. Tapi memang nih teman Pro 2 beberapa makanan khas Jawa bahkan ya plus gerobaknya bisa kamu temui di game Marvel's Wolverine teman Pro 2 ya. Ini merupakan satu detail yang menarik terbaru teman Pro 2. Jadi saat menjelajahi Madripoor ya, kawasan fiksi yang kental dengan nuansa Asia Tenggara, kamu yang memainkan game Marvel Wolverine ya bisa menemukan gerobak dengan tulisan makanan khas Jawa di situ. Makanan-makanan tersebut juga dilengkapi dengan daftar harga. Cuman gitu ya, harganya dalam dolar Amerika Serikat. Misalnya, ada pecel lele tuh di situ ya, dibanderol $9. Pisang goreng $10. Mahal banget ya. Dolar sekarang berapa sih ya? Ke situ ya. Tapi mahal loh teman Pro 2 ya. Terus ada tempe goreng juga ya, yang harganya $12 teman Pro 2. Jadi kalau dikonversikan untuk tempe goreng ya, yang $12 itu sekitar Rp211.000. Piye gitu ya. Tapi itu di game teman Pro 2 ya, di game PS5 Marvel's Wolverine teman Pro 2 ya, dimana kamu bisa menemukan berbagai makanan khas Indonesia, khususnya makanan khas Jawa teman Pro 2 ya, di satu fiksi begitu ya, atau satu apa ya namanya ya kalau di game teman Pro 2 ya, ya kawasan fiksi begitu ya, yang namanya Madripoor teman Pro 2. Marvel's Wolverine sendiri dikembangkan oleh Insomniac Games Studio, ternama di balik seri Marvel Spider-Man, Rachel and Clank dan Resistant teman Pro 2 yang dikembangkan bersama Marvel Games, diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment ya. Selain kuliner ada juga Telambang begitu ya. Ini sebuah kota fiksi yang digambarkan berada di Indonesia. Coba deh buat kamu para gamers teman Pro 2 ya, bisa ngecek gitu ya, benar gak sih ada kuliner Indonesia di game PS5 Marvel's Wolverine. Cuman ya itu ya, udah harganya pakai dolar, mahal lagi gak bisa dimakan. Ya wes, jadi pengen pecel lele loh aku ya, gara-gara nginfoin ini. Iya teman Pro 2, kalau pecel lele di sini Rp20.000 ya. Kalau di game itu mahal, $9. Dikurskan sendiri berapa.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin nono yo. Atya sen ni no medikiri kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Amri Syahnavi dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026. Keduanya didapuk menjadi kapten tim beregu putra dan putri melalui mekanisme voting antara pemain dan ofisial. Amri mengatakan ada beberapa nama yang dicalonkan untuk menjadi kapten tim beregu putra maupun putri. Setelah terpilih, atlet 27 tahun itu mengaku dirinya merasa terhormat dan siap menjalankan tugasnya. Sedangkan Fadia mengaku sempat kaget dengan hasil pemungutan suara karena menurutnya voting tersebut tidak hanya melibatkan anggota tim putri tetapi juga tim putra beserta pelatih. Baik Amri maupun Fadia berharap tim nasional Indonesia bisa menyumbang di nomor beregu. Tim bulu tangkis Indonesia saat ini sudah tiba di Nagoya dan langsung menempati hotel yang telah disediakan. Tidak adanya perkampungan atlet terpusat membuat seluruh kontingen ditempatkan di sebuah hotel di kota tersebut. Informasi lain, teman Pro 2 Big Hit Music melaporkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Kortis dimasuki tanpa izin pada Juli lalu. Keduanya mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan. Agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut termasuk keputusan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan terhadap kedua tersangka. Big Hit Music menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut. Big Hit Music menegaskan mendatangi tempat tinggal artis atau membeli informasi mengenai alamat kediaman termasuk tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Selain kasus penerobosan kediaman, agensi terus memantau berbagai tindakan daring yang dinilai melanggar hak serta kepentingan anggota Kortis. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gua tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi ya juga sih, setelah di ini sekilas lah ya.
2: Iya, karena brengos aja kali. Nah, ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian, bagus itu, bagus.
2: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
1: Oh iya.
2: Yang mirip semua.
1: Serius.
2: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
2: Ada okay. Gua Vega Antares. Heeh. Ada Erwin Gombes.
1: Oke. Okay.
2: Terus Dion, keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
1: Oh, namanya Varian.
2: Namanya Varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
1: gitu. Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Makanya bener.
2: Harus cukup.
1: Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
2: Enggak
1: ya?
2: Gak gitu ya. Di luar Canda. Jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
2: Kelima
1: ya?
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Okay.
2: Bunga Abadi kan.
1: Yes.
2: 2024. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
1: Belia.
2: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
1: Dua single udah rilis ya.
2: Udah
1: di awal
2: rilis.
1: Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
1: Benar.
2: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002.
1: 2002 kan?
2: 2002 rilisnya. Setahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Alright. Tapi btw, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan
1: apa?
2: panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
1: cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
2: Okay. Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
2: Aduh, enggak ya?
1: Baru ya.
2: Baru ya ini baru game ya. Itu. Baru inget lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, sih, zaman iya. COVID juga kan?
2: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
2: Nah, itu.
1: Iya kan?
2: Sama tahu tempe kalau enggak
1: salah. Alright, teman-teman udah dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
2: Oke,
1: okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, urusan lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
1: yes,
2: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
1: Iya benar.
2: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya.
1: Okay.
2: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya benar.
2: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
1: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Bahkan
2: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
2: Apa
1: sampai
2: tuh?
1: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
2: Strangers.
1: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih soalnya.
1: Running up that hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Get Bus.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih. Nah, itu
2: makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
2: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke. Okay.
2: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
1: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
1: Wijaya.
2: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya gak sebahagia itu.
1: Oh,
2: I see. Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke.
2: Okay. Jadilah Janji Bahagia.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
1: denger. Iya, bener.
2: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya, clickbait ya.
2: Ternyata ya, ya toh.
1: Aduh.
2: Ya mewek, nangis.
1: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
2: Lagu jawaban ya. Kayak,
1: jawaban ya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
2: Masih dua insan
1: ya, yes, tentang dua insan.
2: Terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
2: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
1: Oh,
2: dengan
1: sih, oke.
2: Okay. Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke.
2: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan ku tangisi itu. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
1: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
2: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Okay.
2: Ya janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
2: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
2: Clickbait. Makanya
1: clickbait,
2: ada
1: kan?
2: Orang ada yang komen waktu lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: enggak, emang gua karang aja.
1: Oh, emang
2: adalah dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
1: Oke. Okay.
2: Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gua ya udah.
1: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Badi. Bunga Badi baru pengalaman sendiri.
1: Oh, okay.
2: Sofia Bunga Badi ya belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
1: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi nggak kenapa-napa sih. Iya kita, gue ngeliat sekitar aja.
1: Oke.
2: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
1: Oke. Okay.
2: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
1: Oh.
2: Ya bisa okay. aja kayak. Gue ngeliat apa nih? Baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah. Baru kita kembangin gitu kayak. Let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
1: Oh.
2: Itu makanya kayak oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
1: hal sesimpel itu ya.
2: Sesimpel
1: apa yang kita lihat di sekitar kita.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
1: Oke. Okay.
2: Nulis aja dulu.
1: Iya iya benar.
2: Nulis aja
1: dulu berarti.
2: Yang susah ya. Garapnya. Garapnya setengah mati.
1: Benar. Ya udah terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
1: Benar kan?
2: Si romantis
1: tuh. Romantis gitu.
2: Atau
1: kan?
2: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh jangan dong. Janji siswa.
2: Udah gak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
2: Okay.
1: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih ada tuh. Sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. Yeah. 007.
0: Yeah, 007
1: James Bond. Tapi yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya, berlibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Ah.
1: Terus sempat nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar berlibet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan?
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba. Masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang

0: yang tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Benar.
0: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa gitu. Di situ doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
0: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
0: Ke liriknya sih, maksudnya pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
0: Iya.
1: Di akhir
0: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
0: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya.
0: Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
0: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
0: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
0: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
1: wow, oke.
0: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
1: Iya,
0: era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Deddy
0: Dukun dan lain-lain. Cesiro gitu. Chandra Darusman, anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
0: Nanti di album ya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Okay. Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara.
0: Wih.
1: Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
0: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
0: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek Bunga Abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Lebih
0: teknik aja musiknya gitu.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
0: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Ya udah, sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
0: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Alright, oke. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
0: Baru.
1: Bukan.
0: Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia
1: boleh.
0: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar.
0: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
0: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Beatlean.

0: Ujung-ujungnya Beatles juga.
1: Aduh, siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi, kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih, pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Namanya.
0: Benar.
1: Apa beliau di Bintang 5 ya?
0: Iya.
1: Siapa yang enggak yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul, loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener-bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya gak akan kolaps juga bener, sih. Bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya. Nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama Perunggu Beatles-Beatlesan juga.
0: Iya, aku juga Beatles-Beatlesan juga ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatles. Bener.
1: Dengan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Carney.
1: Jujur gue bingung kalau okay, okay. Ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau gitu. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama
0: yeah,
1: Ina yeah. gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke. Okay. Si,
1: lagu Cinta Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa. Desain Sani.
0: Oh iya. Yeah,
1: Desain Sani itu gue dengerin, oh itu Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Bener.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak pondok cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Okay. Roller coaster aja
0: sebenarnya di...
1: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatles-Beatlesan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba... ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja. Berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Gitu. Oke, okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya? Lupa nih.
0: Oke.
1: Iya 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
1: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal dikit lagi lah. Ya, bisa dibilang 80% lah. Ah, 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Bener. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. Yes, ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabbe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Clabbe.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Akan ada nanti. Rio.
2: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru nih.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh,
2: ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi. Ya? Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia.
1: Hmm.
2: Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah enggak ada.
1: Oke.
2: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, I see. Oh, kebayang.
2: Benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendirilah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi.
2: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma enggak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya benar. Takutnya pasang gitu kan.
2: Tiba-tiba pasang aja.
1: Benar.
2: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin kan?
2: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih.
2: Iyalah.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri tentang lagunya ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
2: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
2: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya?
2: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
1: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabbe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabbe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
2: Rio Clabbe.
1: Alright, bye-bye.
0: Music Live Chat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 barengan sama Kania Putri. Setelah tadi kita ikut bersama Music Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Kebersamaan kita ya lanjut di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dengan beragam obrolan. Nanti bakal hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, yang mungkin saat ini lagi istirahat saja ya. Pastikan kamu dapat tambahan informasi yang bermanfaat. Wah, pengetahuan juga nih teman Pro 2, tanpa repot-repot dan yang pasti sambil dengerin single-single pilihan kita. Lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, apalagi ini malam Jumat. Iya, jangan dibawa ngelamun, berbahaya.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Segera download RRI Digital.

0: achieve greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, kembali ketemu kita di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini kita akan kembali ngobrolin seputar sejarah. Sejarah tentang jejak ke Madiun 1948, teman Produ, apa saja yang masih kita temui hari ini. Bisa jadi diantaranya adalah monumen atau mungkin tempat-tempat ya yang sangat menyimpan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita bisa mengambil banyak nilai begitu ya, apalagi untuk generasi sekarang ini teman Produ ya, untuk tidak melupakan sejarah yang terjadi utamanya di Madiun dan sekitarnya. Malam hari ini bersama dengan Mas Ian dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar jejak Madiun 1948 teman Produ ya. Kamu bisa gabung juga barengan sama kita. Bisa tanya-tanya di 0811-369-7755 atau kita sharing ya lewat kanal YouTube RRI Madiun. Kamu bisa tinggalkan pertanyaan atau komentar kamu di kolom live chat. Mas Ian, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Setelah mungkin sebulan gak ketemu ya.
1: Iya, satu abad kita gak ketemu.
0: 1948 kalau sekarang 2016 ya benar-benar berabad-abad iya. Begitu ya. Kita akan flashback, ini lama banget begitu ya. Karena kalau ngobrolin tentang 1948 gitu ya, itu kayak Madiun banget gak sih Mas?
1: Iya.
0: Kalau dalam sejarah gitu ya. Walaupun mungkin kita tidak hafal detailnya seperti apa, tapi kayaknya mungkin gak cuman warga Madiun ya, Indonesia juga mengenal 1948, wah identik dengan Madiun. Seidentik itukah? Atau karena memang di tahun itu peristiwa sejarah terbesar memang terjadinya di Madiun? Maksudnya semua tersorotnya di Madiun atau kayak gimana Mas?
1: Iya, ketika era awal kemerdekaan kan beberapa wilayah kan memang tidak stabil ya, karena memang ada gerakan nikah dan apa Belanda itu yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Jadi ada tiga wilayah yang kira-kira yang bisa bertahan ya, saat itu adalah Yogyakarta, Solo dan Madiun. Dan karena memang saat itu Surabaya memang sedang terancam oleh agresi Belanda dan Malang juga dan Mojokerto sampaikan Mojokerto. Dan wilayah Indonesia memang saat itu memang sempit sekali ya itu, sehingga fokus Republik saat itu, fokus wilayah yang fokus itu adalah Madiun salah satunya. Ya, Madiun saat itu sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan.
0: Okay.
1: Ya, kalau kita baca sejarah itu banyak tempat-tempat vital yang ada di Madiun seperti itu. Ya, termasuk pabrik gula itu. Ya, meskipun itu pabrik gula ya, sekarang itu apa ya, kita ya kecil ya bahasanya, tapi di masa lalu itu pabrik gula itu menyumbang gula yang besar di Republik ya.
0: Awal, salah satu suplai kebutuhan pokok terbesar
1: iya,
0: begitu.
1: Juga di Madiun juga ada pabrik uang juga di Kabupaten Ponorogo itu. Lalu juga selain itu juga beberapa pusat gerakan organisasi juga berada di Madiun juga gitu. Iya.
0: Soalnya kalau di Yogyakarta dari sejarahnya mungkin oke lah ya, sudah sangat lekat di ingatan kita. Pusat pemerintahan sempat begitu ya pindah ke Jakarta, ke Yogyakarta dan sekitarnya. Tapi kalau Madiun itu kan kayak mungkin tidak banyak orang yang tahu apa yang menarik dari Madiun saat itu gitu ya. Pusat pemerintahan juga tidak geser ke sini gitu ya. Jadi ternyata itu faktor-faktor itu tadi yang membuat Madiun zaman semono itu sudah
1: besar.
0: Sebetulnya besar.
1: Awal 46 itu Soekarno sering ke Madiun itu. Soekarno sering ke Madiun untuk menggalang simpati dan menggalang kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di Madiun juga apa istilahnya juga jadi pusat konsentrasi para pemuda ya, yang dari Surabaya itu ke Madiun, dari Malang ke Madiun untuk apa? Untuk ini ya, untuk istilahnya mengumpulkan kembali kekuatan.
0: Oke.
1: Dalam apa istilahnya mempertahankan kawasan Republik ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Makanya di sini banyak asrama-asrama pemuda ya, gitu. Ada iya, banyak asrama-asrama pemuda dan pemudanya saat itu pemuda saat itu bukan pemuda kayak kita ya. Saat itu pemuda itu angkat senjata. Jadi dulu pemuda itu aktif di istilahnya kelas karan ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, kayak ormas gitu tapi dipersenjatai. Dia itu siap bertempur dan apa istilahnya etos tempurnya para pemuda itu sangatlah
0: profesional sudah
1: ya. Iya, sangatlah apa ya, sangatlah. Oh, iya. Apa sangatlah radikal lah saat itu.
0: Iya. Ini teringat obrolan di edisi sebelumnya begitu ya, bahwa yang dimaksud pemuda saat itu adalah kalau mungkin sekarang anak-anak usia SD begitu ya Mas ya, itu karena juga memang kebutuhan ya, kebutuhan akan saat itu untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, jadi semuanya sudah dilatih begitu ya, dipersenjatain dan lain sebagainya. Tapi kenapa Madiun Mas, sebelum kita nanti akan mengulas kembali begitu ya, ada apa di 1945 gitu, dan kenapa itu bisa menjadi besar sekali gitu ya. Kenapa di Madiun? Karena saya pernah membaca sedikit sekali memang ya. Kenapa di Madiun? Kalau Madiun ini termasuk daerah atau kawasan di pedalaman.
1: Iya, pedalaman Jawa.
0: Itu juga yang menjadi faktor kenapa yang dari Surabaya, dari yang lain-lain tuh base camp ibaratnya begitu ya, latihan di Madiun.
1: Iya, faktornya juga memang Madiun itu ya saat itu kota terbesar di Jawa ya saat itu ya. Kota ketiga terbesar di Jawa. Ya tadi yang sudah saya sebutkan yaitu pusat-pusat organisasi. Jadi ada beberapa pucuk pimpinan yang sekarang itu di Jakarta ya, dulu di Madiun. Ya, tahun 47 itu ada NU. PB-nya markas besarnya di Madiun, apa pucuk pucuk pimpinnya di Madiun. Lalu ada istilahnya kalau sekarang KNPI, dulu Kongres Pemuda Republik Indonesia, itu adalah sebuah organisasi yang memadai seluruh pemuda di Indonesia untuk berjuang untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Lalu juga pucuk pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia itu juga di Madiun. Lalu juga ada apa beberapa partai yang menjadi memusatkan gerakannya di Madiun. Masalah satunya adalah PKI, PNI itu, dan Masyumi. Ya, Masyumi sendiri kenapa di Madiun besar? Karena Madiun itu banyak istilahnya ini wilayah yang istilahnya tanah perdikan yang dipimpin oleh kiai-kiai. Ya, itu kan kiai Islam itu coraknya itu satu Masyumi seperti itu. Itu.
0: Dan banyaknya organisasi begitu ya di Madiun. Itu juga yang membuat 1945 terjadi gejolak yang
1: besar. Iya, dinamis. Dan juga Tan Malaka juga memusatkan apa memusatkan gerakannya di Madiun juga Tan Malaka itu. Iya. Dia membuat kongres apa? Volkstron ya istilahnya ya, kongres rakyat di Madiun pada 46 itu. Yang apa? Di mana kongres itu alun-alun itu dipenuhi oleh masa-masa pemuda.
0: Itu,
1: yaitu dia mewacanakan merdeka 100% di Madiun ini. Makanya Tan Malaka akhirnya di penjara, salah satu penjaranya di Madiun juga. Lah, ada juga gerakan seni ya, SIM namanya, Serikat Seni itu juga di Madiun. Dan beberapa karyanya salah satunya adalah patung Banting Ketaton itu. Itu ya artinya Madiun itu adalah apa ya epicentrum gerakan di tahun 45 itu.
0: Secara
1: politik ya.
0: Iya, jujur Mas, tidak banyak ditemukan di pelajaran-pelajaran sejarah ya. Aku bilang pelajaran karena kalau ngomongin tentang sejarah secara mendalam, kalau bukan pegiat-pegiat sejarah kayaknya kalau kita secara awam ya semuanya kita belajar dari pelajaran begitu ya. Dan tidak banyak sebegitu apa ya strategisnya loh Madiun sejak dulu kala teman Pro 2 ya. Yang kita tahu peristiwa besar di 1948 terjadi begitu saja. Tapi kan tidak banyak yang tahu ternyata wow memang sudah selama itu di Madiun kala itu
1: gitu.
0: Dan menjadi salah satu apa ya wilayah yang sangat strategis lah ibaratnya kota penting lah ya waktu itu ya Mas ya. Itu ketika tadi Mas Ian sempat menyebutkan tiga daerah begitu ya,
1: yeah,
0: yang masih bisa bertahan ketika daerah-daerah lain sudah apa ya, sudah mulai ya tumbang atau mungkin sudah gonjang-ganjing dengan nikah dan lain sebagainya. Madiun akhirnya pun begitu ya, terjadi gejolak.
1: Iya. Yeah.
0: Di masa-masa apalagi di 1948 yang ya sejarahnya kita tahu itu lepas dari gejolak yang ada di luar itu tadi Mas, atau masih ada hubungannya, atau saking dinamis dan saking kompleksnya yang ada di Madiun kala itu sehingga bisa terjadi peristiwa yang bisa dibilang itu besar banget gitu ya.
1: Iya, tentunya ini
0: Indonesia.
1: Ini kan apa Madiun ya memang ya jadi cukup besar. Akhirnya ya akhirnya banyak unsur politik yang masuk di Madiun, akhirnya kota ini sebagai jadi dinamis dan ya konflik politik yang ada di Jakarta yang ada di ibu kota itu masuk ke Madiun itu. Makanya apa saat itu kan PKI kan menjadi oposisi kan di mereka tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat itu. Itu dia oposisinya pemerintah, akhirnya ya mau enggak mau ya Madiun terkena dampaknya.
0: Dan ramenya kok di Madiun, maksudnya kan termasuk waktu itu sebuah bisa dibilang partai atau komunitas yang besar ya kalau di Indonesia gitu ya. Tapi benar-benar yang gongnya itu di Madiun banget. Itu salah satu faktornya ya karena memang kondisi yang dinamis di Madiun, banyak organisasi-organisasi.
1: Dan memang saat itu di Madiun tuh ya banyak pemuda-pemuda yang yang berbagai ideologi itu masuk sosialis dan komunis masuk ke Madiun. Dan sebelumnya juga PKI juga membangun kekuatan di Madiun karena banyaknya buruh dan tani ya yang berada di sekitar Madiun dan banyaknya orang miskin kota yang bisa menjadi apa pengikutnya. Dan ya saat itu kan ideologi sosialis kan adalah apa ya ideologi yang diminati banyak orang saat itu. Dan memang saat itu PKI itu banyak merekrut pemuda-pemuda hingga akhirnya pemuda-pemuda miskin di kota Madiun dan wilayah sekitarnya akhirnya di mana akhirnya ini berdampak pada kekuatan PKI.
0: Oke.
1: Itu ya. Saat itu memang sebelum sebelum konflik itu ya. Sebelum PKI jadi oposisi kan Amir Syarifuddin sebagai tokoh kiri ya menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan itu banyak dananya itu dikasihkan ke kawan partainya untuk menghidupi partai itu termasuk gerakan pemuda itu. Di Madiun itu ada namanya tadi yang saya sebut adalah Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia, itu pusatnya di Madiun, yaitu pusatnya saat sekarang menjadi ini apa rumah sakit tentara Madiun di Jalan Pahlawan itu. Ya itu dulu namanya sebelum menjadi rumah sakit tentara itu namanya adalah Asrama Pahlawan. Karena pemuda-pemudanya yang tergabung dalam Pesindo itu banyak dikirim ke Surabaya dan Semarang untuk perang menghadapi Belanda itu. Dan di Madiun ini saya mendapatkan data dari memoir ya memoirnya Francisca Fringedai. Di Madiun itu ada istilah ada tempat kursus training yang bernama Marxist House, rumah kursus untuk para pemuda yang ingin mempelajari Marxis selama 6 bulan di situ. Itu ya jadi ya begitu apa ya kita nggak bisa bayangkan Madiun sekarang dengan dulu ya, dulu itu sangat dinamis sekali.
0: Iya dan maksudnya nggak nyangka juga sudah segede itu loh.
1: Iya
0: gitu segede
1: ya, ya benar.
0: Kalau kita ya kita akhirnya membandingkan dengan kondisi yang sekarang ya termasuk kota besar kah tidak tapi dulu itu besar dan pengaruhnya besar,
1: besar.
0: Banyak sekali peristiwa-peristiwa juga yang akhirnya memang gongnya di 1948. Mas tadi sudah di spill gitu ya. Ada satu bangunan rumah sakit apa DKT itu yang di Jalan Pahlawan itu juga berarti termasuk apa ya bangunan yang sudah ada sejak
1: itu
0: dulu
1: Belanda.
0: Peninggalan zaman kolonial yang sudah beralih fungsi begitu ya. Nah, di 1948 itu tadi dijadikan asrama itu tadi.
1: Iya, asrama Asrama Pahlawan namanya.
0: Oke.
1: Iya, itu menjadi ya itu adalah juga menjadi ini ya, markasnya Pesindo itu.
0: Oke, okay. Selain di situ Mas, nah sekarang kita masuk nih ya di karena kita memang membahas tentang jejak,
1: iya,
0: jejak Madiun 1948, mungkin lebih ke tempat-tempat,
1: tempat-tempat gitu,
0: ya, yang punya nilai historis yang mungkin banyak yang kita nggak tahu gitu ya, seperti itu Rumah Sakit DKT.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak banyak yang tahu gitu ya. Iya. Selain itu Mas, mungkin bisa diurutkan dari yang mungkin paling tua atau mungkin per wilayah dari utara ke selatan atau terserah Mas Ian deh. Kita bahas satu-satu nih teman Pro 2. Wah, menarik ya. Oke.
1: Ya, ini saya juga riset saya panjang juga ya, sejak kuliah itu juga. Ya, saya banyak mengumpul literasi di saya dan ini bukan arsip semuanya ya. Yang pertama, itu pabrik gula Rejo Agung itu kalau Mbak di pabrik gula Rejo Agung itu kan kantor utamanya itu kan bangunan Belanda ya. Itu adalah dulu kantor BKPRI yang saya sebut tadi, yaitu apa, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Itu pucuk pimpinan di situ. Dan itu adalah tempat yang dimana awal terjadinya revolusi 48 itu di situ awalnya. Ada tembakan 3 kali itu di situ. Itu, nah itu tempatnya di situ. Jadi Musso itu ketika dia setelah dia di luar kota, ya, dia ke Madin itu di situ untuk koordinasi lebih lanjut. Itu setelah itu baru pasukannya bergerak ke kawasan-kawasan yang sekarang. Yang pertama di Kletak itu, Brimob itu, itu juga dikuasai oleh PKI. Ya apa, dari serangan PKI itu menewaskan sekitar 4 Brimob yang tewas di situ.
0: Tapi kalau yang di Brimob itu memang dari dulu sudah Brimob ya?
1: Iya Brimob. Nah, lalu penjara-penjara yang di Kletak itu juga dikuasai. Lalu juga yang bangunan-bangunan yang lainnya adalah bus Bakorwil itu, Bakor malah itu menjadi tempat yang dimana ini apa, dicetuskannya negara Soviet ya, kalau dalam historiografi kita ya. Jadi negara
0: sempat waktu itu memproklamasikan Republik Soviet
1: Indonesia. Iya, kalau di dalam historiografi kita tuh gitu. Pidatonya di Bakorul itu. Iya, itu di Bakorul itu menjadi pusat gerakannya. Lalu juga balai kota juga dikuasai gitu. Akhirnya apa, wali kota Purbo itu diganti oleh wali kota yang pro PKI. Lalu ada lagi, oh ya ini Mbak, jenengan tahu ini kios buah ABC itu?
0: Itu yang dulu, ada di tikungan jalan Sumatera itu.
1: Itu dulu adalah kantor dari apa, koran radio Front Nasional yang pro dengan PKI tahun 48 itu.
0: Tapi udah
1: sudah hilang.
0: Bangunannya sudah sama sekali nggak ada yang berjejak sedikit pun.
1: Iya, sudah hilang itu sekarang.
0: Oh, dulunya di situ satu komplek itu berarti.
1: Iya. Lalu ini selanjutnya yang di ini ya, dekatnya gedung BRI di Jalan Pahlawan itu, itu kan ada lahan kosong ya sekarang dibangun itu, itu adalah dulu ini ya gedung pertama RRI.
0: Iya,
1: iya itu dulu gedung pertama RRI itu adalah gedungnya orang Teosofi. Ya, ketika era kemerdekaan diambil alih oleh Republik dan jadikan gedung RRI. Saya masih punya fotonya. Lalu yang ketiga itu, kalau Mbak tahu ini apa, tugu itu, bata itu, itu adalah gedungnya tentara pelajar itu.
0: Itu bangunan itu masih asli atau sudah?
1: Asli itu. Asli itu.
0: Yang kayak menara itu ya.
1: Iya.
0: Itu memang bangunan dari dulu gitu ya.
1: Iya, itu itu dulu adalah apa, tokonya orang Jepang. Tokonya namanya Chitose itu. Itu kayak supermarket tapi yang punya orang Jepang itu. Itu.
0: Dan itu di 1948 kena imbas apa, atau berubah fungsi kah atau gimana Mas yang di situ?
1: Ya, berhubung PKI itu masih mentolol pelajar ya, jadi belum di utadi. Tapi yang diserang itu di SMP 2, karena di SMP 2 Madiun itu para tentara pelajar itu menyembunyikan senjatanya di situ. Makanya di SMP 2 itu disebut ini apa, asrama sekolah pertahanan, karena banyak pelajarnya yang ikut trip tentara Republik Indonesia pelajar itu di situ. Lalu juga Busbo dulu menjadi tempat ini apa, SDPT ya, Staf Pertahanan Jawa Timur, ya, itu membawai 4 batalion di Jawa Timur.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang terkenal itu namanya Kolonel Mahardi itu. Kolonel Mahardi itu saat saat peristiwa Madiun itu dia diculik ketika menginap di Hotel Merdeka.
0: Oke.
1: Okay. Ya, diculik dan dibantai di kresek.
0: Okay,
1: dia disekap di itu di tadi di DKT itu.
0: Oh, itu. Gitu. Oh, sempat di sekap di DKT sebelum akhirnya
1: dibantai di kresek.
0: Selesainya di kresek begitu ya.
1: Dan itu ya akhirnya itu dijadikan markas sementara untuk PKI juga itu. Itu
0: yang
1: itu
0: dia
1: yang di Pusbo itu.
0: Iya. Osman diduki juga begitu ya.
1: Juga.
0: Setelah Kolonel Mahardinya ditangkap gitu.
1: Tangkap.
0: Ya.
1: Lalu juga ini juga penjara kecil itu. Penjara kecil itu juga dikuasai oleh PKI karena sebelum sebelumnya ini tempatnya apa ya? PM ya, polisi militer itu. Itu bahkan musuh di dalam pidatonya itu menjanjikan masyarakat Madiun itu PM itu dijadikan universitas.
0: Oh.
1: Kalau dia berkuasa seperti itu. itu. Jadi lalu apalagi ya? Yo, tak nanti kresek juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Sebelum nanti kita ke kresek begitu ya, karena memang lumayan jauh gitu ya, Mas. Nanti mungkin boleh sedikit dispil begitu ya dari Madiun, yang dari tadi kita ngebahas tentang Madiun, semua tempat yang ada di Madiun kota, termasuk yang apa pusatnya ternyata ada di pabrik gula Rejo Agung gitu kan? Utara banget gitu ya.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya yang terkenal saat ini monumennya malah di kresek begitu.
1: Kresek,
0: ya.
1: Iya.
0: Perjalanannya sampai ke situ, nanti kita juga akan baca gitu ya beberapa komentar dari para netizen teman Pro 2. Stay tune di 95,2 ya. Kita break sebentar aja gitu ya. Kita akan lanjutkan obrolan tentang jejak Madiun 1948 yang masih bisa kita temui hari ini bersama dengan Mas Ian. Tapak Sejarah.
2: Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.

0: 2,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan obrolan kita teman Prodo tentang jejak Madiun 1948 yang masih bisa kita temui hari ini ya. Yang barusan gabung teman Prodo, wah tadi kita sudah ngobrol banyak, ternyata kota Madiun itu termasuk kota besar gitu ya. Punya peran besar, pengaruh besar, dinamikanya juga gak main-main begitu ya. Sampai gongnya peristiwa 1948 itu ada karena memang banyak yang terjadi di kota Madiun pada saat itu. Menjadi daerah yang sangat strategis. Kalau gak strategis, gak mungkin terjadi peristiwa besar begitu ya. Cuman kemudian ini mas, tadi juga sudah disebutkan gitu ya, beberapa tempat ternyata dalam tanda kutip bahkan menjadi base camp gitu ya, beberapa organisasi yang akhirnya menjatuhkan peristiwa 1948. Jadi keingat begitu ya, di apa dapat dengar cerita begitu ya dari mbah-mbah.
1: Iya.
0: Dulu memang sebegitu apa ya, kejadian di kota Madiun itu pada saat peristiwa 1948 sebegitu mencekamnya begitu ya. Diceritakannya waduh turut dalan pokoknya. Memang kalau Mas Ian tadi bilang di daerah pabrik Jagong itu ya, tempat base campnya, bahkan musuh pernah apa di situ gitu ya. Dari benar-benar daerah situ di Rejagung sampai ke selatan katanya, wes pokoknya turut dalan gitu ya. Ngeri sampai orang kayaknya sudah hopeless, sudah kayak gak ada harapan. Wah, iki bisa jadi ya, bariki aku, iki gitu-gitulah ya. Akan menjadi korban dan sebagainya. Segede itu mas, peristiwa yang terjadi ya di kota Madiun. Bahkan sekarang kalau kita bahkan nyebut dari mana, dari Madiun, itu orang yang dengar langsung, aduh ngeri gitu ya.
1: Putune musuh ya.
0: Gitu ya. Tapi kemudian akhirnya monumennya dikeresek gitu ya. Memang dari sejarah kita tahu banyak eksekusi tokoh-tokoh besar di sana gitu ya. Tapi kenapa mas, ada cerita gak yang mungkin bisa di spill begitu ya, tidak tertulis di apa buku pelajaran karena mungkin gak mungkin sedetail itu begitu ya. Dari kota Madiun sudah segede itu, harus dibawa loh ke kresek sana yang jaraknya juga kalau sekarang okelah, kita ada kendaraan cepet begitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya kan ngebayanginnya yang nggak yang nggak yang deket gitu ya. Itu apakah karena di kresek sana juga Madiun ini yang dimasuk menjadi kawasan yang gede itu termasuk wilayah kabupatennya, atau ada alasan lain atau ada cerita lain nih mas?
1: Iya, saya pernah ini ya, pernah mendengar cerita dari warga yang rumahnya Dungus itu ketika mau ada kegiatan belusukan itu ya. Nah, saya di warung kopi biasanya itu yang cari informasi ya. Dungus, kresek Dungus dulu itu nggak kayak sekarang yang ramai. Dulu itu
0: benar-benar pedalaman gitu,
1: pedalaman ya. Dan nggak ada WA dan nggak

0: ada telepon, enggak ada, ya dikit orang punya radio, ya dikit orang punya telepon, jadi informasi itu enggak anu ya, enggak masuk, sulit masuk gitu.
1: Oke.
0: Ya bahkan ketika pelarian PKI di Kresek itu, orang-orang sana itu ngira itu adalah pejuang.
1: Oke.
0: Iya itu.
1: Saking ibaratnya terpencilnya gitu ya.
0: Dia tanya, "Pak, wonten napa, Pak?" nih pada satu tentaranya itu. Ini Londonnya wis teko.
1: Oke.
0: Sing dimaksud London itu siapa? Siapa itu? Tentara Siliwangi yang bertugas menumpas PKI di Madiun itu. Itu.
1: Oke.
0: Gak lama, akhirnya ada dua tentara Siliwangi datang ke rumah itu untuk mencari apa, untuk minta minum dan makan. Disitulah dia baru tahu bahwa yang tadi yang datang
1: ditanyain,
0: itu adalah orang PKI.
1: Oke.
0: Itu kayak gitu sampean gitu.
1: Oh, jadi memang kenapa akhirnya ke Kresek mencari tempat yang memang akses informasinya sangat terbatas dan, memang untuk lari.
0: Iya, dan di sana dia sudah menyiapkan basis-basis pertahanan termasuk di apa di kebun kopi itu, di kandangan itu. Mereka sudah menyiapkan basis-basis karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Karena untuk perang jangka panjang itu di Kresek Madiun itu.
1: Ya memang bagian dari strategi perang mereka begitu ya.
0: Di dalam arsip yang saya temukan itu, ya ketika dia apa, ketika lari dari Kresek, dia itu membawa selain senapan juga membawa emas, uang ya. Lalu membawa truk, membawa barang-barang berharga dari masyarakat. Jadi dulu itu ya, ini sedikit ya. Jadi dulu ketika PKI menguasai Madiun, itu masyarakatku diwajibkan untuk menyumbang dana untuk menjadi anggota.
1: Oke.
0: Dengan todongan senjata. Ini kata Suogi di dalam bukunya, di apa, dalam bukunya itu. Jadi neka gelem melu PKI ya terancam nyawanya gitu. Dan ini juga ada di dalam bukunya Arif Sukowinoto, itu disebutkan bahwa uang orang Madiun itu ya, itu harta kayaknya maksimal itu Rp500. 500 rupiah. Jadi mereka itu harus menyumbangkan dana ke PKI. Itu dibatasi kekayaannya itu.
1: Oke.
0: Jadi kayak gitu, sampai kayak gitu.
1: Tapi memang ya, itu adalah politik di zaman itu begitu.
0: Iya, Dan tambah lagi ini apa istilahnya, tanah-tanah harus dikasihkan ke masyarakat. Makanya banyak pembantaian itu. Karena apa? Kan dulu kan kaum apa, kaum priayi ya. Aparat desa itu kan punya tanah bengkok banyak kan ya. Itu ketika musuh menjadi apa, berkuasa di Madiun, bahasanya kayak gitu, itu nganu apa, tanah-tanah itu harus bagian pada rakyat.
1: Oke.
0: Kalau nggak mau ya aksi pihak. Memang di itu ada kekerasan itu, ada pembantaian. Lalu orang-orang yang tidak simpati dengan PKI itu juga termasuk jadi korban.
1: Sasaran
0: termasuk wartawan. Sebuah wartawan freelance itu juga dibantai di Kresek itu. Ketika dia mengkritisi program PKI ketika ada rapat di sekarang menjadi Sri Ratu itu.
1: Itu dulu tempat apa sih, Mas?
0: Itu dulu adalah Madiun Theater dulu.
1: Nah, iya kan bioskop ya.
0: Iya, bioskop. Itu dulu tempat untuk rapat-rapat di situ. Itu.
1: Oke. Ya, enggak cuma bioskop, ibaratnya kalau sekarang tuh gedung serbaguna gitu.
0: Iya, gitu.
1: Oh, ternyata itu emang udah ada sejak dulu kala gitu ya. Mas, kita sambil cerita begitu ya. Sambil ini mungkin bisa mengomentari beberapa dari netizen ya. Ada apa? Ada kaitannya peristiwa awal meledaknya PKI Muso ya, Kak? Ya itu tadi kita sudah diceritakan bahwa ya Muso memang datang begitu ya, sempat datang. Cuman kalau di Madiun sendiri dulunya sangat banyak organisasi. Intinya adalah kota penting gitu lah ya. Kota yang ramai, sangat dinamis, gejolak politiknya juga bisa dibilang luar biasa kala itu.
0: Kota pemuda saat itu julukannya.
1: Tapi memang apa ya, meledaknya ketika Muso datang itu atau
0: sebelumnya sudah berkecolak karena berkaitan dengan politik nasional ya. Kalau politik nasional bergejolak, Madiun juga bergejolak. Okay. Gitu.
1: Karena memang di sini banyak sekali, ibaratnya banyak organisasi, basecamp, berbagai urusan di sini gitu ya. Oke. Kak, mengapa Madiun termasuk basis perkembangan PKI? Ya karena sebetulnya nggak PKI aja ya.
0: Iya banyak, banyak ada masuk PNI banyak semua, banyak banget nggak hanya PKI. Tapi memang yang mendominasi rakyat kecil itu adalah PKI.
1: Itu. Termasuk kalau tadi aku sudah sempat bertanya gitu ya, kalau basisnya memang di, kalau sekarang ini wilayah kota, kenapa sampai ke Kresek? Ternyata itu memang salah satu strategi perangnya gitu ya, untuk menjangkau tempat-tempat yang akses dari luarnya juga susah, ya. Namanya perang pasti mereka butuh tempat untuk bersembunyi dan lain sebagainya, menghimpun kekuatan dan lain sebagainya itu ya. Dan kalau Kota Madiun sendiri kan bisa dibilang dia dikelilingi pegunungan ya, Mas.
0: Iya, benar ya. Pawu Wilis. Lalu ada Gunung Kendeng juga ya. Jadi itu strategis sebenarnya dan wilayah itu kan wilayah subur ya. Jadi apa ya, ya cocok untuk ini ya, berkembang kota ya. Dan juga ada, sudah ada fasilitas yang terbentuk di Madiun, warisan kolonial Belanda.
1: Iya, termasuk itu ya, Mas. Stasiun dan lain sebagainya, stasiun dan itu sebagainya, sudah warisan Belanda gitu ya. Jadi ibaratnya sudah ada modal untuk kalau potensial lah ya, kalau misalnya mau mengembangkan ya, kalau bisnis lah dia bisnis pada saat itu politik sih ya, lebih ke politik. Dari akun Agus, Mas Muso dan Amir, apakah dulunya home base-nya full di Madiun atau mungkin mereka pindah-pindah dan dia pada saat itu singgahnya pas ke Madiun gitu atau gimana, Mas?
0: Muso Amir itu ketika di Madiun ya setelah 18 September itu, 48 itu.
1: Berarti sebetulnya home base-nya bukan di full Madiun.
0: Ya dia banyak di Jogja, ya di Jogja karena kan markas pusat PKI kan di Jogja, di ibu kota toh gitu. Ya setelah 18 September 48 itu mereka baru ke Madiun sampai tanggal 30 September. Gitu. Dia itu 30 September itu sudah mepet, sudah ke Kresek, sudah sudah apa?
1: Sudah mulai
0: long march ya dari
1: kota. Kresek
0: ya ke kawasan pegunungan itu untuk melarikan diri itu. Akhirnya musuh ditemukan di Ponorogo dan ditembak mati di sana gitu.
1: Iya, tapi ya itu ya, ditemukannya malah di Ponorogo ya, Mas. Mas tuh gimana ceritanya, Mas? Bisa di spill loh. Bisa dipercepat enggak ceritanya? Enggak bisa ya.
0: Iya, enggak bisa.
1: Tapi tapi memang maksudnya itu bagian dari long march dari Kresek ke gunung itu tadi, akhirnya ke itu, Ponorogo.
0: Iya, itu muter itu musuh itu. Musuh itu muter.
1: Jadi lewatnya Ponorogo enggak lewat jalur Ponorogo sekarang ya, teman-teman?
0: Enggak, iya, dari gunung ke gunung. Dari Pacitan ke Ponorogo, musuh ke Ponorogo, Amir ke Pacitan, terus Amir apa ke gunung, terus ke apa ke Sarangan itu juga lewatnya muter.
1: Ya intinya karena mereka pergerakannya kan enggak yang terang-terangan gitu ya, lewat jalur-jalurnya lah, jalur-jalur gunung itu tadi. Oke, sudah masuk di nalar sih maksudnya. Kan pasti kalau kita ngomongin sejarah banyak hal yang kita tidak tahu, ada link-link yang ya, ternyata begitu ya memang. Itu termasuk ya kasarannya apa ya, bahasa gampangnya strategi perangnya memang seperti itu, mencari tempat-tempat dan jalur-jalur yang memang susah untuk bisa dijangkau gitu, atau lebih apa ya, gampang untuk ditemukan gitu lah ya. Mas, tahun 1948 di Madiun itu sudah ada bupati dan wali kotanya atau belum? Untuk aparat keamanan seperti polisi dan tentara itu juga sudah ada atau belum?
0: Iya, wah, saya dapat data itu polisi dan tentara itu banyak kan masih belum kuat ya, masih belum kuat
1: sudah
0: sekarang.
1: Sudah ada
0: tapi belum kuat. Kebanyakan di situ laskar. Laskar pemuda yang
1: bertahan di sini. Termasuk trip itu tadi.
0: Iya, termasuk trip. Iya, laskar kiri dan kanan termasuk di sini yang mengamankan ini. Itu. Ini dalam catatannya anu ya, siapa ya ini, orang apa dulu jenderal dari Kediri itu mencatat itu. Jadi dulu itu 80% di sini itu adalah laskar ya, pemuda. Jadi yang membedakan laskar dan apa tentara formal itu, tentara seperti TNI itu adalah
1: angkatan lah ya.
0: Itu adalah laskar itu dipengaruhi oleh orang-orang politik dan partai-partai politik seperti itu. Ya artinya ketika partai politiknya ada masalah, mereka mau nggak mau gitu.
1: Ya masa dari partainya begitu ya. Tapi kalau polisi dan TNI sudah pasti mereka bergerak di bawah atas, negara.
0: Di bawah gitu negara ya, ya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ada tapi nggak besar ini.
1: Oke. Okay. Tapi memang apa kondisi? Kondisi pada saat itu kemarin sempat dijelaskan sama Pak Janus, kenapa bahkan sampai anak-anak pun ikut angkat senjata karena memang kebutuhan kebutuhan untuk mengamankan Republik Indonesia pada saat itu. Akhirnya itu juga yang dimaksud Mas Ian, polisi dan tentara sebetulnya ada tapi memang jumlahnya nggak terbatas dan akhirnya anak-anak itu harus ikut begitu
0: mengamankan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau bupati wali kota sebetulnya sudah ada. Sempat tadi dibilang wali kotanya diganti.
0: Diganti
1: itu tadi.
0: Iya. Kalau bupatinya kayak nggak diganti karena si PKI masih segan dengan bupatinya.
1: Oh gitu.
0: Iya karena bupatinya populis.
1: Oh. Mas. Ini agak keluar topik begitu ya. Karena ini adanya nanyain bupati dan wali kota. Emang kalau zaman dulu itu di saat itu sama sekarang itu sistem pemilihan bupati wali kota masih sama atau berbeda?
0: Dulu itu sistemnya ini ya, sistemnya enggak pemilu ya dulu angkatan. Kalau yang bupati itu adalah ini ya, turunan Mas.
1: Oke. Karena pengangkatan, jadi wali kotanya waktu itu sempat diganti gitu ya.
0: Iya, diganti. Kalau bupatinya itu, ya itu istilahnya tersandra lah ya. Sudah nggak bisa apa-apa karena memang dikuasai oleh kaum kiri.
1: Oke, itu ya. Jadi sudah ada waktu itu gitu ya. Tapi memang apa ya, berbeda lah ya dengan yang sekarang ini. Itu dulu di kereta ada markas Brimob dan Batalion 501. Dulu itu di kereta ada markas Brimob. Terus Batalion 501 itu sudah ada belum waktu itu? Berarti ada dua pertanyaan ya.
0: Untuk Batalion 501 itu dulu adalah ini ya, apa markasnya PETA itu.
1: Tapi itu sudah ada memang dari dulu ya.
0: Ada
1: sebelum akhirnya beralih fungsi.
0: Iya.
1: Jadi Batalion.
0: Iya, iya, itu Batalion 501 kan baru ya, tahun 60-an itu ya.
1: Dulu PETA.
0: Iya. Ya itu dulu PETA, markasnya tentara-tentara. Didikan Jepang itu 501 itu. Daidang Madinsu itu. Lalu ya, Brimob sudah ada.
1: Oke. Dan di 1948 itu juga terdampak, maksudnya terjadi peristiwa juga di situ Mas, di Batalion 501 kalau yang sekarang di markasnya PETA kalau dulu.
0: Kalau itu saya belum dapat datanya ya. Okay. Ya saya mohon maaf itu belum dapat datanya.
1: Tapi intinya sudah ada sejak itu dan di situ markasnya PETA begitu ya. Kalau Brimob tadi kan sempat disampaikan Mas Ian sudah ada begitu ya, diserang gitu. Wah, jos literasinya Mas Ian. Iya, Mas Ian yang pusing cari literasi. Kita mah enak dapat ceritanya. Tapi memang terbatas ya itu ya, literasinya memang harus ekstra banget ya Mas ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Wah, ini enggak tahu ini masih relate atau tidak begitu ya. Untuk keturunan Tionghoa waktu itu, apa ada yang ikut trip atau mungkin ada yang ikut PKI atau mungkin ada korban juga di orang keturunan tersebut?
0: Ada koran yang menyebutkan Tionghoa itu jadi korban.
1: Okay.
0: Tokonya dibakar, rumahnya dijarah, itu ada. Itu ada.
1: Okay.
0: Dan saat itu Tionghoa itu apa ya? Kita nggak apa ya? Tionghoa itu saat itu pro republik karena mereka sudah berkomitmen dengan Bupati Madiun bahwa dia mau merelakan hartanya untuk kas wilayah. Itu ada itu di koran awal-awal kemerdekaan itu.
1: Okay,
0: itu. Okay. Jadi bupati residen pertemuan ke pengusaha Tionghoa itu untuk menyumbangkan dananya untuk pembangunan republik itu di awal kemerdekaan.
1: Mungkin kenapa tanya begitu kan, yang kita tahu ada pecinan ya. Bahkan keturunan itu dilokalisasi begitulah ya pada zaman Belanda. Nah, apakah setelah itu begitu ya statusnya juga masih sama, maksudnya status apa ya mas, kependudukan atau seperti apa masih sama atau ternyata sudah berbeda begitu ya?
0: Berbeda.
1: Oke, bahkan mereka yang katakanlah ada di penyelidikan itu sudah lebih pro ke republik
0: gitu. Ya, itu ada di korannya itu.
1: Gitu ya. Well, wah sebetulnya seru gitu ya kalau kita ngomongin sejarah Kota Madiun ya yang terkenal di 1948. Ternyata Madiunnya memang sudah segede itu waktu itu gitu ya. Gede secara wilayah, gede secara apa ya, komposisi orang-orangnya, politiknya, organisasi dan lain sebagainya. Sudah menjadi wilayah yang sangat strategis lah waktu itu gitu ya. Kalau dibilang Madiun kota kecil kayaknya enggak gitu ya. Karena mas sudah dari dulu itu sejarahnya tidak kecil. Oke deh Mas Ian, next time gitu ya, kita masih akan mengulik tentang Madiun yang kayaknya kecil tetapi punya sejarah dan juga punya cerita yang besar ya, di next ya edisi Jaga Malam barengan sama Mas Ian dan teman-teman dari HVM. Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya. Buat yang sudah join, wah seru ya ngomongin tentang sejarah yang ternyata kita banyak yang gak taunya gitu ya. Belajar bareng sama Mas Ian dan kawan-kawan Teman Pro 2. Yang ketinggalan obrolan kita malam ini silakan cek lagi di kanal YouTube RRI Madiun, Jejak Madiun 1945, yang masih bisa kita temui hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Makasih Mas Ian.
0: Sama-sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih ditemani kalinya ya. Kali ini lanjut kebersamaan kita di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam, dicurhat dong. Boleh dong, spesial live YouTube barengan sama Mas Andi, psikolog terpercaya kita. Karena memang gak ada yang lain.
1: Gak ada yang mau jam segini, Mbak.
0: Tapi aneh, Mas Andi itu malah mintanya malam loh.
1: Iya, mohon maaf, terus kadang ketiduran.
0: Bahaya. Tapi memang kalau ngomongin tentang hal-hal yang semacam ini, kadang kan urusannya private ya. Enak ya, kalau malam, harapannya ini kan, gak ngerti.
1: Jam segini ini kan ngobrol-ngobrol santai lah. Enggak yang berat-berat, yang berat-berat pagi tadi.
0: Santai tapi jeru ya. Kita akan ngomongin tentang sesuatu yang dalam juga, weh. Katanya ini fondasi penting dalam sebuah hubungan. Bener enggak? Aku mau undang dulu deh teman Pro 2 yang mau gabung ya di 0811-369-7755. Boleh curhat gitu ya tentang apa yang terjadi dalam hubunganmu saat ini. Atau bisa komen juga ya di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Karena kita akan membahas tentang percaya ya. Kepercayaan pada manusia gitu ya. Katanya
1: jangan percaya sama manusia.
0: Oh gitu
1: itu.
0: Malah tapi iya. Tapi nek gak percaya sama manusia, hubungan itu tidak akan bisa terjalin. Jangankan hubungan asmara, hubungan bisnis gak iso loh. Tapi benar gak sih?
1: Tapi percaya sama manusia itu musyrik.
0: Oh iya sih.
1: Betul kan.
0: Terus akeh kecewaan nih. Nah kok enak urusannya dengan kecewa juga. Tapi benar gak sih kepercayaan ini atau rasa percaya ini adalah fondasi dalam sebuah hubungan apapun itu.
1: Kalau saya bilang sih iya ya Mbak ya. Karena gimana kita mau menjalani sebuah hubungan gitu ya. Kalau misal kita itu nggak ada kepercayaan gitu, yohawannya gila curiga gitu ya. Kita mau melakukan sesuatu itu juga pasti merasanya nggak enak kan begitu ya. Bener tadi Mbak Kania bilang bahwa ya hubungan itu mungkin tidak hanya hubungan asmara gitu ya. Hubungan bisnis pun juga harus dilandasi dengan rasa percaya begitu ya. Kan enak ya Mbak ya, kita misalkan saya jalin kerjasama dengan Mbak Kania. Kalau misalnya dasarnya saya sudah percaya, ya sudah tinggal jalan kan begitu ya. Nggak ada pertanyaan nanti bagaimana ini kelanjutannya, ini nanti seperti apa, nanti
0: kita
1: pembagiannya bagaimana.
0: Kita nggak jadi khawatir overthinking.
1: Betul gitu ya. Dan biasanya kan misalnya gini ya, kita temenan lama ya mungkin kita sudah sama-sama saling kenal dan tinggal ya sudah saya percaya gitu ya. Nanti yang misalnya nih ya, Mbak Kania yang punya modal, saya yang jalanin misalnya gitu ya. Nah itu kan modal percaya aja kan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin dong kalau misalnya kita lagi baru kenal gitu ya, nggak tahu siapa masing-masing dari kita begitu ya. Kan kita mau mempercayakan itu kan akan sulit kan gitu ya. Jadi bisa, cuman kan mungkin yang perlu dilalui cukup banyak kan gitu ya. Misalnya saling penjajakan. Kalau misalnya dalam bisnis pasti juga ada apa itu namanya Mbak, kontrak yang mungkin harus diperhatikan sama-sama ya. Ada MOU dan lain sebagainya. Dan itu kan cukup
0: syaratnya banyak ya. Lah ya, ya jadi ribet. Benar.
1: Dan itu pun jalannya pun juga pasti kita juga kalau misalnya baru kenal itu masih saling curiga masing-masing juga pasti ada.
0: Okay.
1: Nah itu kalau dalam hubungan bisnis, dalam hubungan berpacaran pun juga sama gitu ya. Gak mungkin dong gitu ya, saya pacaran dengan orang yang saya gak percaya sama sekali kan gitu ya.
0: Tapi gimana Mas untuk bisa memberikan kepercayaan ke orang yang tepat itu juga susah di zaman sekarang. Orang itu banyak yang gombal, pintar kamuflase, bermulut manis.
1: Korban kayaknya ya.
0: Banyak korbannya ya.
1: Termasuk makannya enggak?
0: Enggak. Gitu ya.
1: Ya.
0: Enggak salah.
1: Ya ya. Jadi gini sih, mungkin memang benar gitu ya. Saat ini nih kalau kita mau mendapatkan sesuatu hal gitu ya, itu kan pasti kita akan mencoba untuk bermanis-manis gitu ya. Janji manis gitu ya. Iya.
0: Itu ya kan itu kayaknya cara meyakinkan kan gitu gitu ya. Tapi ya. Nek wis koyo di klate enek nus ahli nus pasti akan teryakinkan.
1: Ya, jadi semuanya pasti akan dimulai dari situ ya. Jadi bagaimana ketika misalnya nih gitu ya, saya ngincar cewek nih gitu ya, pasti kan saya akan menampilkan sesuatu hal yang manis-manis gitu ya, sesuatu hal yang bagus-bagus kan gitu ya. Istilahnya saya bermuka manis gitulah ya, entah mungkin dari caranya bersikap, caranya merespon, caranya berkata, bertutur kata, begitu ya. Semuanya pasti akan baik-baik gitu ya. Nah, cuman gitu ya. Memang, nah ini yang saya katakan yang kemarin-kemarin kita sempat bahas ya, bahwa kita dalam hubungan itu kan nggak bisa instan ya.
0: Okay.
1: Menumbuhkan cinta ya, sorry, untuk cintanya ya, menumbuhkan cinta itu kan nggak bisa instan gitu ya. Nah maka mereka yang mungkin cepat banget mengatakan cinta baru ketemu, terus akhirnya karena melihatnya kan sekilas ya, ya mungkin bisa jadi ya itu tadi ya.
0: Atau dicurigai malah.
1: Kalau kata orang-orang pasar kan keblondro. Keblondro
0: gitu. Keblondro wong
1: ya. Ya itu tadi keblondro janji manis kan gitu loh. Jadi karena kita enggak kenal otomatis kan pasti ya itu tadi ya yang ketika kita melihat yang manis-manis seperti itu ya kita akan apa namanya? Kita jatuh hatinya lebih cepat kan begitu ya. Nah, cuman balik lagi kan gitu ya. Mungkin kita perlu antisipasinya adalah begini. Oke lah gitu ya, misalnya mau menjalin hubungan, tapi kan kita tetap harus mengenal itu kan begitu ya. Terus jalan itu terus jangan sampai terus apa namanya memberikan kepercayaan yang apa namanya 100% begitu ya. Terus kemudian apa gitu ya, akhirnya dimanfaatkan gitu ya. Ada yang mobilnya dibawa lari kan gitu ya. Ada yang sudah habis puluhan juta kan gitu ya.
0: Kayak artis-artis itu masih juga kena yang lain lagi.
1: Iya.
0: Itu kan salah menempatkan kepercayaan kan.
1: Ya wajar yang benar tadi yang Mbak Kania bilang, yang wajar-wajar aja gitu loh ya. Jangan sampai gitu ya kita baru kenal terus jadian terus kita mempercayakan semuanya kan gitu ya. Kita enggak tahu ini siapa kan gitu ya. Ya kalau saya sih bilang untuk saat-saat itu kan mungkin perlu patut curiga kan gitu ya. Jangan sampai kepercayaan itu terus akhirnya disalahartikan kan gitu ya. Beda kasus kalau misalnya memang benar-benar itu yang mengikuti proses gitulah ya. Mereka jatuh cinta bukan secara instan begitu ya. Yang mereka misalnya ketemu kenal lama terus tiba-tiba jatuh cinta, tahu karakter asli ketika ketemu mereka sudah menampilkan sosok asli dan lain sebagainya, maka mungkin kita akan lebih mudah untuk mengenali mereka kan gitu ya. Oh ini cewek ini selain cantik gitu ya, mungkin dia punya karakter ini nih gitu ya. Oh dia seperti ini dan lain sebagainya. Yo ini cowok ini ganteng, dia juga punya karakteristik kayak apa gitu ya. Sehingga ya itu gitu ya, kita mudah menaruh kepercayaan dalam hal itu. Dan ini kalau misalnya kita memang sudah dilandaskan dari itu sudah enak kan gitu ya.
0: Tapi mas butuh nggak sih kita ngetes gitu ya untuk tes kepercayaan?
1: Aduh ini susah ini. Kalau saya pribadi mungkin bukan orang yang suka dites ya. Apalagi terus ngetesnya pakai sesuatu hal yang kayak mancing-mancing dan lain sebagainya. Mungkin itu sesuatu hal yang mungkin tidak pas. Ya mungkin ngetesnya pun juga paling tidak ya dari apa namanya ya, obrolan dan interaksi kita kan begitu ya. Itu. Nah, balik lagi karena ini tadi sebuah kepercayaan yang memang sudah dibangun dari awal, maka kalau misalnya kita sudah kehilangan kepercayaan itu, nah ini yang mungkin akan merusak hubungan selanjutnya, Mbak?
0: Well, nanti sebelum kepercayaan itu retak ya. Kita masih ngomongin tentang bagaimana kita tidak salah mempercayai orang. Jadi memang kita butuh proses itu gitu ya. Proses untuk mengenal, proses untuk menumbuhkan cinta, proses untuk kita juga bisa apa ya, meyakinkan diri kita bahwa kita bisa percaya pada orang itu. Janjinya kena dicekal. Apalagi komitmennya.
1: Tapi memang yang harusnya yang apa namanya? Yang bisa kita pegang itu kan sebenarnya kan omongan orang.
0: Omongannya cowok, Mas.
1: Aduh,
0: kena. Luwih tepate kuwi wong lanang sing dicekal omongane.
1: Saya nggak bisa berkata-kata, saya tidak berbuat-buat.
0: Tapi itu termasuk juga bagaimana seseorang bisa memegang kepercayaan nggak sih? Maksud maksud kalimat itu tuh kayak gitu nggak sih?
1: Jadi ya memang benar tadi ya, bagaimana kita memastikan kita tepat memberikan kepercayaan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah tepat memberikan kepercayaan, oke, ini hubungan akan berjalan begitu aja begitu.
0: Dan memang kita harus ikutin prosesnya, dari proses itu kita mengetahui karakternya, sifatnya.
1: Nah, tadi ya kita mengambil satu contoh yang tadi dikatakan Mbak Kania bahwa orang yang terus menumbuhkan kepercayaan yang palsu kan gitu ya. Itu kan terus akhirnya mereka benar-benar percaya gitu ya. Nah, itu kan juga akhirnya mereka akan kehilangan rasa curiga itu ya, Mbak ya. Makanya beberapa orang yang dikatakan pemain gitu ya. Mereka cukup pintar
0: ya kan,
1: banget
0: ahli gitu loh.
1: Pintar banget memainkan psikologi seseorang sehingga mereka akan percaya. Lah dari situlah yang terus akhirnya kan kepercayaan itu yang digunakan untuk mereka disalahartikan begitu ya. Nah, pada prinsipnya adalah hubungan itu terjadi sebenarnya entah itu yang dilakukan kamuflase atau bukan gitu ya, atau manipulasi atau bukan gitu ya. Tapi kalau sudah menaruh satu kepercayaan gitu ya. Ya sudah, kayak kita itu kayak ngelepas gitu ya, Mbak ya. Kayak mungkin kalau misalnya mungkin berita-berita apa namanya, gosip gitu ya. Artis-artis itu kan yang sampai ada yang kehilangan mobil, ada yang sampai apa. Itu modal percaya gitu loh, Mbak. Itu modal percaya gitu ya. Bagaimana mereka membangun sebuah kepercayaan itu sehingga pasangannya mau mempercayakan itu. Misalnya asetnya ada yang hilang gitu ya. Ada yang apa begitu ya. Ya itu modalnya cuma percaya doang gitu ya. Entah ini digunakan untuk sesuatu hal yang baik atau enggak kan gitu ya. Hubungan yang misalnya gini, wah saya mau nyasar ini nih gitu ya. Cewek nih,
0: emang udah diniatin
1: ceweknya,
0: kan?
1: Ceweknya kaya nih gitu ya. Nah, ya sudah gitu ya, kita membangun image gitu yang mungkin itu bisa dipercaya gitu ya. Nah, ketika kita sudah dipercaya gitu ya, ya mau enggak mau kan mereka juga akan enggak akan banyak bertanya kan gitu ya.
0: Tapi berarti kan memang bentengnya di diri kita gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Gimana
1: betul.
0: Caranya bahwa kita ya okelah se-expert mereka begitu ya bermain gitu ya. Tapi gimana caranya kita ya nggak langsung gampang terlena gitu ya, ibaratnya gampang dibutakan dengan banyak omongan dan
1: iya, janji manis kan gitu ya.
0: Manisnya. Well, sekarang kita ngomongin tentang kalau sudah terjadi hubungan pasti sudah ada kepercayaan, entah kepercayaan itu benar-benar yang murni begitu ya, atau kepercayaan yang di dalam tanda kutip ya sudah dikondisikan oleh para pemainnya gitu ya, Mas. Kalau berarti kan kita ngomongin tentang apa ya, hubungan yang sehat ya, hubungan yang memang saling percaya, tumbuh kepercayaan. Kita harus menjaga dong ya kepercayaan itu.
1: Oh iya.
0: Biar karena kepercayaan urusannya dengan kejujuran, jangan sampai kita bohong dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin tentang bohong dan apa ya, Mas ya, tidak bohong gitu ya, itu sama nggak dengan transparan, dalam arti memang kita tidak perlu menutupi apapun dari pasangan kita. Karena gini, kadang karena kita ngomongin hubungan yang memang itu tadi ya, hubungannya sehat, saling cinta, saling percaya, dilandasi keturusan. Kadang karena kita tahu begitu ya karakter pasangan kita yang maybe dia memang pencemburu atau iya sedikit ya punya sifat yang seperti itulah ya. Aku rasa kalau cemburu dalam sebuah hubungan itu juga ya suka-suka aja gitu ya. Karena dia punya sifat yang pencemburu begitu ya. Akhirnya untuk beberapa hal kayaknya, aduh kayaknya gak usah ngomong deh, daripada nanti jadi salah paham atau apa. Akhirnya dikip nih. Nah, atau sebaiknya memang dalam hubungan yang dilandasi kejujuran dan juga kepercayaan, kita ngomongin apa aja gitu ya yang terjadi sama kita. Tidak ada rahasia.
1: Ini gitu. Pertanyaan sulit tuh untuk menjawabnya ya. Ini saya mikir.
0: Iya loh. Lah nek gak sulit juga ditanyain apa gimana gitu ya. Nilai podcastnya tuh di mana?
1: Iya sih.
0: Kapan nih kayak harus berpikir gitu ya.
1: Iya, pengin-pengin kon mikir.
0: Iya, tapi kan soalnya kayak gini lah. Ngomongin tentang kepercayaan berarti enggak ada rahasia kan
1: iya.
0: dong.
1: Betul, betul. Nah, ini saya mau bicara soal konsep dulu nih gitu ya. Apakah berbohong itu sama dengan seperti tadi yang kita tidak menyampaikan sesuatu hal gitu ya? Saya tidak berbicara soal teori ya ini ya.
0: Okay.
1: Ini murni pandangan saya gitu ya. Pandangan ketika kita ngomong berbohong itu adalah kita tidak berkata jujur. Tidak berkata jujur itu lebih kepada memanipulasi informasi
0: atau menutupi sesuatu.
1: Bukan menutupi.
0: Lebih ke
1: apa ya, menutupi. Iya, dua-duanya sebenarnya untuk menutupi ya. Cuman kalau berbohong itu lebih memanipulasi informasi. Contoh misalnya gini. Daripada marah nih pasangan, yang sebenarnya saya meeting dengan teman cewek gitu ya misalnya. Terus saya mengatakan bahwa meeting dengan si Heru kok gitu ya. Ngomongnya kita kan cowok kan gitu ya.
0: Atau padahal misalnya, Hera tuh ya.
1: Iya, padahal si Hera kan gitu. Sama si Indra juga. Nah, padahal Indri kan gitu.
0: Atau bisa jadi beneran Heru tapi sama Indri.
1: Iya. Ya, jadi ini kan sebuah informasi yang sebenarnya kita berkatanya tetapi tidak sebenarnya gitu ya. Jadi kita mengatakan informasi yang berbeda. Itu saya katakan bohong begitu ya. Misalnya saya mengatakan ke Mbak Kania misalnya aku tadi di sana dikasih uang, padahal dikasih 100 gitu ya. Cuma dapat 50 kok. Nanti kita bagi 2 lah ya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dibaginya 2 bagi 2 kan masih 25
0: gitu. Iya, padahal 5 lah ya.
1: Lumayan lah aku yang tepi 5 kan gitu ya. Nah, itu bohong kan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang dikatakan Mbak Kania itu mungkin lebih cenderung ke transparansi kan gitu ya. Lebih kepada saya tidak menyampaikan saja kan gitu ya. Sebenarnya sama-sama untuk menutupi ya. Ini sama-sama untuk menutupi. Cuman ketika kita mengatakan misalnya hari ini ada rapat dengan tadi ya si Indri gitu ya misalnya ya. Saya hanya mungkin saya nggak cerita aja kalau misalnya hari ini rapatnya dengan Indri kan gitu. Saya juga nggak bilang kalau hari ini ada rapat kan gitu ya.
0: Okay.
1: Ya sudah, kita cuman tidak transparan aja. Saya tidak menyampaikan semua informasi yang saya lakukan pada hari ini kan gitu ya. Padahal ada satu informasi yang ada kan gitu ya. Nah, mungkin itu yang mungkin yang saya bedakan di situ sih ya.
0: Atau mungkin hanya menyampaikan sesuatu yang memang lebih urgent saja.
1: Jadi misalnya hari ini ceritanya apa-apa-apa-apa, cuman pas waktu makan siang kita skip gitu aja sih gitu ya. Kita enggak cerita itu kan gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi kan kita enggak mengelabui dengan cara tadi enggak makan, saya enggak makan siang kok kan gitu ya. Kan itu kan
0: berbohong gitu. Membuat cerita yang berbeda.
1: Betul. Kita tidak membuat cerita yang berbeda, cuman kita melompati. Ya itu sebenarnya sama-sama menutupi dan itu sama-sama tidak jujur gitu ya. Sama-sama tidak jujur gitu ya. Sama-sama tidak jujur, yang satunya dia memanipulasi dengan berbohong, yang satunya adalah memanipulasi dengan cara tidak transparan gitu ya. Tidak menceritakan itu kan gitu ya. Sama-sama tidak baiknya sebenarnya gitu ya. Ya dalam hubungan ya mungkin alangkah baiknya memang kita perlu menyampaikan apapun semuanya gitu ya. Cuman ya itu untuk menyampaikan timingnya? Itu kita perlu sebenarnya sama-sama kedewasaan ya Mbak ya. Coba bayangkan gitu ya, kalau misalnya pasangannya entah ini yang cowok atau yang cewek, misalnya yang nggak bisa dewasa, yang emosinya juga masih labil begitu ya, terus kita cerita kita pengennya jujur kan gitu ya,
0: tapi terus
1: pengennya terus akhirnya malah
0: beda.
1: Jadi malah terus jadi konflik gitu ya, padahal kita itu niatnya adalah ya kita itu menceritakan kan gitu ya. Lah kan sebenarnya hal-hal yang semacam inilah yang mungkin juga menyebabkan pasangan juga tidak jujur. Artinya ada yang pertama gini, ada niatan memang tidak jujur. Okay. Itu yang pertama. Kenapa kok terus akhirnya orang tidak jujur gitu ya? Ada niatan untuk menutupi, ada untuk yang berbohong, tidak transparan dan lain sebagainya begitu. Tetapi ada juga gitu ya, yang itu tidak jujur itu karena mungkin respon pasangan yang mungkin kurang pas kan gitu ya. Kita berusaha nih, ya maksudnya adalah kita itu bercerita, mungkin ya tadi sih ketemu sama si ini dan lain sebagainya. Cuman terus kalau misalnya respon nya tidak baik, kira-kira kemungkinan kedepannya akan cerita lagi enggak kan? Okay. Gitu ya, kan pasti saya milih lebih baik enggak lah, enggak cerita aja lah gitu ya. Ya jadi pulang-pulang aja di rumah, terus nanti ceritanya ya cerita yang lain, bukan cerita soal tadi ketemu si Heru, ketemu sama si Indra kan, itu enggak diceritain kan gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, kita cuman hanya ya sudah tadi di kantor gitu ya, ngapain kan gitu ya, atau misalnya tadi apa ketemu apa itu, cuman itu toh gitu ya, tapi kita

0: Ya itu ya.
1: Kamu betul betul. Makanya atau... makanya kalau misalnya memang memang mau menghendaki pasangan jujur ya kita sama-sama harus belajar gitu. Artinya gini, belajar itu artinya ketika saya mendengarkan pasangan saya cerita, saya pun juga harus belajar mengelola emosi kan gitu ya. Okay. Jadi misalnya nih contoh ini ya, pasangan saya cerita aku tadi ketemu sama si ini gitu ya. Terus dia cerita apa. Ya cuman sebenarnya kan cuma ketemu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya saya enggak suka, misalnya saya cemburu katakanlah ya. Ya terus akhirnya saya marah-marah. Nah kira-kira besok kalau dia ketemu itu
0: malah nggak cerita gitu. Oke.
1: Jadi mungkin respon kita gitu ya. Kita juga harus bisa mengkondisikan itu.
0: Oke.
1: Kalau memang kita menghendaki pasangan jujur, tidak bohong, paling tidak gitu ya, kita juga perlu belajar untuk bisa menerima apapun yang menjadi cerita. Ya walaupun misalnya gini, contoh nih. Ada yang gak serak gitu ya, dari cerita dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin kita ngomongnya pun juga gak yang sambil yang, kita konflik gitu okay. ya. Yang sampai marah-marah, sampai nada tinggi kan gitu ya. Ya kita perlu menyampaikan misalnya contohnya saya sebenarnya cemburu nih gitu ya. Cuman ya sudah gak apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalnya kalau berkenan ya mungkin besok-besok gak usah lah nebeng gitu ya. Okay. Mendingan kamu telepon aku atau mungkin kamu naik ojek online kan gitu ya. Nah itu kan mungkin akan lebih enak gitu okay. ya. Kita menyampaikan.
0: Tetap ngomong tapi, kita pun ngomong tetap, kita jujur kita cemburu suka. Iya, tapi betul. Yang solutif gak
1: iya,
0: yang langsung
1: marah-marah. Kamu okay. ini kasih percayaan gini loh gimana loh. Kan ada ojol dan lain sebagainya. Kayaknya ini kan ini benar kita memberikan solusi cuman dengan nada seperti itu iya. kan nggak enak kan gitu ya. Ya mendingan ya oke lah kita sampaikan gitu ya. Kita sampaikan dan tapi ya itu gitu ya. Kalau bisa kalau misalnya ini jangan nebeng lah gitu ya nggak baik nggak enak kan gitu ya. Apalagi dia cowok misalnya. Nah itu kan itu ya lebih enak gitu ya. Pasangan pun juga bisa menghargai apa yang menjadi kejujuran kita yang kita rasakan kan begitu ya.
0: Saling menjaga ya. Satunya betul, menjaga betul. Kepercayaan dalam arti dia akan berkata yang sebenarnya. Kita menjaga bahwa ketika ya saling kita pun mengungkapkan kita menjaga emosi kita biar tidak terjadi kesalahpahaman betul, betul. Di situ.
1: Ya karena ya itu balik lagi orang kalau misalnya terus kita sudah jujur terus orang tanggapannya enggak enak atau mungkin malah marah-marah.
0: Ya
1: mendingan aku enggak ngomong lah gitu ya. Lah maksudnya gini, kita enggak ngomong itu bukan berarti terus kita mencari-cari alasan begitu okay. ya terus untuk ketemu dan lain sebagainya. Lah kalau misalnya pekerjaannya adalah dengan orang yang sama kan begitu ya. Atau mungkin dipertemukan dalam suatu situasi yang memang itu tidak bisa tidak bisa enggak kan gitu enggak, ya.
0: Iya susah atau digantikan orang lain
1: susah
0: ya?
1: Gitu ya. Okay. Susah. Jadi ya sudah daripada mungkin menjadi konflik gitu ya kan mestinya salah satu pasti akan ngekip kan begitu okay. ya. Jadi mungkin modal untuk satu kepercayaan itu yaitu ya bagaimana kita merespon pasangan bercerita itu pun juga salah satunya supaya pasangan lebih enak bercerita. Jadi saya itu kalau saya sih lebih senang begitu ya pasangan okay. saya bercerita apapun meskipun tidak enak didengar gitu ya.
0: Okay.
1: Karena ada beberapa hal yang mungkin kok kayak gini sih
0: iya.
1: ya.
0: Gitu
1: ya. Tapi cuman kayaknya, kan lebih enak seperti itu sih ya daripada terus dia diem-diem di belakang kan gitu nggak enak gitu ya.
0: Misalnya diem-diem COD-an
1: iya,
0: gitu ya.
1: COD.
0: Bolak-balik paket itu juga termasuk kepercayaan ya. Abis ini kita akan menanggapi gitu ya para netizen yang sudah
1: okay.
0: bergabung. Kayaknya lebih ada banyak ya? Bapak-bapak di sini ya. Waduh curhat bener ini ya. Setelah ini teman Pro 2 ya. Izin minum dulu ya biar gak batuk terus dari tadi.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2 dicurhat dong. Boleh dong, spesial live YouTube ya, barengan sama Mas Andi. Ngobrolin tentang menjaga percaya. Ini tuh kayak lagunya siapa ya? Nanti aku browsing deh ya. Karena temanya diambil kayaknya juga aku lupa-lupa inget gitu ya. Ini kayaknya judul lagu deh ya, menjaga percaya. Kita ke pertanyaan di YouTube ya, Mas Andi. Ini dari Agus E5Z. Menjaga kepercayaan itu jujur angel banget, Kak. Yang kita percaya kadang tidak percaya kita. Speak sakus pisannya cowok ya. Meski bolak-balik gitu ditanyain, kamu tuh cinta sama aku gak sih? Kamu tuh sayang gak sih? Tapi kayaknya emang gitu ya. Iya, Gus, gini Gus. Yo, Ben, kita tidak termakan janji manis kok, Gus. Jadi kita butuh diyakinkan gitu ya, dengan bukti, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Ya itu sih kalau konteksnya itu tadi ya, cowok merasa tidak dipercaya bolak-balik ditekoni ya gitu. Tapi kalau
1: jadi sayang porot tuh gue.
0: Iya. Sayang tenanan gak toh kok kayak enggak deh gitu.
1: Iya iya iya iya.
0: Kayak wes ini wes berpaling ya, kayak wes pudar. Apa nih ya Mas ya? Kita udah percaya kadang tidak dipercaya. Itu kenapa Mas? Jangan bilang ya begitulah cewek ya.
1: Iya iya iya. Sebenarnya banyak faktor sih Mbak ya.
0: Tapi cowok tuh juga mempertanyakan hal yang sama nggak sih Mas ke apa? Cewek sebetulnya kamu tuh sayang nggak sih sama aku gitu? Atau enggak, itu memang identik.
1: Ini saya enggak tahu ya, saya enggak pernah melakukan survei. Okay. Cuman kalau saya sendiri kok enggak pernah sih ya.
0: Tapi digituin sama cewek.
1: Tapi digituin gitu. Yeah. Di awal-awal gitu sih, okay. Awal-awal gitu. So, cuman lama-kelama ya enggak ya. Gitu ya. Mungkin wis ngerti ya.
0: Wis percaya, wis percaya.
1: Wis ngono wae.
0: Tapi kenapa Mas? Maksudnya kita ngobrolin tentang itu dulu ya, belum yang terlalu deep ya. Kadang kita sudah kita percaya sama dia gitu ya, tapi kita tidak percaya apa? Kurang memang butuh pembuktian kah? Atau
1: Okay. Kalau dalam konteksnya tadi ya Mbak ya, konteksnya contohnya tadi, oh, kok seringkali kita ditanyai, kamu itu sebenarnya sayang nggak sih gitu ya? Nah kalau konteksnya itu mungkin saya akan jawabnya adalah karena masing-masing orang punya bahasa yang berbeda dalam mengutarakan cinta.
0: Oke.
1: Ada orang yang mungkin butuh pernyataan secara jelas. Aku cinta kamu, aku kangen kamu, aku sayang kamu dan lain sebagainya kan gitu ya. Kan harus jelas tuh gitu ya. Kalau misalnya orang enggak ngomong gitu berarti
0: enggak
1: cinta gitu ya. Padahal orang lain itu mungkin punya bahasa cintanya adalah ketika kapanpun kamu butuhkan itu aku selalu ada gitu ya. Intinya waktuku gitu ya. Itu adalah untukmu kan gitu ya. Jadi paling tidak kita memberikan waktu yang berkualitas, ngajak dia makan, ngobrol apa istilahnya deep talk
0: gitu. Iya, selalu dengerin hati ke hati, sampai domblong.
1: Iya. Nah, tapi kan itu enggak bisa dikatakan bahwa dia cinta kan gitu.
0: Karena memang maunya karena si memang cewek.
1: Maunya si cewek
0: itu omongan.
1: Bahasa cintanya adalah bagaimana dia harus mengutarakan rasa itu, bukan melalui apapun kan gitu ya.
0: Okay.
1: Makanya akhirnya kan begini ya. Pertengkarannya yang muncul adalah ketika salah satunya mengatakan kamu cinta enggak sih gitu ya. Yang satunya paling ngomongnya gini, "Loh, lah kurang opo aku?"
0: Kan, gitu, iya.
1: Itu kan dramanya kayak gitu.
0: Lah selama
1: lah mau mikir, mikir perjuanganku, wah, itulah terus akhirnya terjadilah drama kan gitu ya. Nah itu kalau misalnya konteksnya yang seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks yang lain, nah bisa jadi permasalahannya adalah mungkin kita pernah membuat sebuah kekecewaan gitu ya, yang mungkin akhirnya menghilangkan rasa percaya. Meskipun kita terus akhirnya kita sudah belajar, kita sudah berubah gitu ya. Iya, kalaupun misalnya sudah terluka gitu ya,
0: orang yang akan sudah lebih hati-hati.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Orang pasti akan lebih hati-hati dan mungkin lebih waspada terhadap apa yang mungkin kita lakukan.
0: Dan waspada begitu. Itu yang mungkin dianggap si Agus ini kok nggak percaya.
1: Iya.
0: Boleh tahu Gus, kamu tidak dipercaya dalam hal apa gitu ya? Biar kita bisa apa kayak menjawabnya itu lebih spesifik.
1: Tapi ada juga orang itu yang bawaannya trust issue aja gitu ya. Jadi ada loh. Tapi ada itu.
0: Kenapa itu? Pengaruh
1: banyak hal sih ya.
0: Atau pengaruh medsos atau memang karakter orangnya?
1: Iya, memang mungkin karakternya ya, Mbak ya. Kan enggak semuanya ya yang seperti itu ya. Mungkin karena enggak percayaan sama orang, karena mungkin dulu pernah ditipu, ada faktor-faktor traumatisnya kan gitu ya.
0: Oke.
1: Ada yang mungkin itu pengalaman masa lampau begitu ya, yang mungkin dia pernah lihat orang tuanya yang juga mungkin mengalami hal yang sama
0: kan gitu. Intinya ada traumatis.
1: Tapi gitu yang jelas ada faktor tertentu yang mungkin membuat dia itu menjadi akhirnya kehilangan rasa percaya dengan setiap orang begitu ya. Okay. Apalagi mereka yang punya masa lalu yang mungkin penuh cerita-cerita traumatis kan gitu ya. Yang mungkin dari orang tuanya atau mungkin mereka mengalami sendiri kan seperti itu. Itu sih mungkin itu yang menyebabkan beberapa orang tuh akhirnya tidak percaya dengan kita. Ya balik lagi faktornya banyak banget begitu ya. Tinggal nanti ini yih yang terjadi di mana. Ini ada efek dari salah satunya gitu ya. Atau mungkin keduanya kan begitu ya. Jadi itu mungkin kita bisa tinjau lebih dalam sih kalau itu.
0: Jadi silakan boleh kalau mau curhat lebih spesifik gitu ya, enggak percaya tentang
1: nomor
0: apa
1: ini ya. Di nomor ini. Enggak ada ya nomornya ya.
0: Hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca. Okay. Jadi itu tadi ya. Jadi lebih ke bisa jadi gitu ya. Love language-nya berbeda.
1: Ya, betul.
0: Akhirnya merasa teryakinkannya juga berbeda. Terus ada pengalaman-pengalaman sesuatu yang membuat kepercayaan itu ya sedikit memudar, atau karena faktor orang lain itu akhirnya menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, atau faktor traumatik ya, itu yang udah levelnya udah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi gitu ya. Dari Aminarsis, kepercayaan itu sangat berharga sekali, sama halnya dengan harga diri. Woi. Apakah seorang cowok, Aminarsis ki cowok, fotonya cowok gitu ya.
1: Iya.
0: Bagi seorang laki-laki apalagi ya, harga diri ini, gengsi harga diri kan benar-benar yang nomor satu gitu ya. Yang sampai nih sebagai cowok harga dirinya hancur begitu ya. Kepercayaan ini untuk seorang cowok gimana, Mas? Karena kan cowok sih jekel omongan nih.
1: Iya. Aduh.
0: Ini bukan bermaksud menyerang ya, tapi lebih kan karena dia bilang bahwa memang kepercayaan itu berharga sama kayak harga diri. Kalau kita udah nggak dipercaya kan kayak kita nggak punya harga diri.
1: Nah, kalau ini apa ya? Mungkin bisa jadi iya gitu ya, atau mungkin bisa jadi enggak gitu ya.
0: Okay.
1: Enggaknya adalah mungkin bisa jadi orang punya prioritas dalam hal prinsip begitu ya, bisa dipercaya gitu ya, atau mungkin kejujuran adalah sesuatu hal yang sangat penting dan lain sebagainya. Cuman saya rasa mungkin sebagian orang juga akan mengatakan sama dengan Mas Aminarsis ya. Oh, ini kebleset loh saya.
0: Pak
1: Aminarsis gitu ya. Nah, mungkin sama semua, hampir sebagian besar mungkin akan mengatakan hal yang sama, bahwa kepercayaan dan kejujuran adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya jelas penting lah gitu ya. Artinya kan gak ada dong setiap hubungan yang dilandasi dengan kebohongan, kan gak ada yang mau gitu ya.
0: Apalagi kalau udah bohong sekali aja, aku langsung ding-ding-ding. Itu tadi yang terjadi di Agus tuh mungkin bisa gitu, sekali bohong.
1: Oke.
0: Akhirnya kan jadi gak dipercaya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Well, itu aja sih.
0: Itu ya. Min? Udah Min?
1: Iya.
0: Lurah Ponorogo, ciri-ciri orang yang bisa dipercaya itu seperti apa? Adakah ciri-ciri fisiknya, Mas?
1: Ciri-ciri fisik? Aduh, kok
0: ya kayak aku gini sih? Ya.
1: Gitu ya.
0: Bisa dipercaya, amanah.
1: Iya. Sebenarnya kalau secara fisik kok nggak ada ya.
0: Tapi kalau orang berbohong itu kan katanya memang bisa terlihat.
1: Oh, maksudnya ini ya, apa namanya, ada indikasi ke ini orang ini jujur atau tidak?
0: Iya,
1: gitu ya. Maksudnya gitu ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa keilmuan yang membahas itu ya. Cuman saya itu tidak terlalu mendalami itu gitu ya. Kayak misalnya. Arah pandangan mata gitu ya. Terus kemudian apa namanya ya, sikap sikap ketika kita bicara misalnya gitu ya, sambil garuk-garuk gitu ya, walaupun itu nggak gatel kan gitu ya, atau mungkin ngesap hidung misalnya, atau mungkin ada gitu ya, cuman saya memang nggak begitu paham gitu ya, saya nggak begitu mempelajari.
0: Apakah
1: seperti itu.
0: Ketika dia terlihat tidak fokus itu bisa jadi indikasi dia sedang tidak berkata jujur?
1: Kalau saya sih nggak mengatakan itu ya Mbak ya, tidak melihat itu bahwa sebuah ketidakjujuran ya. Lebih mungkin gini sih, kalau saya sih ngelihatnya begini, respon seseorang gitu ya. Kita kan tahu ya, misalnya gini, pernah nggak sih Mbak Kania mungkin mengalami begini, ketika ngobrol dengan seseorang gitu ya, terus tiba-tiba tahu kok kayaknya ini orang ini bohong ya gitu ya. Itu kan bisa jadi dilihat dari bagaimana dia merespon. Biasanya cara responnya nggak gini, kalau dia mengatakan sesuatu hal yang jujur, dia pasti akan ngomongnya begitu lancar, begitu tegas dan lain sebagainya. Contoh ini contoh ya. Tapi kok ini ngomongnya kok agak
0: tidak meyakinkan
1: misalnya kayak gitu, terus kayaknya ada satu ketakutan di ekspresinya, gerak tubuhnya dan lain sebagainya. Nah ini kan mungkin dilihatnya dari situ kan gitu ya. Jadi kalau saya sih memang terus akhirnya melihat sebuah kebiasaan kan begitu ya. Jadi ya mungkin karena saya itu terbiasa ya, terbiasa mengamati begitu. Ya walaupun enggak dengan sengaja dan terstruktur gitu ya. Tetapi terkadang-kadang kalau misalnya kita ngomong dengan orang itu kan sambil ngawasi ya, dari atas, bawah, ekspresi, gerakan tangan dan lain sebagainya begitu ya. Dan kita terus akhirnya nyapo gitu ya. Sampai ya mungkin karena ini ya, saya itu kan juga di psikologi itu kan juga ada yang namanya mata kuliah observasi dan juga mata kuliah wawancara gitu ya. Jadi ya mungkin ini sebuah keterampilan yang mungkin terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang gitu kadang ngelihat ini
0: bisa membaca,
1: tangannya kok tiba-tiba kayak gini. Sempat kok saya itu menghadapi mahasiswa gitu ya, tiba-tiba tangannya yang biasanya dia ngobrol santai gitu ya, tiba-tiba tangannya itu kayak ngeremas-ngeremas. Ini kenapa ini? Nah, tiba-tiba kecemasannya muncul kan misalnya kayak gitu ya. Jadi selalu kira-kira apa yang gerak yang berbeda ini yang mungkin muncul begitu ya. Nyapo gini lah. Jadi pertanyaannya cuma gitu tak, nyapo gini. Nah nanti akan kelihatan gitu ya dari ekspresi, dari pertanyaan yang dijawab,
0: cara
1: terus
0: dia
1: dan,
0: ngomong
1: lain
0: sebagainya.
1: Jadi terus akhirnya melihatnya dari situ. Jadi kalau misalnya dikatakan pertama kali ketemu, wah ini wongnya gak iso dipercaya, saya yang gak punya keilmuan itu. Saya gak punya keilmuan itu ya.
0: Atau memang kalau untuk yang bisa dipercaya secara keseluruhan, memang kita harus mengenal
1: karena,
0: itu tadi ya.
1: Karena memang ada ya orang itu yang mungkin punya kepekaan yang luar biasa Mbak ya. Ada yang terus akhirnya gitu, ini kok wajahnya, auranya kok nggak iso ini ya gitu ya. Itu ada yang seperti itu ya. Cuman saya nggak punya kemampuan seperti itu gitu ya. Jadi saya itu mungkin melihatnya dari interaksi. Interaksi itu kan terus akhirnya nggak bisa sekali lihat. Itu nggak gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Mungkin dalam waktu 1-2 jam mungkin saya bisa baru-baru ngeh kan.
0: Atau
1: gitu ya.
0: Kita memang perlu mengenali pola dia bersikap.
1: Oh iya, betul. Jadi mungkin kita yang kita sudah mengenali polanya gitu ya. Ya mungkin kita akan tahu. Makanya kan gini ya. Mungkin kenapa kok pasangan itu enggak bisa kita itu enggak bisa kalau misalnya bohong itu masih ketahuan sama pasangannya gitu ya.
0: Karena dia
1: sudah paham gitu ya. Dia enggak belajar psikologi tapi dia paham dengan pola gitu ya. Nyapo ya iki kok bojoku ngene kan gitu ya. Jadi gelagat yang berbeda itu pasti akan terbaca kan
0: itu
1: gitu ya.
0: Itu ya Agus ya. Balena neng Agus lagi. Bisa jadi karena kamu selalu membuat gelagat-gelagat yang berbeda, Gus.
1: Iya. Jadi itu sih ya. Artinya mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang muncul gitu ya. Dan itu menjadi kok ada yang beda ya. Kenapa kok suamiku kayak gini? Kenapa kok istri saya kok kayak gini gitu ya? Ya akhirnya kan seperti itu. Nah kalau misalnya ada yang dia nggak peka, nah ini yang malah perlu dipertanyakan lagi, kok bojone gak apal, kebiasaan nih kok apa gitu ya? Itu sih, mungkin itu sih ya.
0: Satu pertanyaan yang agak mikir begitu ya di penghujung.
1: Di skip aja ya kalau gitu ya. Biar saya bisa tidurnya nyala.
0: Saya bacakan saja dulu begitu ya. Iya, dari Eko Sumarno. Iya, Pak Eko nanya bagaimana jika tidak percaya seseorang berdasarkan profesinya. Misal ya enek profesi sing iya ngono lah ya.
1: Wangi lagi jawabannya.
0: Silahkan dibaca sendiri buat yang penasaran di channel YouTube Radio Madin. Iya. Yeah. Mungkin orang tersebut bisa dipercaya tapi karena profesinya itu gitu ya. Yang biasanya memang menjual janji akhirnya kita ragu untuk percaya. Bisa gak sih mas? Karena
1: bisa sih. Ini yang namanya mungkin apa namanya ya, aduh lupa saya, image yang melekat gitu ya.
0: Oke.
1: Contoh ya ini ya. Woi dosen itu kayak gini gitu ya. Oh guru itu kayak gini.
0: Pegawai penyiari
1: kayak gini.
0: Padahal aku tuh
1: enggak.
0: Introvert loh.
1: Sama ya kita ya.
0: Sama kan kita sudah bahas kemarin.
1: Iya. Kita buat kelompok introvert yang banyak ngomong. Introvert yang hiperaktif. Ini lucu loh ini. Introvert yang hiperaktif. Oke, boleh.
0: Temen gue ya. Boleh. Iya sih dia introvert.
1: Iya. Saya baru terpikir itu kalimat itu benar itu. Oke. Bisa saya pakai.
0: Spesialisasi.
1: Oke. Aduh, spesialisasi karakter apa?
0: Itu. Apa bisa terjadi karena sudah menjadi
1: sudah menjadi
0: stigma kayak gitu nggak sih akhirnya?
1: Iya benar. Akhirnya kita melabelkan pada sebuah profesi itu dengan sesuatu hal kan begitu ya. Yang akhirnya membuat bahwa kepercayaan kita itu walaupun tadi benar ya yang dikatakan bahwa orang ini sebenarnya baik gitu ya. Cuman kok profesinya kayak gini ya gitu ya. Itu yang terus akhirnya menimbulkan bahwa enggak lah mendingan cari yang lain aja gitu ya. Sampai ada loh orang gitu ya. Dia sampai antipati. Pokoknya aku emoh untuk suami yang pekerjaannya apa gitu. Itu ada gitu ya. Iya, mungkin karena stigma yang nempel pada profesi itu cukup buruk di matanya, gitu. Di matanya. Kan gitu ya. Karena nggak semua orang gitu ya, artinya nggak semua orang punya stigma yang sama kan begitu ya. Nah, orang yang berbeda malah mungkin sebaliknya kan begitu ya. Dia memiliki apa namanya mbak pikiran bahwa oh saya pengen kalau misalnya punya pasangan ya seperti itu kan gitu ya. Nah jadi kan akhirnya stigma gitu ya yang berkembang yang membuat terus akhirnya kita mengambil keputusan bahwa saya nggak akan dengan orang yang seperti ini. Nah kenapa ada anggapan bahwa saya nggak mau pasangan yang seperti ini? Ya mungkin dia melihat bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat di kehidupannya di kehidupannya itu membuat terus akhirnya kita merasa bahwa kayaknya orang-orang dengan profesi ini nggak baik nih gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman yang ditemui kan gitu ya, dari cerita-cerita, dari berita-berita atau apapun itu gitu ya. Terus akhirnya kan menempel gitu ya. Menempel bahwa profesi ini nggak baik kan gitu ya. Sehingga dia akhirnya mungkin memilih untuk tidak mendapatkan pasangan yang dengan profesi itu kan gitu. Itu sih mungkin
0: bisa terjadi begitu ya. Nah, Mas tadi kita merangkum ya, ternyata kan memang banyak faktor gitu ya yang menyebabkan retaknya sebuah kepercayaan. Tadi bilang begitu ya. Kalaupun gitu ya, kita sudah merasa bahwa aduh kok kepercayaan kita disalahgunakan dan sebagainya. Termasuk juga tadi kalau udah stigma sama orang, aku gak mau deh berhubungan dengan itu, kan kayaknya udah gak fair juga gitu ya. Kan kita gak bisa menyamaratakan gitu, mengeneralisasi semua orang. Gimana sih mas agar gitu ya tidak sampai terjadi trauma, atau bisakah kita kembali mempercayai orang lain walaupun gitu ya tidak pada satu orang tertentu gitu ya.
1: Ya ini butuh proses sih mbak. Kalau saya bilang sih mbak proses bagaimana kita mengolah informasi yang berbeda dari yang mungkin sebelumnya. Hari ini saya dapat bukan klien ya, ini mahasiswa yang mungkin yang menjadi wali studi wali muridnya saya gitu ya.
0: Okay.
1: Bukan wali murid, apa wali kelas ya. Kalau SMA wali kelas ya. Mm-hmm. Cuman istilahnya adalah penasihat mm-hmm. akademiknya saya mm-hmm. gitu ya. Dia punya pandangan yang cukup luar biasa ekstrim, dan itu didapat dari masa-masa kecilnya gitu ya. Dan untuk mengubah ini kan sesuatu hal yang mungkin kita butuhkan proses ya. Saya sampai benar-benar yang bagaimana membongkar ini kan begitu ya. Karena pada satu waktu dia itu menyalahkan dirinya sendiri gitu ya, selalu seperti itu dan lain sebagainya. Nah itu kan dapatnya dari masa kecil, dari masa lalu kan, ya, gitu.
0: pengalaman traumatik.
1: Nah sama halnya dengan kasus-kasus yang seperti ini ya Mbak ya, mereka punya pandangan atau stigma yang negatif. Bayangkan satu profesi yang mungkin itu sering banget diberitakan begitu ya, atau mungkin kita sering melihat kasus-kasus yang mungkin melibatkan profesi tersebut, kita akan lebih sulit gitu ya. Karena apa? Informasi yang kita dapatkan mungkin cukup banyak gitu ya. Nah ketika kita mau mengubah itu, berarti kita harus punya informasi baru. Informasi baru yang itu sebenarnya ada tapi kita gak lihat gitu ya. Nah itu loh yang hal-hal semacam itu loh. Jadi kayak misal contoh kata gini deh gitu ya. Terus orang punya stigma ngopo melu pencak silat gitu ya. Wong isini gak rusuh kan gitu ya. Tapi kan kita yang kita lihat, karena yang kita lihat dari berita itu adalah seperti itu. Tapi kita gak melihat
0: sisi
1: gak
0: lain.
1: Pernah ada sisi lain yang ditampilkan yang untuk kita informasi itu dapat diperoleh gitu ya. Padahal gak semuanya itu cuman sebagian kecil sebenarnya. Sama ketika kita tadi kasusnya adalah satu profesi tertentu, mungkin gitu ya, itu sebagian kecil gitu ya. Tetapi karena itu yang diekspos, maka yang akhirnya yang muncul dan itu yang menjadikan sebuah keyakinan di dalam diri kita itu adalah yang itu. Kan kita perlu, berarti kan kalau misalnya supaya dia
0: nggak
1: terus-terusan seperti itu kan, berarti kan mau nggak mau kita harus punya informasi baru yang meng-counter informasi itu kan gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan
0: dan butuh
1: gitu ya,
0: melihat dari sudut pandang yang lain.
1: Nah gitu ya, tinggal seberapa lama itu menetapkan gitu ya. Nah kalau misalnya tadi kasusnya yang
0: sudah
1: seperti
0: lama,
1: tadi
0: ya butuh waktu
1: kasusnya
0: juga.
1: Dari itu dari zaman lama ya ini kita butuh informasi yang cukup besar yang mungkin bisa mengubah itu kan gitu ya. Atau bisa jadi kan gini ya, oh ternyata jelalahi kersane Gustin gitu ya. Terus dia ada orang terdekatnya yang mungkin punya profesi itu gitu ya, dan itu berbeda. Atau mungkin jangan-jangan kok jelalah dia itu jatuh cinta pada orang yang tiba-tiba itu.
0: Itu mungkin akan mengubah.
1: Itu akan mengubah banget kan gitu ya. Jadi ada sebuah peristiwa tertentu yang mungkin itu bisa mengubah atau mungkin kita bisa memberikan informasi-informasi baru yang mungkin bisa meng-counter informasi yang lama kan begitu.
0: Tapi tetap ya harus berusaha untuk menjaga kepercayaan itu gitu ya, termasuk juga kalau memang mau meyakinkan seorang begitu ya, ya jangan apa ya, jangan cuma kadang gini, jangan cuma omong tok gitu ya. Butuh termasuk itu tadi ya, kalau menghapus stigma.
1: Iya, berarti kan butuh kita menaburkan informasi yang baru kan gitu ya.
0: Wow, ya, seru gitu ya. Baik untuk para galawars gitu ya, yang merasa sudah sangat effort tapi tidak dipercaya. Okay, mungkin next time lah ya kita bisa curhat lagi dengan topik yang lebih spesifik. Teman Pro 2, terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih untuk Mas Andi. Dari obrolan kita, bagaimanapun juga teman Pro 2, yang perlu kita sadar bersama bahwa hubungan apapun itu, kalau memang apakah harus dilandasi dengan sebuah kepercayaan, ya memang iya. Kalau tidak ada kepercayaan, tidak akan terjadi sebuah hubungan. Dan ada baiknya kalau memang kamu pengen menjaga hubungan itu, ya jaga kepercayaan itu. Oke, sampai jumpa di obrolan curhat dong, jaga malam selanjutnya. Sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
1: Jackpot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ngeslot, bikin duit merosot.
2: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nungkap 3 bulan, alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja, ntar kamu pasti tahu.

0: kayak gini, Ton.
1: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
0: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
1: Ya udah, Yan.
0: Nah, gini, Ton, caranya.
1: Oke, udah nih gua.
0: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
1: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
0: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
1: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
0: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
1: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
0: Iya, Ton. Santai saja.
1: Lihat nih, gua pasti menang.
0: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
1: Lah, lah. Kok gua kalah, Yan? Gimana nih?
0: Wah, lagi gak hoki kamu.
1: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gua.
0: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
0: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
0: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
1: Gue nggak yakin.
0: Belum dicoba mana tahu, Ton.
1: Ya udah, pinjem dulu 100.
0: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
1: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
0: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
1: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau gak?
0: Ya kalau gitu buktiin.
1: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
0: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
1: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
0: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
1: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi, kan?
0: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
1: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gue tadi. Lu emang teman terbest gue.
0: Bisa aja kamu. Bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang, please. Semoga menang, please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue.

Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue antar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh. Stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirim

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mantap.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: 1, 2, 3, 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ibnu Qayyim menyatakan, sabar akan berlimpahnya materi ialah zuhud. Sabar untuk berkecukupan atas nikmat adalah qanaah. Sabar dari amarah adalah kesantunan. Sabar dari tergesa-gesa adalah konsistensi. Sabar untuk tidak lari dari peperangan adalah keberanian. Sabar untuk tidak membalas dendam adalah keberanian. Sabar dari sifat kikir adalah kedermawanan. Sabar untuk tidak makan berlebih adalah puasa. Sabar dari kemalasan adalah kecerdasan. Sabar itu merupakan kekuatan. Karenanya Allah menjanjikan, jika ada 10 orang sabar, maka ia dapat mengalahkan 100 orang. Dan jika ada 100 orang, maka ia dapat mengalahkan 1000 orang. Kalau memang sabar, diam dan renungkanlah hikmah di baliknya. Semakin engkau menyebut bahwa engkau penyabar, itu bertanda engkau tidak sabar. Marilah kita menjadi orang yang sabar tanpa batas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku nih, Mona, bisa kembali menemani teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Udah hari Jumat aja nih, teman Pro 2. Aku ngingetin buat kamu, buat semangat, kasih dukungan buat Bintang Radio Indonesia, perwakilan RRI Madiun. Kamu boleh vote mereka, karena mereka akan terus berjuang ke Jawa Timur ya, teman Pro 2 ya. Jadi kita kasih semangat, semangat untuk kamu voting ya, biar nambah-nambah lah ya vote-nya ya. Siapa tahu mereka juga mewakili Jawa Timur ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Oke, sambil cari-cari dan mungkin kamu pengen voting mereka plus juga kamu siap-siap beraktivitas nih di pagi hari ini, Mona bakal play single-single spesial buat kalian semuanya di Jazz Music di awal perjumpaan kita. Aku gak sendirian, nanti juga bakal ada Mai Toru yang temenin aku ya, teman Pro 2 ya, sampai jam 11 nanti. Stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: rri.co.id

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 sebagai upaya membantu calon pengantin mewujudkan pernikahan impian. Ini ada salah satu hotel di Madiun ya, Aston ya, meluncurkan Serenade of Love Wedding Corner ya, layanan satu pintu bagi pasangan yang sedang merencanakan hari pernikahan. Jadi ini ada Wedding Sales Aston Madiun, Via ini menjelaskan pernikahan adalah momen berarti dalam hidup. Oleh sebab itu dihadirkannya Serenade of Love ini sendiri juga memberikan kemudahan dan inspirasi bagi setiap pasangan di Madiun untuk merencanakan pernikahan. Dan ini letaknya nanti akan ada di lobi utama lantai G Aston Madiun Hotel. Dengan suasana yang nyaman dan elegan, menjadi lokasi ideal bagi pasangan untuk bisa berdiskusi santai sambil mendalami berbagai pilihan pernikahan yang ditawarkan. Mulai tanggal 16 September hingga 16 Oktober, ini pastinya juga masyarakat bisa menikmati berbagai keuntungan serta pilihan paket pernikahan eksklusif nih, teman Pro 2. Dan informasi ini juga pastinya bisa langsung janjian atau ketemuan untuk pengantin, calon pengantin bersama dengan wedding sales di Aston Hotel ya. Informasi lainnya nih teman Pro 2, jangan mudah percaya pada senyum manis di balik potret sebuah keluarga harmonis. Rumah produksi dapur film milik Hanung Bramantyo bersama dengan produser Nikita Mirzani secara resmi ini melepas teaser poster dan teaser trailer film drama paling kontroversial dan juga emosional tahun ini, yaitu Beautiful Pain. Mengunci tanggal penayangan serentak di bioskop Indonesia tanggal 22 Oktober 2026, materi promosi ini siap memantik histeria publik dengan menyingkap getirnya kehancuran rumah tangga dan keberanian seorang ibu menyambung hidup dari titik nadir nih, teman Pro 2. Rasa penasaran dari penonton kian diaduk ya melalui cuplikan teaser trailer resmi yang memilukan, dan tayangan berdurasi singkat tersebut memperlihatkan bagaimana seorang istri ini memendam derita tak tertahankan akibat perlakuan sang suami nih, teman Pro 2. Nah, tentu saja Nikita Mirzani yang mencatat sejarah baru dalam karirnya lewat debut sebagai eksekutif produser, memperingatkan penonton agar bersiap menghadapi realitas cerita yang sangat frontal. Nah, ini ada juga aktor Baim Wong yang karakternya menjadi pusat pusaran konflik emosional ya, turut memberikan peringatan keras kepada calon penonton gitu ya. Dan film Beautiful Pain ini memadikan talenta acting dari papan atas Indonesia, mulai dari Raihan Nun, ada juga Baim Wong, Jajang Cenur, Siti Fauziah, Tara Budiman, ada juga Dimas Aditya, Nikita Mirzani, Ana Tia Kirana, hingga Evanozian. Jadi kita tunggu di tanggal 22 Oktober 2026 nanti ya. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun RRI Digital.
1: Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jaga kesehatan ya, teman Pro 2. Biar semuanya juga aman dan baik-baik aja. Ada beberapa teman yang juga lagi sakit gitu ya. Jadi buat kamu yang juga lagi gak enak badan atau dirasa badannya kayaknya lagi gak fit nih, coba minum vitamin, obat, kalau perlu ke dokter ya, sehingga ada penanganan yang tepat. Jadi kamu gak bakal sakit ya, teman Pro 2. Aku doain deh, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Karena jujur nih, untuk cuaca sendiri di Kota Madiun kan juga dingin, kadang panas banget di siang hari gitu ya. Jadi daya tahan tubuh kita juga diuji gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau ngelihat dari perakiran cuaca di Madiun hari ini gitu ya, di 18 September 2026, cuacanya cerah nih teman Pro 2, dari pagi sampai dengan malam nanti. Jadi kalau mau kemana-mana juga aman ya, apalagi besok udah libur. Tapi ingat ya, kamu juga masih harus jaga tubuh kamu, jangan terlalu capek. Nanti kalau kamu sakit, aku yang sedih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada satu informasi perjalanan 42 pelajar SD SMP Istana Bina Bangsa School Tulungagung ke Kota Madiun. Ini ternyata tidak sekedar menjadi pengalaman naik kereta api ya. Mereka juga mendapat kesempatan mengenal lebih dekat dunia perkeretaapian sekaligus belajar sejarah dan kekayaan Kota Madiun. Kegiatan tersebut dikemas melalui program EduSpur yang digelar PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun. Program ini menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memahami penggunaan transportasi kereta api yang aman, nyaman, sekaligus mengenal berbagai aturan keselamatan ya. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan perjalanan menggunakan KA Malabar dari Stasiun Tulungagung menuju Stasiun Madiun. Setibanya di Stasiun Madiun, para siswa ini disambut jajaran manajemen KAI Daup 7 Madiun, diantaranya manajer angkutan penumpang Asih Purwati, manajer komersial non angkutan Cici, dan manajer humas Tohari. Dan dia menjelaskan, petugas juga memberikan edukasi mengenai tahapan perjalanan menggunakan kereta api, mulai dari pemberian tiket, melalui aplikasi resmi, proses boarding, hingga pengenalan fasilitas yang tersedia di stasiun maupun ke dalam kereta, nih teman Pro 2. Nah, dia menyebut juga mereka diinginkan untuk diingatkan untuk tidak beraktivitas di sekitar rel, tidak melakukan vandalisme seperti melempar benda ke kereta yang sedang melaju, serta meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi perlintasan sebidang. Tori mengatakan edukasi keselamatan perlu dikenalkan sejak usia dini agar anak-anak ini tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengingatkan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Nah, program EduSpor kali ini juga melibatkan pemerintah Kota Madiun. Setelah tiba di Kota Madiun, para siswa disambut PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan bus wisata Mabur ya. Keliling-keliling gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kegiatan ini berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab dan memberikan souvenir. KAI Daup 7 Madiun berharap pengalaman tersebut bisa membuat pelajar ini semakin mengenal transportasi kereta api, memahami pentingnya keselamatan, sekaligus memiliki kepedulian terhadap sejarah dan lingkungan di sekitarnya nih teman Pro 2. Wow, asik ya naik kereta api dan jalan-jalan ke Madiun.